0: seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat, dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugiyarto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
4: Karena memang dia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Bukan datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
3: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
5: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
3: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Turis Mudara untuk Indonesia.
2: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
8: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
9: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanlinmaspol.
8: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Karena kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di...
12: Program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
11: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan di Indonesia bagian timur, yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini berdampak di

serta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada awalnya

0: dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
1: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dan bagi hasil dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
0: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi.
2: Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
0: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
2: bagaimana
0: Indonesia.
2: Caranya, supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
4: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
5: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran 16,9 triliun rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai 13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60 ribu satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nunggu foto kucing sama makanan aja.
1: Ya emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bonita.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bone pagi ini.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI underscore Pro 1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada pagi hari ini ya, di hari Senin 27 Juli 2026 bersama saya Risna Supratio dan ada rekan kami juga dari RRI Bone, rekan Eni Adnan. Halo Eni.
2: Halo, selamat pagi
1: Eni.
2: Ya halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Senin ceria. Gimana kabarnya pagi ini?
2: Baik-baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, halo RRI. Kita kembali lagi membuka line interaktif dan juga membuka ruang bagi pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada untuk melaporkan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda ini ya. Kalau dari Bone, update dong Eni, ada informasi-informasi terbaru apa nih?
2: Ya, kalau dari Kabupaten Bone terkait dengan Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman menargetkan produksi padi itu meningkat hingga 9 sampai 10 ton per hektar. Dari rata-rata sekitar 7 ton per hektar. Dan Bupati Bone juga menyampaikan, Risna, bahwa usai penyaluran bantuan 1568 unit Alsintan ke kelompok tani yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone secara simbolis baru-baru ini.
1: Luar biasa. Ya. Tapi ini di Bone kalau pertaniannya memang sudah masa panen atau baru ini masa tanam?
2: Tidak merata ya. Ada yang masa panen, ada yang baru tanam.
1: Oh gitu. Terus kalau di Bone sendiri ini setiap masa panen kerap ada panen raya gitu juga kah atau gimana?
2: Iya, ada.
1: Oke.
2: Okay, ya, bukan gitu. Hanya panen padi ya. Sekarang juga petani saat ini lagi panen jagung, jagung kuning.
1: Iya, panen jagung. Wah, seru. Pasti ini banyak banget ya masyarakat di Bone yang ramai-ramai ke ladang jagungnya, terus memanen jagung gitu kan. Wah, itu
2: dan
1: seru.
2: Ini juga membuka apa ya, rezeki, bisa dibilang lapangan kerja juga untuk masyarakat yang mungkin tadinya tidak punya ladang karena musim panen jagung. Tentu mereka ikut ambil upah.
1: Oh gitu.
2: Jadi, kalau orang Bugis bilangnya anu ya, apa masepeh.
1: Iya benar, masepeh.
2: Iya kan? Masepeh. Iya, harus tahu.
1: Tahu, karena saya juga pernah masepeh di sana. Pernah sama-sama di sana ambil jagung. Oke, menarik ini ya. Nah, kalau dari Makassar sendiri informasi terbarunya sejauh ini masih ya aman ya infrastruktur. Juga kemarin gencar Wali Kota Makassar ini melakukan relokasi di sejumlah titik pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat berdagang itu sudah dirapikan. Salah satunya juga ada di dekat kantor RRI sendiri ya, di sepanjang jalur hingga di Benteng Rotterdam itu sudah direlokasi, sudah ditertibkan, dan kembalilah fungsi dari trotoar itu sendiri digunakan oleh pejalan kaki. Jadi bagi Anda pendengar juga pemirsa ya, yang ada di wilayah Makassar, ketika Anda berjalan kaki, gunakan trotoar, jangan turun ke jalan, itu membahayakan gitu. Nah juga bukan cuma di dekat kantor RRI saja, penertiban ini juga terjadi di daerah Tinumbu, salah satunya itu di Pasar Ciduk. Itu beberapa pedagang juga sudah direlokasi. Ya memang kalau membicarakan mengenai program dari pemerintah ini pasti ada pro dan kontranya. Hanya saja kita melihat bagaimana efek dari kebijakan tersebut memang diperuntukkan untuk penyegaran kembali fungsi dari fasilitas umum yang harusnya digunakan oleh pejalan kaki. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk laporan-laporan dari kemarin atau pekan lalu di Bone ada laporan apa aja ini, Eni?
2: Kalau di Kabupaten Bone, oh ya, ada lagi nih informasi dari Kabupaten Bone yang saat ini tengah viral ya.
1: Apa
2: terkait
1: tuh?
2: Dengan Ketua DPRD Bone ini dilaporkan atas dugaan penganiayaan.
1: Oh iya, betul. Saya ngikutin banget. Saya lihat video klarifikasi, bukan klarifikasi sih, penjelasan dari si korban itu. Lanjut ini.
2: Gimana? Jadi ini kejadiannya pada Rabu 22 Juli 2026, Ketua DPRD Bone Andi Tendri Walinono ini dilaporkan ke Polres Bone atas dugaan penganiayaan terhadap seorang staf sekretaris DPRD Bone yakni Yuli Novitasari. Dan peristiwa ini diduga terjadi di kantin kantor DPRD Bone dan kini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Dan saat ini pasti Risna tahu ya, karena mengikuti ya di media sosial.
1: Betul, saya mengikuti.
2: Iya, banyak sekali yang belum jelas. Ada yang mengatakan bahwa katanya Ibu Ketua hanya berniat untuk menyuapi.
1: Menyuapi, ya, betul, menyuapi. Saya baca juga itu berita.
2: Iya, dan katanya juga ada klarifikasinya bahwa tidak dilempar ke wajah stafnya, tapi dilempar ke tanah. Ke tanah gitu. Dan saat dilakukan TKP ternyata baru diketahui bahwa CCTV di dekat kantin kantor DPRD Kabupaten Bone itu katanya rusak. Dan itu masyarakat sangat menyayangkan, kantor sebesar itu kok CCTV-nya bisa rusak.
1: Rusak, benar. Ini perlu di telusuri sih, kenapa setiap ada kejadian-kejadian ini kalau ada CCTV pasti CCTV-nya bermasalah.
2: Iya.
1: Jangan sampai nih sebagai bentuk habit ya, padahal ini menjadi barang bukti yang kuat ketika ada rekaman CCTV itu sendiri. Gitu.
2: Dan ini masyarakat tentunya terus mengawal seperti apa kasus ini, karena masyarakat ingin melihat seperti apa sih kita masih percaya dengan hukum. Yang tidak memandang ya.
1: Betul, tidak memandang posisinya sebagai apa, posisi yang satu sebagai siapa.
2: Dan tentunya kita harus melihat pendapat kedua belah pihak apa.
1: Ini sudah ada yang mendaringkan telepon kami ya. Ini kita akan coba terima dulu teleponnya, ada siapa kira-kira di seberang sana. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, baik. Terputus rupanya sambungan teleponnya ya. Bisa dicoba lagi bagi Anda pendengar di 0821-3333-9440. Nah, lanjut. Ini ada informasi apa lagi nih, Bun? Di Kabupaten Bun kita menerima dulu nih.
2: Baik, ya, apalagi ya. Ini terkait dengan operator alat berat. Operator alat berat tewas di Barebo pada Kamis kemarin 23 Juli 2026. Jadi seorang operator alat berat bernama Andi Mapatunru ini dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun longsor tanah dan batu di lokasi tambang galian C Kabupaten Barebo. Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Dan peristiwa ini menjadi perhatian tentunya terkait dengan pentingnya keselamatan kerja. Iya, betul. Apalagi betul. Di area pertambangan.
1: APD itu harus sudah menjadi SOP yang ditekankan.
2: Betul.
1: Sedih sih kalau ada berita-berita mengenai pekerja yang pada akhirnya harus mengalami kecelakaan hingga kehilangan nyawa.
2: Iya, padahal keluarga tercinta sedang menunggu di rumah dan akhirnya mendapatkan kabar yang tidak mengenakan.
1: Ya, ini kalau ngomongin soal keluarga yang menunggu di rumah, ada yang juga lagi viral banget. Ini pasti juga Eni tahu ya. Walaupun di luar dari Sulawesi, di Buleleng Bali kalau tidak salah, seorang ayah yang meninggal dunia karena dikeroyok dengan alasan dicurigai maling ayam, padahal belum tahu kebenarannya seperti apa. Wah, itu sedih. Sedih sih.
2: Dan katanya jadi, hanya gara-gara seekor ayam.
1: Nah, iya. Di sini tidak membenarkan ya untuk mengambil hak orang lain.
2: Iya.
1: Hanya saja juga perlu digarisbawahi, kita kalau mengambil keputusan untuk main hakim sendiri juga bukan hal yang benar.
2: Iya.
1: Gitu. Oke, ini sudah ada menderingkan lagi ya, kita coba terima teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi. Ini saya berdua dengan rekan saya
2: nih di Bone.
3: Selamat pagi ya, Adek Eni.
2: Selamat pagi juga, Pak.
1: Dengan siapa di mana nih, Bapak?
3: Dengan Sakir di Bone.
2: Oh, ternyata Pak Sakir dari
1: Bone, Pak Sakir.
2: Bone.
1: Iya. Silakan Pak Sakir, ada informasi apa
3: ini ya? Ini Mbak, bagaimana caranya kalau kita mau mendapatkan di kesehatan gratis, haruskah mendaftar dulu atau di mana kini daftar di puskesmas atau di mana?
1: Oke, masih ada lagi Pak Zakir, itu saja.
3: Nah, itu aja.
1: Itu saja.
3: Masukin di sini Mbak Resna. Katanya tadi di tahu Mas Sepe.
1: Iya, tahu saya Mas Sepe.
2: Gimana cari anu ya? Cari orang untuk dibantu ya Pak Sakir. Saya sama Rizna siap ini.
1: Siap ini.
2: Iya.
3: Memanggil tenaga Mas Sepe.
2: Oh, lagi cari.
1: Iya, tahu. Betul.
3: Di sini gajinya harinya kalau Mas Sepe 100.000 satu hari.
2: Oh iya. Yeah. Gimana tertarik Rizna?
3: Kalau kita mau datang sama saya gaji kita 1 juta satu hari.
2: Gimana nih?
1: Boleh. Saya langsung ke Bune ini apa?
2: Oke, nanti kita boncengan ya Rizna ya.
1: Boleh, boleh. Jangan lupa outfit untuk masa P-nya disiapkan.
3: Sama-sama sama Kak Enina.
2: Siap, siap. Makan siangnya gimana nih? Gami cerako, gami cerako, terong bakar.
1: Deh, enak banget itu. Oke, terima kasih Mas Akhir ya.
3: Sambil masih ada bisa diperobo, ada juga harus mau disete.
2: Wah, enak itu. Katanya Rizna ada juga nih jagung yang untuk di barebo.
1: Ya, wah, enak itu. Betul. Sudah sangat siap nih. Oke, terima kasih banyak Mas Akhir ya.
3: Kutungkina?
1: Iya, insya Allah.
3: Terima kasih banyak Mbak Rizna, Mbak ini Mbak.
2: Baik, terima kasih.
1: Amin,
2: ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seru ini ya, ada dua poin selain dari yang laporannya Pak Zakir. Ah, beliau juga membuka apa ini? Open hiring.
2: Iya.
1: Ini peluang kerja baru.
2: Iya.
1: Luar biasa.
2: Lumayan ya 1 juta lumayan. Satu hari padahal biasanya
1: kita
2: itu
1: ini.
2: Iya, oh kalau kita baik.
1: Spesial kita kan. Langsung packing habis ini saya menuju ke Bone.
2: Iya. Tapi tidak habis di jalan ya upanya nanti.
1: Jangan, kebetulan juga jalurnya kalau dari Makassar ke Bone kan lewat anu ada ya masih ini masih alami jadi nggak banyak penjual, masih aman lah ya.
2: Oh, oke lah
1: gitu. Oh ya, tadi beliau menanyakan soal cek kesehatan gratis. Boleh ini informasinya dari Bone sendiri ini seperti apa mekanismenya untuk cek kesehatan gratisnya?
2: Iya, sebelumnya saya pernah memandu dialog dari Dinas Kesehatan yakni Dr. Kasmawar Abbas. Nah, terkait dengan CKG, Dr. Kasmawar tadi kemarin itu menjelaskan bahwa sekarang ini bukan hanya di rumah sakit besar saja, di rumah sakit Tanrewaru, tapi juga di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Bone sudah bisa melakukan CKG. Cukup membawa KTP ataukah kartu keluarga saja. Dan mungkin masih banyak masyarakat yang keliru gimana sih caranya cek CKG. Jadi iya, kalau mau cek KG itu Pak Sakir semisalnya datang di puskesmas itu di awal di loket itu harus ngomong bahwa saya mau cek KG.
1: Iya,
2: cek KG karena biasanya ada juga yang datang langsung mau cek darah umpama ataukah tensi ataukah cek gula. Nah, itu kan hanya dicek gula saja. Kok bedanya dengan cek KG itu kan keseluruhan. Jadi di awal harus dibicarakan bahwa saya mau cek KG dan tidak ada biaya.
1: Ah, ya betul.
2: Gratis.
1: Ya, karena harus diperjelas.
2: Betul, karena di Halo RRI kemarin juga ada yang dari Kabupaten Bone, kalau enggak salah sih Pak Sakir ya, bertanya bahwa ini gratis ataukah dibayar? Ini fir dibayar. Maaf, tidak dibayar sama
1: tidak dibayar,
2: sekali. Ya,
1: gratis.
2: Tidak gratis, nah, gratis. Jadi tinggal datang membawa KTP ataukah kartu keluarga.
1: Oke. Itu kalau dari Kabupaten Bone. Nah, saya sendiri juga pernah memandu dialog membahas juga cek kesehatan gratis. Jadi beliau menjelaskan untuk wilayah Makassar dan sekitarnya sudah ada juga aplikasinya yang bisa dioperasikan. Jadi kalau misal pendengar ingin cek kesehatan gratis bisa langsung akses aplikasinya. Tapi ini nanti saya akan konfirmasi ulang apa nama aplikasinya ini.
2: Betul.
1: Jadi nanti pada saat datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat udah langsung bisa dicek, gak perlu antri lagi seperti
2: iya. Dan di Bone juga ada aplikasinya, saya pun lupa. Saya pun lupa. Dan justru ini Pak Sakir di Kabupaten Bone lagi gencar-gencarnya memberitahukan ke masyarakat terkait dengan program CKG ini karena masih banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan kesempatan ini.
1: Nah, iya betul. Jadi memang kalau ada peluang cek kesehatan gratis, ayo manfaatkan sama-sama. Saya pun juga tertarik. Ya harus sih memang kalau cek kesehatan gratis.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya. Walaupun walaupun di awal-awal program ini sebenarnya di awal itu diperuntukkan untuk mereka yang berulang tahun.
1: Nah, betul. Di tanggal ulang tahunnya bisa
2: dapat CKG. Boleh dapat CKG. Tapi sekarang itu bebas kapan pun mau datang untuk pemeriksaan gratis itu silahkan ke puskesmas ataukah ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, betul. Jadi kalau di program cek kesehatan gratis ini memang tujuannya itu adalah mencegah. Jangan pada saat sudah sakit baru datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira ada potensi atau gejala-gejala dari penyakit apa nih dalam tubuh kita biar nantinya juga enggak makin parah, enggak komplikasi ya.
2: Betul.
1: Oke, ini tadi ada Pak Iwan di Parepare yang sempat ingin bergabung tapi terputus. Boleh Pak Iwan coba kembali di 0821-3333-9440. Kita coba terima lagi telepon berikut ini ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Yes.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI. Dengan siapa di mana Bapak?
4: Dengan Pak Adi.
1: Iya, Pak Adi.
4: Dengan Rosmi. Ya, Adi di Bone.
1: Oh, Pak Adi.
2: Oh, Pak Adi di Bone.
1: Oke.
4: Iya.
1: Silakan Pak Adi, ada informasi apa atau ada laporan apa ini?
4: Ini saya pertanyakan tentang BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Bila sudah dinonaktifkan oleh pemerintah, apa bisa diaktifkan kembali dan bagaimana caranya?
1: Oke. Cukup itu saja Pak Adi atau masih ada yang lain?
4: Ya, ada pernah saya pertanyakan tentang MBG.
1: Kenapa
4: di,
1: itu MBG?
4: Terkait di sekolah anak yang sekolah ini. Kapan sampai MBG di sekolah anak kami?
2: Di mana itu Pak tepatnya?
4: Di anak penanya di sekolah 54 SD 54.
2: Di mana?
1: Bisa diulang Pak di SD 54 mana?
4: 54 Oting.
1: Oting
2: SD. Ya, 54 Oting ya.
4: Oting. OTTING.
1: Iya, kecamatan mana itu, Pak?
4: Teluk Setting.
1: Teluk
2: Setting ya.
1: Setting. Oh iya. Baik. Jadi memang di sana belum dapat MBG atau seperti apa ini, Pak?
4: Iya, belum pasti belum.
1: Oh, belum. Oh, belum ada MBG-nya.
4: Belum sampai ya.
1: Oke, baik. Itu saja, Pak Adi, atau masih ada lagi?
4: Itu aja.
2: Baik, terima kasih, Pak.
1: Terima kasih banyak, Pak Adi di Bone. Baik ya. Oke, ini tadi beliau menanyakan mengenai BPJS yang sudah diaktifkan, apakah gimana? Bisa diaktifkan kembali?
2: Iya.
1: Oke, ini gimana? Kalau dari Kabupaten Bone sendiri, apakah ada peraturan yang diberikan mengenai penonaktifan BPJS ini atau seperti apa? Atau nantinya juga bakalan dihubungkan langsung dari BPJS, pihak BPJS-nya? Iya. Gimana ini?
2: Ya, halo.
1: Halo.
2: Iya, sepertinya kita harus menghubungi pihak terkait ya.
1: Iya, betul. Karena ini krusial ya.
2: Betul.
1: Kalau penonaktifan BPJS dan cara mengaktifkannya kembali pasti ada prosedur khusus dari pihak BPJS sendiri. Ini kami tampung terlebih dahulu Pak Adi ya, yang mengenai BPJS tentunya kami usahakan untuk bisa terhubung dengan pihak BPJS itu sendiri. Terus tadi mengenai MBG.
2: MBG.
1: Nah, itu di SD 54 Oting.
2: Iya, Telu Setinge.
1: Telu Setinge. Itu kalau dari kota berapa jauh jaraknya? Kalau ini bisa kasih gambaran nih daerah Telu Setinge.
2: Telu Setinge ya.
1: Atau seperti apa memang distribusi dari MBG di Kabupaten Bone sendiri? Apakah ada yang sudah secara masif satu kecamatan ada MBG-nya?
2: Sepertinya belum ya.
1: Jadi memang MBG sendiri ini ya masih beradaptasi tentunya ya untuk wilayah-wilayah yang ada di kabupaten. Ya,
2: apalagi kalau ini kan Telu Setinge, kalau tidak salah jarak dari kota itu ada 13 ya. 13, iya.
1: Wow, 13 km maksudnya.
2: Iya, 13 km.
1: Jauh berarti ya. Jadi memang ini butuh proses.
2: Betul.
1: Nah, ini bisa dihubungkan ke pihak mana ya mengenai MBG ini? BGN di kecamatannya ya, tentunya.
2: Iya.
1: Oke. Nanti bisa kita tampung terlebih dahulu mengenai distribusi MBG di SD 54 Oting. Terima kasih Pak Adi ya sudah bergabung. Tadi Pak Fajar di Palopo juga ingin bergabung, boleh Pak di 0821-3333-9440. Oke, baik, kita terima terlebih dahulu telepon dari Pak Fajar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi.
5: Pagi juga, apa sehat Ibu? Apa yang menyertai kota Makassar atau Bone?
1: Dua-duanya.
2: Dua-duanya.
1: Ada dari Makassar, ada dari Bone juga.
5: Makassar ada dari Bone. Oh iya, paralel ya.
1: Iya.
5: Topik yang salah.
1: Silakan Pak Fajar di Halo RRI, kita ada keluhan apa atau ada laporan apa ini dari Palopo sendiri?
6: Laporan apa ini dari Palopo sendiri?
5: Oh, topiknya ini masalah kesehatannya.
1: Ini lebih ke laporan-laporan tak, Pak? Kalau kita ada
2: terkait
1: di
2: dengan pelayanan publiknya, bagaimana menurut Pak Fajar?
1: Di Palopo juga apakah memang cek kesehatan gratis sudah masif ini kita dapat informasinya, atau bahkan kita sudah cek kesehatan gratis?
5: Oh, oke, saya jawab ya. Kalau di Palok itu deh, yang menyerin siapa? Kak Rizna?
1: Iya, Rizna dan Eni.
5: Oh iya, Eni ya. Kalau di Palok itu deh, sana yang begituan. Hanya biasanya nih ada masyarakat yang tidak tahu karena informasi kurang jelas dari kelurahan. maunya itu kelurahan informasikan dengan kecamatan.
1: Begitu dia.
5: Kemudian kalau saya sendiri pribadi, kalau saya sendiri pribadi deh, saya rajin di ke puskesmas memeriksakan diri saya.
1: Wah, ya, luar biasa.
5: Tekanan darah dan lain-lain, airnya normal semua.
1: Kemudian masalah JPS,
5: soalnya masalah JPS deh, banyak yang ambil kartu JPS, kartu keluarga. Berarti JPS-nya itu terus berhubungan dengan dokter pribadi kan. Nah, jadi kalau ke puskesmas, ini masukan juga deh, kalau dia ke puskesmas dia tidak terdaftar, maka dia membayar.
1: Iya.
5: Maka dia membayar. Karena tidak terdaftar di puskesmas tersebut. Kemudian ya, dia itu harus berobatnya pada dokter, dokter keluarga, ada di dokter keluarga namanya itu yang tercantum di JPS-nya.
1: Iya, tapi kalau Pak Fajar sendiri BPJS-nya masih ini ya, berjalan terus berarti, ada aktif juga.
5: Wow, kalau saya punya JPS itu aktif deh, soalnya saya kan pensiunan.
1: Oh iya, betul.
5: Seumur hidup saya punya JPS deh.
1: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Fajar ya.
5: Iya. Yeah.
1: Sehat selalu, okay, Ki.
5: Iya, yeah, sama-sama, kita juga sehat selalu ya.
2: Amin, ya amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih banyak.
5: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja terima lagi telepon berikut ini ya.
2: Iya.
1: Ada yang berusaha untuk bergabung lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Iya,
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo.
1: Iya. Yeah.
2: Halo.
7: Halo, Upi di Bone.
1: Pak Upi di Bone, silakan.
7: Begini, saya mau fasilitasi anu ya, pada keluarga yang mau bertanya tentang anu tentang apa persyaratan untuk balik napa surat tanah ini.
1: Ya, persyaratan balik nama surat tanah.
7: Ya.
1: Kita tanyakan seperti apa persyaratannya begitu Pak Upi.
7: Iya, iya, karena ada yang, tapi masalahnya tidak ada, belum ada sertifikatnya. Masih ada pegang sebenarnya akte jual apa surat jual beli dengan surat anu pajak anu PBB 2.
1: Oke. Okay.
7: Cuma berkas yang dua itu saya belum punya akte apa, belum punya sertifikat tanahnya dan belum punya yang lain itu aja.
1: Oh, ya. Jadi yang belum ada sertifikat tanahnya, tapi kalau yang lain-lain berkasnya sudah ada begitu.
7: Ya, tapi dia mau beri nama kan, namanya kan masih nama pemilik yang sebelumnya.
1: Oh, iya, baik.
7: Iya.
1: Cukup Pak Upi itu saja atau masih ada lagi?
7: Tambahan. Jadi insya Allah kalau nanti bulan 9 nanti, waktu bulan September nanti Mbak Risna jadinya kebun, karena ada event yang akan disedangkan oleh anu ini Kementerian Pariwisata, kerjasama dengan Dinas Pariwisata, ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Kementerian Kebudayaan dengan Dinas Kebudayaan yang namanya Gaumaraja.
1: Oke.
7: Perlu ini.
1: Oke, baik.
7: Disosialisasikan ini karena ini kan Bone sebagai tuan rumah ya, jadi kita sebagai orang Bone sangat bangga bagi teman mengundang saudara kita yang ada di luar Bone biar jatuh datang ke Bone untuk merasakan nanti acaranya.
1: Iya, luar biasa. Ini banyak ini ya undangan saya ke Bone. Tadi undangan
2: Mas dipanggil Mas Sepe.
1: Ada Gaumaraja.
2: Tinggal pilih nih mau mendatangi yang mana.
1: Kalau bisa dua-duanya, gas saja.
2: Saya siap mengantar kok.
1: Wah, terima kasih. Terima kasih juga Pak Upi ya.
7: Ada juga nanti bulan November itu pelaksanaan pelaksanaan porpop
1: Oh, Porprov, benar. Ya. Baik. Banyak datang event di Bone ini ya.
7: Iya. Tim putra olahraganya RRI RRI Makassar. Iya. Memberitakan.
1: Iya, terima kasih Pak Upi. Iya, selamat pagi. Luar biasa. Ini sepertinya Bone tahun 2026 sangat sibuk dengan berbagai eventnya ya. Event iya, kebudayaan Gauma Raja, ada Porprov juga dilaksanakan.
2: Iya, dan minggu lalu kami sudah mengadakan dialog bersama Dinas Kebudayaan terkait dengan event ini Gauma Raja.
1: Wah, luar biasa ini ya. Penasaran konsep dari Gauma Raja tahun ini di Bone seperti apa?
2: Iya.
1: Pasti ini juga ini ya akan terus memberitakan mengenai progres dari Gauma Raja.
2: Iya, dan ini kami sudah kerjasama dengan Dinas Kebudayaan itu dari tahun lalu, karena tahun lalu juga melakukan festival yang sama dengan tema yang berbeda. Kalau tahun ini temanya Gauma Raja.
1: Oh begitu.
2: Okay. Oh ya, Risna, tadi terkait dengan
1: balik nama ya? Surat yang mana?
2: Oh ya, kalau Pak Upi sepertinya kita bakalan hubungi tetangga kita nanti ya, pertanahan.
1: Pertanahan.
2: Pak Hanu, iya, tetangga kita. Dan beliau juga suka mendengarkan Halo RRI. Selamat siang Pak, mungkin mendengarkan kami.
1: Terima kasih, ini ternyata memang dari Dinas Pertanahan Kabupaten Bone aktif.
2: Iya Pak Hanum, iya betul. Beliau rajin sekali mendengarkan Halo RRI dan juga opini publik RRI Bone.
1: Wah, luar biasa.
2: Iya. Dan ya tadi juga Risna ada Adi di Bone yang menanyakan bahwa bagaimana caranya mengaktifkan kembali BPJS. Tapi ini BPJS yang ditanggung oleh pemerintah ya. Saya ingat pernah juga ada pendengar yang menanyakan hal serupa. Iya. Sepertinya ini harus mendatangi Dinas Sosial. Iya, Dinas Sosial Kabupaten Bone dan membawa KTP, kartu keluarga, kartu BPJS, semisalnya kartunya masih ada, dan jika sedang sakit harus membawa juga keterangan membutuhkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan tersebut. Dan iya, dan juga ini dari Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan mengusulkan pengaktifan kembali jika memang ini memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
1: Baik. Jadi itu ya yang harus dilengkapi berkasnya.
2: Iya, jadi harus ke Dinas Sosial kalau memang dikategorikan layak untuk menerima bantuan, maka akan diaktifkan kembali.
1: Begitu.
2: Iya, nah, jadi ada rekomendasi dari Dinas Sosial untuk dibawa nantinya ke BPJS.
1: Ah, ini ya sudah terjawab mengenai pengaktifan kembali BPJS yang ditanggung oleh pemerintah beserta berkas-berkas yang harus disiapkan. Pak Adi, silakan datang ke Dinas Sosial Kabupaten Bone. Nah, seperti itu. Oke, Eni, ternyata sudah lewat 54 menit. Kita ngobrolnya terlalu
2: tidak
1: seru
2: terasa.
1: Dari yang Masepeh sampai ke Gauma Raja. Betul. Dengan tadi pendengar yang juga sudah bergabung, ini mayoritas dari Kabupaten Bone ya. Luar biasa ini masyarakat Bone juga. Apresiasi yang setinggi-tingginya sudah menyimak ya siaran Halo RRI dan melaporkan setiap hal yang terjadi. Terima kasih banyak Eni.
2: Terima kasih juga Risna dan seluruh tim Halo RRI yang ada di Makassar.
1: Iya, sama-sama. Sukses terus, lancar semua urusannya. Amin. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pada akhirnya saya Risna Supratio
2: dan saya Eni Adnan.
1: Kami pamit undur diri, terima kasih juga bagi rekan Imam di meja operator yang telah membersamai kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya pendengar, kita bisa berjumpa lagi dalam Bincang Siang RRI Bone bersama saya Eni Adnan. Dan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, kali ini akan mengangkat tema terkait dengan menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Dan bagaimana kondisi mangrove di Kabupaten Bone saat ini? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana peran pemerintah serta masyarakat untuk menjaga kelestariannya? Maka dari itu, untuk membahas tema yang kami sudah tentukan untuk hari ini, kita tengah mengundang Bapak Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Delhah Bone, yakni Bapak Andi Takdir STMSC. Selamat siang Pak Andi.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio RRI Bone di tengah kesibukannya pastinya. Dan tema kita hari ini cukup menarik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, tentunya kita tunggu partisipasi Anda di 0851 9151 8901. Dan di awal perbincangan kita saat ini Pak Andi, dalam rangka Hari Mangrove Sedunia, kenapa sih mangrove ini perlu mendapatkan perhatian khusus?
1: Baik, terima kasih. Jadi selamat siang untuk pendengar RRI. Jadi untuk mangrove ini sebenarnya perlu, sangat perlu perhatian. Iya. Karena kadang kita melupakan bahwa kalau di daratan ada gunung, hutan. Iya. Kalau di laut ada, iya, namanya mangrove. Mm-mm. Nah, ini yang sering kita lupakan bahwa fungsi mangrove ini sendiri adalah sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, di mana salah satu fungsinya adalah bagaimana dia melindungi kita dari gelombang laut untuk mengurangi abrasi, sehingga dapat melindungi masyarakat yang khususnya yang tinggal di daerah pesisir seperti, yeah, itu. Sehingga sangat penting keberadaannya untuk menjaga kelestarian lingkungan yang khususnya yang wilayah-wilayah pantai.
0: Kalau kita melihat saat ini Pak Andi, kondisi sekarang seperti apa keadaan hutan mangrove di Kabupaten Bone?
1: Ya, untuk kondisi mangrove yang ada di Bone sudah cukup memprihatinkan juga. Iya, sih, karena, iya, kalau melihat trennya itu bukannya bertambah tapi malah berkurang terus. Karena kan ini tadi bahwa adanya perubahan status lahan dari yang tadinya hutan mangrove, tapi kita rubah menjadi bagaimana supaya bisa menjadi lahan penghasilan. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita sadari, bahwa untuk menciptakan yang sebenarnya hutan mangrove itu sangat susah. Nah, itu seperti.
0: Kalau di wilayah Kabupaten Bone, Pak Andi, di bagian mana sih ada tanaman mangrove?
1: Kalau yang berdasarkan pengalaman kami itu yang wilayah-wilayah pesisir seperti yang ada di Wampone, kemudian Tondra, Sibulue, nah Salomeko, nah itu semua yang mempunyai potensi-potensi mangrove yang masih ada sampai sekarang. Dan ini yang sebenarnya perlu kita jaga keberadaannya, walaupun sudah semakin kecil nilai luasannya, sehingga hutan mangrove ini banyak, lebih banyak ke pengrusakan-pengrusakan seperti itu.
0: Baik, jadi menurut Pak Andi sendiri bahwa kondisi mangrove di Kabupaten Bone saat ini belum aman ya, masih perlu banyak perhatian.
1: Iya.
0: Jadi langkah apa nih yang harus kita lakukan?
1: Jadi kami di Delhah secara khusus itu untuk mangrove setiap tahun itu biasanya kami ada program, yeah, yaitu penanaman mangrove, bagaimana menangani mangrove. Tapi kalau dirasa bahwa untuk menangani mangrove itu bukan hanya dari segi menanam saja, sebenarnya kita juga harus menjaga,
0: yeah,
1: apa yang sudah ada itu, yang itu yang harus kita jaga. Karena untuk ada pohon mangrove sampai sekarang inilah yang susah sebenarnya, yeah, karena salah satu kendala mangrove itu adalah pada saat menanam itu apa keberhasilan untuk tumbuhnya itu sangat kecil. Nah, karena ini yang perlu bahwa apa yang ada sekarang itu juga yang perlu untuk kita jaga karena tindakan-tindakan edukatif juga itu merupakan bagian upaya kami untuk menjaga mangrove ini dengan membentuk kelompok-kelompok pencinta-pencinta alam misalnya yang kami kerjasamakan bagaimana mengelola atau menanam mangrove kemudian mengajak teman-teman mahasiswa untuk mengedukasi bersama-sama dengan kami masyarakat pesisir supaya mau untuk menjaga mangrove itu.
0: Jadi sebenarnya lebih sulit merawatnya ketimbang pada saat menanamnya ya?
1: Ya betul.
0: Nah kalau sekarang kita melihat Pak Andi, ancaman terbesar bagi mangrove yang ada di Kabupaten Bone saat ini apa sih?
1: Ancaman yang terbesar itu adalah perubahan status lahan tadi. Jadi karena pengaruh ekonomi sehingga mangrove ini dikorbankan untuk misalnya menjadi tambak atau menjadi usaha tempat-tempat usaha kemudian sehingga ancaman yang lain adalah timbul yang namanya perubahan iklim. Nah, bagian perubahan iklim ini akan memberikan menjadi racun bagi apa si mangrove itu sendiri sehingga bisa jadi mangrove yang tadinya bagus tumbuhnya jadi karena adanya perubahan iklim kemudian pencemaran di mana-mana ini juga akan mempengaruhi kehidupan daripada mangrove itu sendiri.
0: Ya, apakah ini karena faktor masyarakat yang belum begitu tahu seberapa pentingnya mangrove?
1: Ya, bisa seperti itu. Ya.
0: Iya, tapi sebenarnya Pak, apa sih manfaat mangrove ini untuk kehidupan sehari-hari manusia?
1: Iya. Jadi kalau kita ingin melihat manfaat dari mangrove secara ekologi, kalau kita melihat ekologi bahwa mangrove ini sebenarnya pertama itu tadi yang pertama saya katakan bahwa mangrove ini bisa melindungi kita dari misalnya pengaruh dari gelombang kemudian angin, nah itu bisa melindungi masyarakat kemudian melindungi dari abrasi, nah itu fungsi-fungsi dari mangrove. Kemudian secara ekologi lagi itu adalah mangrove ini adalah tempat hidup sebagian hewan yang bisa jadi menjadi sumber penghasilan dari masyarakat kita. Seperti itu. Jadi kalau ini ditebang atau dihabiskan otomatis populasi kepiting juga kan berkurang seperti itu. Nah,
0: Selain untuk menjaga pantai, manfaat lain yang diberikan untuk mangrove bagi lingkungan?
1: Ya, manfaat lain yang diberikan untuk lingkungan itu tadi bahwa selain menjadi habitat, si mangrove ini juga bisa menyerap yang namanya racun-racun yang dihasilkan oleh terjadi pencemaran.
0: Kalau untuk nelayan sendiri, kalau misalkan mangrove ini rusak kemudian hilang, apa nih dampaknya untuk para nelayan?
1: Ya otomatis sumber penghasilan mereka kan hilang, misalnya kepiting hilang, kemudian ikan akan menjauh, semakin jauh ke lautan untuk kita cari, sehingga ini menjadi kendala juga. Seperti kemudian yang kedua, mangrove ini ada nilai lain. Kalau mangrove ini hilang, ini apa? Intrusi air laut yang kita takutkan. Ini juga bahaya ke depan. Kalau menghilangkan mangrove adalah adanya intrusi air laut sehingga bisa mempengaruhi kondisi air tanah kita menjadi asin.
0: Ya, baik. Nah, belakang ini kan kita sering mendengar nih Pak soal perubahan iklim. Iya. Terkait dengan perubahan iklim, apa hubungannya mangrove dengan perubahan iklim?
1: Iya. Jadi salah satu yang menyebabkan perubahan iklim adalah gas CO, karbon. Nah, kalau mangrove ini dihilangkan, dia kan salah satu yang bisa menyaring gas karbon dengan baik adalah mangrove ini. Sehingga kalau dia dihilangkan, ditebang, itu produksi gas karbon tadi itu tidak ada yang mengolah, mengelola. Nah, di mana fungsinya ini tadi kan kalau ada mangrove-nya, dia mengelola karbonnya dan mengeluarkan yang namanya oksigen. Nah, sehingga betul-betul karbonnya ini diolah. Tapi kalau tidak, maka produksi karbon akan menjadi mempengaruhi yang namanya efek gas rumah, menimbulkan efek gas rumah kaca sehingga menimbulkan yang namanya perubahan iklim.
0: Iya. Ya. Dan untuk sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Bone, Pak, untuk menjaga, untuk memulihkan hutan mangrove yang ada di Bone?
1: Ya, untuk sekarang ini yang beberapa kami lakukan, khususnya DLH itu ya pertama melakukan reboisasi atau penanaman kembali, iya, ya mangrove yang mengalami kerusakan. Kedua, yang tak kalah pentingnya adalah masalah regulasi. Mm-hmm. Nah, pemerintah sendiri sudah membuat regulasi-regulasi untuk melindungi kawasan-kawasan yang betul-betul hutan mangrove-nya menjadi menjadi sangat penting. Mm-hmm. Nah, contoh kalau kami di DLH, setiap usaha kegiatan itu kan ada yang namanya persetujuan lingkungan. Nah, kalau misalnya persetujuan lingkungan atau lokasinya itu dia berada di lokasi mangrove, otomatis itu akan kami tolak. Nah, seperti itulah untuk upaya kami untuk melindungi yang namanya mangrove itu sendiri.
0: Apakah juga ada sanksi untuk mereka yang merusak mangrove?
1: Ada. Ya. Jadi untuk yang merusak mangrove itu kalau secara keputusan menterinya itu, peraturan pemerintah itu akan kenakan denda kalau misalnya mereka merusak, karena kawasan mangrove itu sudah dipetakan secara nasional bahwa inilah kawasan yang tidak boleh diganggu gugat untuk dilakukan aktivitas yang dapat merusak mangrove itu sendiri.
0: Jadi tidak boleh sembarangan ya.
1: Iya.
0: Nah, selama ini kan sudah banyak kegiatan penanaman mangrove di Kabupaten Bone sendiri. Apakah ini sudah terlihat hasilnya ataukah seperti apa?
1: Nah, untuk hasilnya sendiri memang masih jauh dari apa yang diharapkan, karena itu tadi bahwa ternyata potensi tumbuhnya itu sangat kecil. Karena itu tadi bahwa menanam itu sangat susah dibanding menjaganya itu. Karena kalau menanam kita itu banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk misalnya baik dari faktor manusianya sendiri walaupun maupun dari alamnya, karena gelombang ini tadi. Jadi sehingga dia susah untuk bertahan, sehingga biasa kalau kita menanam 300 sampai 500 itu yang tumbuh itu paling mungkin ya kalau syukur-syukur sudah masih ada 50 yang tumbuh.
0: Sedikit ya.
1: Iya.
0: Biasanya itu disebabkan karena apa saja, ataukah mungkin ada perawatan khususnya?
1: Kalau perawatan khusus sih tidak ada, cuman kalau misalnya hambatannya itu tadi bahwa pada saat menanam kita memang harus mempersiapkan sarana prasarananya seperti tiang pengikatnya itu betul-betul harus yang kuat supaya apa, supaya dapat menahan dari gelombang itu tadi. Nah, ini yang kemudian perlu juga diperhatikan bahwa ternyata yang merusak juga itu adalah kita-kita juga, nelayan-nelayan juga, misalnya kalau menghalangi perahu ya biasanya mereka langsung hilangkan saja seperti itu. Jadi mungkin ini memang menjadi masukan juga supaya bagaimana kita merasa bertanggung jawab untuk menjaga jadi namanya hutan mangrove ini.
0: Baik, kita akan jeda sebentar, Pandi, dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di 0851 9151 8901.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, 0851-915-18901. Kita coba sapa dulu penelpon yang berikut ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Dengan Upi di Lapri.
0: Upi di Lapri. Baik, silakan Pak Upi, pertanyaannya.
1: Selamat siang Pak Abid.
2: Selamat siang Pak Upi.
1: Ya, mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya.
2: Amin.
0: Memberikan
1: informasi tentang lingkungan hidup. Begini Pak, artinya walaupun saya bukan artinya warga pesisir Pak, tapi artinya saya peduli dengan lingkungan Pak. Yeah. Kalau karena saya perhatikan tadi atau saya kelewatan tadi Pak, berapa jumlah luas lahan mangrove kita yang sekarang ada di Bone Pak, di sepanjang bentangan pantai yang ada di daerah pantai yang ada di Bone Pak.
0: Mm.
1: Dan berikutnya saya mau mau tanyakan. Bolehkah Pak artinya masyarakat di bawah ini Pak artinya menggunakan apa hutan mangrove ini Pak, yang maksudnya yang sudah berumur berumur kayunya Pak, artinya untuk digunakan sebagai apa Pak, artinya sebagai kayu bakar dan sebagainya Pak, karena jangan sampai katanya jangan sampai masyarakat mau menggunakan Pak, tapi jangan sampai masyarakat mau menggunakan dan artinya nanti kena sanksi dari pemerintah Pak. Ya, ya apalagi kan artinya kita tetap bersama bahwa informasi bahwa mangrove ini kan termasuk ya habitat laut yang ada di pantai raya, karena
2: yeah.
1: Kalau kita tetap bersama bahwa kalau di daratan ada hutan sebagai rumah habitat dan ekosistem yang ada di di daratan. Iya Pak, makasih Pak, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bisa dijawab dulu pertanyaan dari Upi yang ada di Lapri.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Upi. Sama-sama, sehat selalu juga untuk Pak Upi di Lapri. Jadi pertanyaan pertama tadi bahwa berapa luas lahan mangrove yang ada di Kabupaten Bone. Jadi sebenarnya perlu kami perjelas juga Bapak Upi bahwa untuk sebenarnya kawasan mangrove itu sendiri, mohon maaf untuk sekarang ini kami belum bisa memberikan kepastian karena hal ini merupakan kewenangan daripada teman-teman dari kehutanan, dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan untuk yeah. kepastiannya. Tapi dalam hal untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatannya itu menjadi bagian dari kita juga sebagai warga Bone. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri mangrove ini sebenarnya tidak selama tidak mengganggu daripada kehidupan dari mangrove sendiri, misalnya untuk pemanfaatan kayu bakar kecuali kalau ditebang ya mungkin itu tidak boleh. Kemudian yang kami itu pun perlu mendapat izin tertentu biasanya untuk mengelola yang namanya hutan mangrove ini, yaitu dari izin dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Lingkungan Hidup Provinsi, dalam hal ini kehutanannya. Kemudian yang biasa kita dapatkan adalah pemanfaatan untuk wisata sebenarnya
0: iya.
2: daripada mangrove itu, sehingga keberadaannya tetap terjaga. Kemudian masyarakat bisa beredukasi di situ, bisa belajar di situ bagaimana tentang pola dan mengelola yang namanya hutan mangrove, seperti itu mungkin Pak.
0: Ya. Ya, baik. Kita masih menantikan di 0851-915-18901. Tapi sebenarnya Pak Andi, seberapa besar sih peran masyarakat pesisir dalam menjaga mangrove ini?
2: Untuk masyarakat pesisir sendiri sebenarnya perannya adalah yang nomor satu, karena
0: ya.
2: Yang merasakan dampak positif dan negatif dengan keberadaan dari mangrove itu sendiri adalah pasti yang pertama adalah masyarakat di pesisir.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga untuk keberlangsungannya ini yang perlu kita nomor satukan untuk melakukan pemeliharaan atau pelestarian dari mangrove adalah
0: yeah.
2: teman-teman yang berada di daerah pesisir.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengajak masyarakat ikut menjaga mangrove, bukan malah merusak?
2: Iya, jadi untuk menjaga masyarakat ya, pertama kan yang sering tinggal desa, pertama edukasi ya, sosialisasi bagaimana tentang manfaat mangrove sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dapat memberikan nilai tambah dengan adanya mangrove itu. Kita bisa memberikan ke masyarakat pesisir semacam penambahan nilai, bagaimana meyakinkan mereka bahwa dengan mangrove ini sebenarnya kita bisa menghasilkan nilai, bernilai ekonomi dengan adanya mangrove ini. Nah, itu tadi bahwa kita memberi, membangunkan sarana prasarana lah misalnya seperti itu, bagaimana dengan wisatanya kita berwisata mangrove, kemudian bagaimana misalnya kita membuat ya sesuai dengan potensi yang ada, bagaimana supaya kita bisa kembangkan dan masyarakat bisa merasakan hasilnya secara ekonomi seperti itu.
0: Iya, jadi kita harus mengubah kepedulian masyarakat terhadap mangrove dari sekedar seremonial menjadi aksi yang nyata ya Pak.
2: Iya, betul sekali.
0: Tapi masih adakah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tanpa disadari justru ini merusak?
2: Iya, banyak sekali seperti itu tadi, bahwa begitu mereka ingin membuka misalnya lahan untuk tambak misalnya, walaupun itu ada mangrovenya, mereka pasti tebang, padahal tanpa pertimbangan bagaimana sih mengelola tambak yang benar, kemudian apa sih fungsi mangrove itu. Padahal nilai fungsinya kalau misalnya mangrove itu tetap dipertahankan di situ ada, mungkin bisa jadi hasil tambaknya juga akan berbeda pula akan ini seperti itu.
0: Kalau kita melihat generasi muda yang ada di Kabupaten Bone, apa yang bisa dilakukan generasi muda agar mereka itu ikut perang aktif menjaga kelestarian mangrove?
2: Ya, untuk generasi muda yang kami rasakan sekarang kayak seperti kemarin hari mangrove sedunia ya, jadi teman-teman dari mahasiswa Mapala itu mengadakan penanaman mangrove kalau tidak salah itu di Tondra. Jadi itu bagian upaya bagaimana mengajak generasi muda untuk peduli dalam lingkungan, utamanya daerah pesisir, dengan melakukan penanaman mangrove.
0: Jadi perlu adanya juga menanamkan kesadaran bahwa menjaga mangrove itu berarti menjaga masa depan dan juga menjaga keluarga sendiri ya Pak?
2: Iya, betul.
0: Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa, kan tadi Pak Upi bertanya bahwa kalau misalkan kayunya itu daripada mungkin sudah tidak layak lagi, itu bisa digunakan menjadi kayu bakar. Nah, tadi Bapak mengatakan sekalipun ingin mengambil itu tidak boleh diambil ya, kecuali ada izin.
2: Ada izin.
0: Sekalipun misalkan sudah tidak digunakan ya Pak.
2: Iya. Jadi si apa mangrove yang misalnya tadinya mati atau misalnya yang sudah tua itu seperti itu, ini akan karena kan fungsinya tadi bahwa dia adalah habitat bagi hewan-hewan laut seperti itu di situ. Jadi dengan adanya ranting atau mangrove yang mati ini bagian daripada habitat itu. Jadi kalau misalnya kita membiarkan masyarakat masuk dengan sembrono dengan ini mengambil itu otomatis akan merusak dari habitat hewan sendiri.
0: Dan akan ada sanksinya ya?
2: Iya.
0: Biasanya sanksi bagi orang yang sengaja merusak mangrove itu apa Pak?
2: Kalau di undang-undang itu biasanya itu adalah denda dengan nominal yang tertentu sehingga ya seperti itu.
0: Jadi masyarakat juga harus tahu sebenarnya ya apa sih fungsinya agar mereka bisa melestarikan dan memanfaatkan ekonomi masyarakat.
2: Iya.
0: Baik. Dan menurut Bapak sendiri, apakah semua pihak sudah bekerja sama dengan baik dalam menjaga mangrove, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sampai di dunia usaha?
2: Jadi ya untuk sekarang ini yang kami rasakan adalah nilai maksimal, maksudnya kolaborasi itu belum maksimal, masih lebih ke arah masing-masing. Jadi harusnya kan dengan mangrove ini sebenarnya perlu memang kerjasama atau kolaborasi sehingga hasilnya ini akan menjadi maksimal juga. Karena kalau kita cuma secara sepihak-sepihak melakukan kegiatan ini, mungkin hasilnya ada tetapi belum maksimal atau sesuai yang diharapkan. Jadi ada baiknya sekarang mungkin kita lebih memikirkan lagi bagaimana supaya kita berkolaborasi sehingga hasilnya yang didapat juga menjadi lebih banyak.
0: Tapi kalau kita melihat, apakah mangrove di Bone ini nantinya punya potensi untuk menjadi tempat wisata atau edukasi yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat?
2: Bisa. Jadi kayak kemarin seperti di Waituo, kalau tidak salah itu, jadi di situ kan ada lahan mangrove, kemudian yang sudah ditanami bersama-sama, dan kemarin pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pariwisata membuatkan di situ kalau tidak salah titian, meskipun belum panjang, tapi sudah ada titik-titiknya untuk dibangun. Sudah ada titian yang bisa digunakan untuk melihat-lihat mangrove yang ada di sana.
0: Jadi di Waituo ya Pak, yang menjadi nantinya potensi tempat wisata.
2: Ya, seperti itu.
0: Baik. Dan kalau kita melihat nih, apa tanda-tanda bahwa kondisi mangrove di suatu kawasan itu masih sehat?
2: Ya, jadi kalau untuk kondisi mangrove.
0: Iya.
2: Jadi karena kan mangrove ini fungsinya banyak selain untuk menyaring air dari racun atau pencemar. Ya, salah satu ininya adalah udara di sekitar mangrove itu lebih segar di mana sama dengan kalau kita berada di daratan atau di hutan seperti itu. Jadi fungsi mangrove juga seperti itu, bahwa menghasilkan gas O2 yang kita hirup yang lebih bersih dan menghirup gas karbon yang menjadi pencemar sehingga menghasilkan gas oksigen yang dapat kita hirup dan lebih segar dan lebih bersih seperti itu ya.
0: Baik. Kalau target dari Delha Bone sendiri dalam menjaga dan menambah kawasan mangrove untuk beberapa tahun ke depan?
2: Ya, target kami adalah dari beberapa lokasi yang telah kami tanami itu, kami harapkan nantinya luasannya bertambah. Dua mangrove yang tumbuh itu menjadi lebih bertambah. Kemudian target kami juga adalah harapannya masyarakat yang peduli dengan mangrove akan bertambah juga lebih besar. Karena tanpa adanya kepedulian dari masyarakat dan itu dibebankan ke pemerintah, mungkin ya sangat jauh dari harapan lah hasilnya. Kalau kita ingin membuat mangrove di Bone itu menjadi kembali menjadi baik.
0: Kalau misalkan di Kabupaten Bone sendiri, apakah masih ada kawasan mangrove di Bone yang saat ini mungkin perlu dipulihkan?
2: Ya, jadi untuk kawasan mangrove di Bone, kalau menurut data kemarin teman-teman dari dari kehutanan itu yang di waktu dipresentasikan, bahwa memang rata-rata hampir semua kawasan mangrove kita perlu perhatian mulai dari sekarang. Karena ini tadi bahwa sudah mulai dijamah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membuka kegiatan yang di pada lokasi wilayah mangrove itu.
0: Baik. Dan untuk saat ini Bapak sendiri, apa harapannya kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Bone?
2: Ya, harapan kami sebagai Dinas Lingkungan Hidup kepada Bapak Ibu masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir adalah mari kita lihat mangrove ini sebagai bagian dari habitat kita, tempat kita hidup, dan mari kita jaga, karena sebenarnya mangrove ini adalah selain pelindung alami, yaitu melindungi kita dari gelombang, jadi juga melindungi dari angin. Kemudian secara nilai ekonomi memberikan penghidupan kepada kita, karena akan memberikan tempat hidup bagi hewan-hewan yang dapat bernilai ekonomi kepada kita, sehingga masyarakat teman-teman yang ada di pesisir, mari cara pandangnya harus kita rubah bahwa mangrove sebenarnya bukan menjadi sebuah hambatan, tetapi sebenarnya sebuah peluang yang kita harus jaga kelestariannya karena melihat fungsinya ke depannya seperti
0: itu. Iya. Untuk di Kabupaten Bone sendiri, Pandi, apakah ada jenis mangrove yang paling sering ditemukan ataukah memang ini khusus ada di Kabupaten Bone?
2: Kalau jenis-jenis mangrove, kalau kami yang pernah lihat itu, setiap wilayah itu berbeda-beda.
0: Iya.
2: Iya, ada berbeda-beda. Kalau yang di Bone itu seperti yang di Weto itu lebih banyak kepada yang mangrove jenis seperti jarum itu ininya. Ya, kemudian kalau di Tondra beda lagi, ada jenisnya. Kemudian seperti itu. Jadi tapi perbedaan ini sebenarnya ada nilai ininya juga.
0: Apa? Keistimewaan.
2: Ya, nilai keistimewaannya juga di setiap masing-masing, bahwa yang seperti jarum itu mungkin kalau tidak salah kemarin itu mungkin apa? Waktu untuk pertumbuhannya mungkin lebih singkat. Maksudnya dia lebih cepat dibanding dengan mangrove-mangrove jenis yang lain seperti itu, yang kalau yang jenis, yang jenis lebih jarum itu ya seperti itu. Kemudian ada juga yang memang lambat tapi dia pengakarannya lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi
0: lebih tahan.
2: Iya, lebih tahan. Karena kan ini mangrove perlu diketahui bahwa ini tadi bahwa tingkat keberhasilannya kurang, tapi karena apa? Karena mereka sebenarnya menghisap air asin. Nah, ini jadi semacam tumbuhan yang aneh tapi nyata dan sebenarnya berfungsi dengan baik. Jadi mereka menyaring air asin, menggunakan air asin sebagai untuk media tumbuhnya seperti itu.
0: Iya. Dan untuk masyarakat pesisir, bagaimana caranya mereka mengetahui bahwa suatu kawasan mangrove itu mulai mengalami kerusakan?
2: Ya, caranya mengetahui adalah dengan melihat kondisi tanaman mangrove itu sendiri. Kalau kita lihat bahwa ternyata sudah ada nih kekosongan tumbuh di mangrove itu, di kawasan kamu itu, berarti otomatis mangrove-nya itu sudah terkena penyakit, atau dia terserang hama atau penyakit, ataukah dia terpengaruh oleh cuaca iklim yang ada di apa wilayah itu.
0: Nah, semisalkan Pak, ada masyarakat yang menemukan mangrove yang sudah mulai rusak. Nah, ini apa sebaiknya dilakukan dan kepada siapa nanti melapor?
2: Ya, yang sebaiknya dilakukan adalah itu, melapor, kemudian kalau bisa, kalau sempat ya kita tanami kembali, kita perbaiki. Nah, itu seperti sebenarnya untuk berbuat baik itu sebenarnya kita lakukan saja. Misalnya dengan menanam atau menyulami yang rusak-rusak itu, kita sulami itu lebih bagus. Dan ini saya rasa akan mendapatkan selain pahala, kalau misalnya kita laporkan seperti itu, bisa-bisa kita juga ada program yang namanya program Kalpataru. Pernah dengar Kalpataru? Nah, itu bagi masyarakat atau pemerhati atau organisasi, baik individu, itu yang melakukan perbaikan-perbaikan terhadap lingkungan. Dan kalau yang bergerak di bidang pesisir, itulah yang paling banyak, kalau saya tidak salah, yang paling banyak mendapatkan piala Kalpataru itu. Terus sekarang
0: baik, baik, baik. Kalau semua masyarakat ikut menjaga mangrove mulai dari sekarang, kira-kira manfaat apa yang nanti akan dirasakan oleh anak cucu kita, Pak?
2: Jadi manfaat yang dirasakan adalah pertama bahwa dampak perubahan iklim bisa kita tekan, seperti itu intinya. Kemudian yang kedua, intrusi air laut juga akan kita cegah, sehingga air tanah kita akan lebih terlindungi. Kemudian selanjutnya adalah manfaatnya ketersediaan sumber makanan juga akan menjadi semakin berlimpah. Karena ini tadi bahwa dengan mangrove yang sehat, otomatis sumber makanan kita juga akan menjadi baik.
0: Berlimpah.
2: Ya, berlimpah.
0: Dan saat ini banyak komunitas yang mungkin sangat peduli ya, Pak, dengan lingkungan.
2: Iya.
0: Terutama di Kabupaten Bone.
2: Kabupaten Bone, ya. Alhamdulillah untuk Bone, baik itu dari tingkat mahasiswa, kemudian anak-anak pelajar, semuanya peduli terhadap lingkungan. Kemudian pencinta alam alhamdulillah mereka peduli terhadap lingkungan dan sekarang aktivitas mereka sudah kelihatan, sudah mulai kelihatan kembali bagaimana untuk menjaga lingkungan.
0: Kalau menurut kacamata Bapak sendiri, beberapa tahun ke depan nanti apakah mangrove di Kabupaten Bone akan punah ataukah justru semakin dilestarikan?
2: Kalau untuk kondisi sekarang, kalau misalnya kita masih tetap stagnan seperti ini untuk menyamakan, mungkin mangrove akan punah, semakin apa tingkat kerusakan lahan-lahan mangrove yang ada di Kabupaten Bone akan bertambah. Tapi kalau misalnya kita mulai sekarang, kita tingkatkan kepedulian kita minimal bagi masyarakat yang ada di pesisir untuk kembali menjaga dan menyulami kembali mangrove yang tumbuh di wilayah sekitarnya, itu mungkin insya Allah kita bisa dapat kembali menumbuhkan lokasi mangrove yang lebih luas lagi.
0: Baik, ini pertanyaan terakhir. Apa pesan Bapak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone agar semangat menjaga mangrove tidak hanya saat Hari Mangrove Sedunia, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari?
2: Jadi peduli terhadap mangrove berarti peduli terhadap kehidupan. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang kita dapat sekarang, yang kita nikmati sekarang, merupakan bagian daripada apa yang diwariskan oleh orang-orang kita dulu. Sehingga berbuat baik sekarang, kita perlu untuk berbuat baik karena kita juga perlu untuk mewariskan sesuatu yang baik untuk anak cucu kita ke depan nanti.
0: Baik, terima kasih banyak. Dan pendengar RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada, kita sudah berada di penghujung bincang siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bone, Bapak Andi Takdir ST.MSc, atas berbagai informasi, edukasi yang telah disampaikan. Semoga perbincangan kita hari ini menambah pemahaman kita bahwa menjaga mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, karena ketika mangrove tetap lestari, lingkungan pesisir terlindungi, dan masa depan generasi mendatang pun ikut terjaga. Saya Eni pamit dari ruang dengar Anda dalam program Bincang Siang RRI Bone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finis bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pengusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Radovan Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat melalui Dennis Kolinger pada penghujung, namun gol tersebut anulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan. Pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya kita, pemain kita ya sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembinaan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu secara umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like.
1: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
3: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma ya itu dia benar karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma terus dalam kan dan mau dan habis itu kalau ya buat kita pelatih harus cuma diperbaiki itu cuma itu diperbaiki kita harus di main terus yang kena semua dua itu yang keras sudah rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita tak saya
2: kita Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
4: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
2: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: itu mas Kenten, masuk dong. Luar biasa.
1: Aku baru aja
0: diinterview
1: di Pro 2.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multi-platform, multi-content.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva.
2: Ya, Safira, terima kasih. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 27 Juli 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang resmi mengundurkan diri. Di mana Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mundur dari jabatannya ini disampaikan bahwa surat pengunduran diri diajukan oleh Perry ke Presiden Prabowo Subianto per kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa Presiden telah menerima surat pengunduran diri dan di kesempatan yang sama juga Kepala Negara mengucapkan terima kasih atas dedikasi Perry yang telah berkontribusi selama hampir 7 tahun. Nanti akan kami ulas lengkapnya terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda topik mengenai Indonesia dan juga Selandia Baru yang memperkuat kerjasama pertahanan dan gizi. Hubungan bilateral Indonesia dan Selandia Baru terus diperkuat melalui kerjasama di berbagai bidang dan kali ini kedua negara memperluas kolaborasi tidak hanya di sektor pertahanan tapi juga upaya peningkatan kesehatan gizi masyarakat. Kerjasama lintas sektor ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan kedua negara sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian selanjutnya kami hadirkan juga update penanganan kekeringan di Kota Tangerang. Musim kemarau yang masih berlangsung menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Tangerang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih dan pemerintah daerah bersama berbagai pihak juga terus melakukan langkah-langkah penanganan mulai dari pendistribusian air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Upaya cepat dan terkoordinasi juga menjadi kunci agar kebutuhan dasar masyarakat ini tetap terpenuhi selama musim kemarau. Nanti kami hadirkan kabar terkininya dari penanganan kekeringan di Kota Tangerang bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga sore nanti dialog interaktif dengan tema RUU Kedokteran Hewan, Benteng Kita Melawan Penyakit Zoonosis dan Menjamin Kualitas Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Masyarakat bersama narasumber Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedis Hewan, Profesor Bambang Ponco Priyo Suryanto dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Dr. Muhammad Munawaroh. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Safira Amalia dalam program Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya kami sampaikan feature radio berjudul BPJS 1, Jembatan Empati Pasien CKN bersama dengan Danang Sundoro.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saat penyakit datang tiba-tiba, kepanikan dan ekspektasi keluarga seringkali berbenturan dengan aturan birokrasi.
4: Sebenarnya lebih kepada ini, Pak. Lebih kepada bukan tidak ada solusi ya. Kemauan peserta yang tidak bisa kita sesuaikan dengan ekspektasinya dia. Maksudnya misalnya solusi yang dari kita tawarkan adalah tindakan ini tidak bisa di rumah sakit X misalnya. Bapak harus dirujuk ke rumah sakit B misalnya. Nah, Bapak ini nggak mau di rumah sakit B, maunya X aja. Okay. Nah, sudah bayar denda di periode sebelumnya, dia tidak berkenan untuk bayar yang kedua ini. Kebetulan juga waktu itu sempat ke rumah sakitnya juga sama Pak Yaya juga barengan sama...
5: Bapak kan udah bayar pertama, tapi pembayaran berikutnya sama.
3: Di ruang padat emosi itulah petugas BPJS 1 hadir sebagai penyeimbang. Memastikan informasi tersampaikan tanpa kesalahpahaman, sebagaimana disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Yaya Nugroho berikut ini.
6: BPJS 1 memiliki peran sebagai penyeimbang antara rumah sakit dengan peserta, supaya tidak terjadi asimetri informasi. Apabila ada hal-hal yang ditanyakan ataupun keluhan, jika peserta ini merasa tidak puas dengan rumah sakit, bisa menghubungi BPJS 1 yang ada di masing-masing rumah sakit.
7: Mereka itu, para BPJS 1 itu kan juga manusia, Pak. Ya, mbok yo diwongke lah kalau kata orang.
3: Banyak kekhawatiran sirna saat aturan dipahami. Bagi kondisi darurat di IGD, keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama.
4: Hey, Yuni. Saya kebetulan sekarang sebagai BPJS 1-nya RSUD Koja. Alhamdulillahnya nih, Pak. Di RS yang saya pegang ini memang memegang regulasi yang kartu itu bisa ditunggu 3 kali 24 jam hari kerja. Jadi kalau memang cito, ya tindakannya tetap bisa dilakukan meskipun kartunya belum aktif, tindakan tetap jalan. Keluarga yang lain tetap mengurus sampai kartunya aktif. Karena saya melihat semua pasien itu sama ya, Pak. Setara, saya enggak ngebedain yang ini harus saya lebih gimana, yang ini harus saya gimana, saya enggak gitu. Jadi, saya
8: kalau 1 Agustusnya baru bayar.
5: Oke. Juga kalau mau diatur lebih debit ya.
3: Di balik ketegangan komunikasi yang berhasil diredakan, ada senyum warga yang tersambung kembali harapan hidupnya.
9: Pak Subandrio, warga Cilincing, Jakarta Utara. Saya sekarang sudah 70 lebih. Saya pertama itu diponis HD sejak 2018. Sudah menghabiskan uang itu ya, tahu sendiri kan obat herbal, mahal-mahal, sampai tabungan saya habis. Akhirnya saya kolab dulu dokter Ben, saya dirayu cuci darah ya. Saya kan udah tahu ya, siap dok. Ya sekarang cuci darah aja paling murah kan 800.000 sekali cuci darah. Satu bahkan dua kali, sebulan 8 kali. Alhamdulillah pemerintah dan BPJS, mudah-mudahan BPJS ini lebih ini lagi. Soalnya yang operasi saya itu, dia bilang begini, kalau nggak dijamin BPJS gimana katanya. Saya bilang, udah dok, saya mendingan mati, saya gitu aja kan. Tenang aja gitu, wes, tenang aja, orang Jogja.
10: Saya dengan Ria, bagian Humas RSUD Koja, dan saya merangkap sebagai PIPP BPJS. Petugas pemberi informasi dan pelayanan pengaduan pasien. Di poster itu ada dua nama, petugas BPJS sendiri sama saya sebagai PIPP. Gitu.
3: Layani jutaan kepala dengan beragam kecemasan tentu bukan hal mudah. Namun, komunikasi yang jujur dan empati inilah selalu menemukan jalannya.
4: PR-nya kita BPJS 1 adalah bagaimana caranya menyampaikan, meskipun itu tidak sesuai dengan kemauan dia, tapi kita bisa mentransfer informasi minimal tidak membuat dia kecewa berlebihan.
7: Namun demikian, kami akan tetap terus melayani dengan sepenuh hati. Demi JKN ya, demi NKRI juga.
5: Ya, Bapak bisa cek dari aplikasi JKN Mobile, okay. WhatsApp Pandawa, dan 115, Bapak bisa
8: juga.
5: Pelayanan sudah selesai, terima kasih.
8: Terima kasih.
3: Karena JKN bukan sekedar tentang prosedur dan biaya, melainkan tentang rasa saling menghargai antara yang melayani dan yang dilayani. Demikian Danang Sundoro Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Keripik pisang menjadi primadona masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya akan disampaikan oleh Martina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kabupaten Toli-Toli tidak hanya dikenal dengan kabupaten yang kota cengkeh ataupun dengan perikanan hasil lautnya, tetapi juga Kabupaten Toli-Toli dikenal dengan luas perkebunan dan juga beberapa komoditi lainnya. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini adalah salah satu toko kritik di Kabupaten Toli-Toli yang cukup terkenal, di mana masyarakat juga lebih dominan juga datang ke toko ini untuk membeli hasil makanan khas dari Kabupaten Toli-Toli. Dan saat ini saya berada di Kelurahan Panasakan, tepatnya di toko Ferikar yang menjual hasil kritik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Maria selaku pemilik toko kritik Ferikat. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini terkait dengan potensi alam Kabupaten Toli-Toli ini. Kita lihat bersama ada kritik pisang dan juga berbagai hasil olahan lainnya. Nah, ini bisa disebutkan apa saja yang dijual untuk jenis kritik di toko Ferikat ini?
1: Jenis keripik itu ada keripik pisang, keripik melinjo, ada rempek, ada keripik tempe, ada keripik ubi. Kalau ubi dia ada jenis macam, ada ubi ungu, ubi kayu.
0: Iya, mungkin untuk variasi harga di sini?
1: Variasi harga dari harga Rp10.000 sampai harga Rp35.000.
0: Kemudian untuk produknya ini mungkin dijual sampai ke daerah lain atau ada dari luar daerah datang ke sini atau seperti apa?
1: Untuk luar daerah ada yang datang ke sini, dijual kembali juga ada, seperti buol, mereka datang sendiri yang perjalanan balik.
0: Iya. Kemudian untuk produk pisangnya ini diolah, pisangnya ini dari mana saja untuk proses produksinya?
1: Pisang mentahnya itu kalau tidak salah dari Desa Oyom.
0: Iya, Desa Oyom ya, Kecamatan Lampasio. Dan mungkin kalau boleh tahu Ibu Maria pendapatannya dalam sehari?
1: Dalam sehari, kalau di sini kan ada tunai, ada kris. Kalau kris itu maksudnya ke ibu,
0: yeah.
1: Jadi saya kurang tahu maksudnya berapa tadi, tapi kalau tunai itu bisa jutaan.
0: Iya, yeah. Mungkin di sini kan ada berbagai variasi keripik ini. Ini bahannya semuanya ada dari berasal dari Toli-Toli ya, seperti mungkin ubi.
1: Iya, yeah, dari Toli-Toli semuanya.
0: Mungkin untuk dengan potensi daerah ini melihat kekayaan di Kabupaten Toli-Toli, mengapa dari semua usaha kenapa memilih keripik?
1: Kalau dulu awalnya itu kenapa memilih keripik, mungkin masih langka di Toli-Toli.
0: Oh iya.
1: Jadi memilih untuk berusaha.
0: Iya. Ini sudah berapa tahun Ibu Maria usahanya?
1: Dari saya masih kecil, Ibu.
0: Iya. Terakhir Ibu Maria, apa menjadi harapan Ibu bagi pemerintah daerah maupun masyarakat?
1: Harapan saya mungkin UMKM di daerah ini mungkin lebih dimajukan lagi, lebih diperhatikan lagi.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Maria sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI. Iya, baik pendengar dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Ibu Maria selaku owner Kritik Ferikar. Dan harapan kita bersama dengan adanya potensi daerah kritik ini dapat terus memajukan kesejahteraan para pelaku UMKM. Dan terima kasih.
2: Ya, dari geliat usaha kuliner di Kabupaten Toli-Toli, kini kita beralih ke destinasi kuliner di Minahasa Utara. Di tengah geliat pariwisata dan juga pertumbuhan UMKM di Minahasa Utara, Rumah Makan Kadomayanjo hadir sebagai salah satu destinasi kuliner yang digemari masyarakat. Berlokasi di Jalan Sukurli Kupang, Desa Dimembe, Rumah Makan ini menawarkan cita rasa khas Sulawesi Utara dengan menu andalan ikan mujair bakar segar. Kita simak laporannya bersama dengan Aryani Kalangi.
3: Di tengah geliat pariwisata dan pertumbuhan UMKM di Minahasa Utara, Rumah Makan Kadomenjo hadir sebagai salah satu destinasi kuliner yang digemari masyarakat. Berlokasi di Jalan Sukurli Kupang, Desa Dimembe, Rumah Makan ini menawarkan cita rasa khas Sulawesi Utara dengan menu andalan ikan mujair bakar yang segar. Dengan harga mulai dari Rp30.000, pengunjung sudah bisa menikmati satu paket lengkap berisi mujair bakar atau goreng, nasi putih hangat, dan sayur kangkung cah yang menggugah selera. Kombinasi menu ini menjadi pilihan favorit warga sekitar hingga para pelancong yang sedang melintas menuju kawasan wisata Likupang. Yohana, salah satu pelanggan setia Kadomenjo, mengaku sering makan di tempat ini karena rasa dan harganya yang bersahabat.
4: Sering makan di sini. Terus pengunjungan juga banyak dan bilang punya apa pelayanan.
5: Kalau dari segi cita rasa untuk makanannya sendiri bagaimana Bu? Dari segi ikannya, sayurnya?
4: Ikannya kan apa? Ada berapa tahapan? Mm-hmm. Ada yang 30 harganya 35 dan 40. Cita rasanya itu bagus.
5: Masih masuk di kantong, Kang. Iya. Kalau dari segi rasa, Bu, DP iya, makanan enak.
4: Kalau kita bukan orang mulia, dia punya enaknya. Kan? Cita rasanya.
5: Okay. Apa ini rumah makan nanti kalau ada ibu saudara yang berkunjung ke Manado, mau direkomendasikan bagaimana, Bu?
4: Bisa, no? Bisa. Mm-hmm. Apa, ada dong tuh adik-adik dari sana sering kemari. Dan datang sini.
5: Datang sini.
4: Kemudian datang ke belakang bahwa, bagus, enak di sini, pelayanan juga baik, aku semaan. Bagus semuanya, secara rasanya juga.
3: Sudah 3 tahun beroperasi, Kedomaian Jo kini memiliki 2 cabang lainnya di Jalan Soekarno dan Waru Kapas. Pelayanan yang ramah serta jam operasional yang fleksibel dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam setiap hari menjadi nilai tambah yang membuat rumah makan ini terus berkembang. Selain mujair, pengunjung juga bisa memilih menu lain seperti ikan kakap merah, ikan tuna, ayam hingga bebek. Semua bisa dimasak sesuai selera, dibakar, digoreng, dimasak kuah asam khas Manado atau diolah dengan bumbu woku belanga yang kaya rempah. Dengan kombinasi nasi rasa lokal, harga terjangkau, dan suasana santai ala warung makan khas Minahasa. Kedomaian Jo menjadi bukti bahwa kuliner tradisional tetap dicinta dan terus berkembang. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke Minahasa Utara, tempat ini bisa menjadi pilihan menarik untuk memuaskan rasa lapar, sekaligus mengenal lebih dekat cita rasa otentik tanah nyur melambai. Dari Dimembe, Minahasa Utara, Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada hari ini. Jumlah provinsi yang masuk kategori waspada meningkat 7 wilayah pada hari sebelumnya yang sebelumnya dari 13 provinsi bertambah menjadi 7 provinsi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
9: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
10: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
8: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Keindahan Pantai Welolo di Desa Mausama, Kecamatan Alor Timur, perbatasan RI dengan Republik Demokratik Timor Leste, menjadi salah satu potensi wisata unggulan Kabupaten Alor dengan suasana tenang dan pemandangan memukau. Selengkapnya akan disampaikan oleh Maslan Bao.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Pantai Welolo, Desa Mausamang, Kecamatan Alor Timur. Nah, pantai ini merupakan salah satu potensi daerah yang dimiliki oleh Desa Mausamang, di mana seperti yang terlihat dalam layar kaca Anda, bahwa pantai ini cukup menarik perhatian untuk para wisatawan yang berkunjung. Ini juga para pemirsa dapat melihat secara langsung hamparan pasir putih yang begitu panjang dan juga pohon mangrove yang menghiasi area pesisir pantai. Nah, untuk para pengunjung, untuk mengetahui seperti apa suasana di pantai ini, kita akan bertemu dengan salah satu pengunjung yang akan kita ajak wawancara bersama untuk itu Madi. Oke, kita sudah bertemu dengan salah satu pengunjung yang akan kita ajak wawancara. Halo, selamat siang Kak.
3: Siang Kak.
2: Boleh tahu dengan Kakak siapa?
3: Kartika Usman.
2: Oh ya Kak, Kak kesini kemarin ini melihat situasi pantai ini seperti apa, rasa suasana di pantai ini?
3: Sangat-sangat adem, damai, dan sangat-sangat indah. Cocok untuk apa, orang-orang yang mau berlibur itu cocok di sini karena pemandangannya sangat-sangat mendukung.
2: Baik Kak, kalau menurut Kakak untuk menambah suasana biar orang bisa berlama-lama di pantai ini, apakah kira-kira mesti apa yang perlu disiapkan untuk pantai ini?
3: Nah, kayaknya kayak lopo-lopo yang berdiri di, harus perlu banyak lopo-lopo yang berdiri di pesisir pantai sini biar pengunjung bisa berteduh di situ.
2: Mungkin harapan dari Kakak untuk apa, pesan buat teman-teman untuk bisa berkunjung ke Pantai Welolo ini?
3: Harapannya saya mengajak kepada teman-teman kalau ingin berlibur cocok, tempat ini sangat direkomendasi untuk teman-teman yang ingin berlibur di sini karena pemandangannya dan pasir-pasirnya sangat-sangat indah dan ya sangat-sangat bersih juga.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian wawancara kita dengan salah satu pengunjung di Pantai Welolo dari Kabupaten Alor. Saya Maslan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Video potensi daerah lainnya pendengar, kain tenun endek tidak hanya menjadi identitas budaya Bali yang syarat makna, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu potensi ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan kesejahteraan masyarakat. Kita simak laporan dari Dayu Friska.
4: Pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini saya berada di rumah produksi pertenunan Astiti yang berlokasi di Gel-Gel, Klungkung, Bali. Dan tempat ini pendengar sebagai salah satu rumah produksi yang tetap menjaga tradisi penenunan kain khas Bali. Nah, di sini proses pembuatan kain dilakukan dengan proses-proses tradisional dan menggunakan alat-alat tradisional juga. Dan untuk mengetahui seperti apa sih produksi hasil pertenunan Astiti ini, saya akan berbincang dengan pemilik pertenunan Astiti, Bapak Nyoman Sudira. Pak Nyoman, di sini luar biasa sekali ya aktivitas dari para penenun kita masih menggunakan alat-alat tradisional. Bisa dijelaskan nggak sih Pak Nyoman, produksinya apa saja nih di pertenunan Astiti?
5: Produksi kita di pertenunan Astiti ada songket yang menggunakan alat tenun cadang, kemudian ada endat yang menggunakan alat tenun apabila yang alat tenun bukan mesin. Jadi itu kedua alat itu dipergunakan sudah dari dulu sampai sekarang.
4: Masih bertahan ya Pak?
5: Masih bertahan.
4: Oke, ini berarti produknya ada berapa jenis nih Pak di sini?
5: Dua jenis, ada songket dan juga endat.
4: Oke, nah kalau berbicara masalah pangsa pasar dan peluang pasar, seperti apa sih sejatinya eksistensi dari endat ini Pak?
5: Ya, kita bicara soal endat saja. Endat ini, jadi perda yang dibuat oleh pemerintah itu sangat membantu sekali. Jadi sangat memberikan suatu pangsa pasar, segmen pasar tertentu terhadap endek itu sendiri. Sebab kalau dulu endek itu biasanya pasti dianggap dipergunakan untuk upacara atau kegiatan kantoran aja. Tapi sekarang sudah mulai dipakai oleh semua lapisan masyarakat.
4: Oke Pak, nah kalau berbicara masalah harga jual nih Pak, berapa sih dibanderol untuk harga endek ini?
5: Nah, kalau endek itu tergantung dari bahan. Kalau endek yang berbahan katun, full katun itu kita jual per piecesnya sekitar harga 25.000. Kalau dia semi katun, sutra sama katun, itu kita jual sekitar 350-400.
4: Cukup menjanjikan ya Pak ya, ya untuk nilai ekonomi. Oke, baik, terima kasih Pak Hilman Sudira.
5: Sama-sama.
4: Iya. Pemirsa dan juga pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama pemilik Pertenunan Astiti, ada Bapak Nyoman Sudira. Dan bagi Anda mungkin yang berkunjung ke Bali, silakan untuk melihat ataupun membeli langsung endek yang merupakan kain khas Bali ini sebagai jati diri dan juga budaya Bali. Demikian Dewi Priska melaporkan untuk RRI.
1: Demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Senin 27 Juli 2026. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya Gubernur Bank Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Ya, Safira, dan berikut saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia pada hari kemarin, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah selanjutnya akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan yang telah diatur.

0: Iya, atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia.
1: Ya, benar, Menteri Prasetyo hari juga memastikan untuk aktivitas atau juga kinerja dari Bank Indonesia tetap berjalan lancar seperti biasa, tidak ada salah satu yang mengkhawatirkan. Pemerintah juga menegaskan koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Menteri Pras mengatakan Ferry Warjio mundurkan diri dengan alasan pribadi, namun tidak dijelaskan secara detail alasan pribadi tersebut. Menteri Pras menegaskan pemerintah menghormati keputusan Ferry Warjio. Adapun untuk Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Desri Damayanti, otomatis menjalankan tugas sebagai Gubernur Bank Indonesia sementara. Dan juga kami mendapatkan informasi, Desri Damayanti hari ini akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Demikian laporan sementara dari sana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRDP 3, Dosa Mudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Kali ini penyidik menyasar pihak swasta di sektor alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
3: Ya baik Safira dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Minggu kemarin telah rampung melakukan penggeledahan terkait dengan dugaan korupsi yang berlangsung di Kabupaten Rejang Lebong, dan di mana memang penggeledahan tersebut menyasar rumah pihak swasta yang berasal dari sektor alat kesehatan dan juga pengelolaan limbah. Dan Budi juga mengatakan bahwa penggeledahan ini terkait dengan pengembangan yang dilakukan operasi tangkap tangan pada beberapa waktu lalu. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
0: Sementara dalam pengembangan penyidikan perkara ini masih sprinting umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka. Perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pembuka, menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi.
3: Dan dalam pengembangan perkara memang penyidik melakukan beberapa sejumlah giat, salah satunya adalah penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Pemkot Bengkulu, di mana dari hasil penggeledahan tersebut penyidik berhasil mengamankan beberapa dokumen dan juga barang bukti elektronik serta uang tunai lebih dari 4 miliar rupiah. Dan diketahui memang KPK sendiri telah menegaskan telah membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi yang berlangsung di Provinsi Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi, dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengutuk serangan ilegal Ukraina terhadap kapal dagang Iran di Laut Kaspia. Araghchi mengecam tindakan Ukraina sebagai petualangan berbahaya dan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip-prinsip dasar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menekankan bahwa Iran akan membela keamanan nasional. Sementara itu, Lavrov mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional serta ancaman terhadap rute perdagangan antara Rusia dan Iran.

Berita olahraga, klub BRI Super League Persib Bandung mempromosikan pemain muda Raffi Rashik ke tim senior dengan kontrak profesional berdurasi 3 tahun. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, promosi Raffi merupakan bagian dari komitmen jangka panjang klub dalam menghadirkan kesinambungan regenerasi pemain melalui sistem pembinaan yang terstruktur. Untuk itu, promosi Raffi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemain binaan Persib Bandung untuk terus berkembang dan mempersiapkan diri menyongsong level profesional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan sekolah rakyat terintegrasi satu Sragen siap digunakan mendukung pendidikan anak dari keluarga prasejahtera. Saat ini pembangunan sekolah telah selesai dan hanya menyisakan penyempurnaan pada beberapa bagian bangunan. Destri Damayanti ditunjuk sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia setelah Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Pere Warjio sebagai Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan seluruh SPPG wajib memenuhi standar yang ditetapkan. Standar itu mencakup keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang. Kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 3 sekolah di Talaut mendapat edukasi mengenai kesadaran pajak untuk negeri melalui teks Goes to School dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Talaut, KP2KP Talaut. Selengkapnya bersama dengan Hendra Asa. Hendra.
2: Ya, tadi dari sekitar puluhan siswa di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut ini menerima pembekalan terkait dengan bagaimana kemudian sadar pajak yang dilakukan oleh KP2KP Talaut melihat pada kondisi yang sekarang ini berkembang dengan sistem penghasilan maupun pendapatan baik dari muda maupun yang tua, untuk bagaimana kemudian penyetoran pajak yang benar dan teredukasi yang baik begitu pada masyarakat, lebih khusus generasi muda, agar supaya benar-benar bisa memahami bagaimana proses bayar pajak dan bagaimana juga pajak yang berguna atau bermanfaat bagi pembangunan negara atau secara nasional begitu, khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Saat ini saya sudah bersama-sama dengan Pak Rustanto, Kepala KP2KP Talaut, terkait dengan bagaimana kemudian teks Goes to School ini dibekali kepada siswa yang ada di daerah Talaut. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Pak.
2: Ya, Pak, kalau kita melihat kan kondisi anak-anak ini belum paham terkait dengan pajak, kenapa harus dilakukan terlebih dahulu kepada mereka begitu, Pak?
3: Baik, terima kasih kepada Bapak. Terkait program Teks Goes to School ini merupakan program sosialisasi ya, dan edukasi perpajakan yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, program ini ditujukan khusus untuk pelajar mulai dari SD, SMP maupun SMA. Nah, kemudian tujuan dari program ini adalah yang pertama, satu, untuk membangun kesadaran pajak sejak dini. Nah, yang kedua, untuk mengenalkan peran dan manfaat pajak. Nah, yang ketiga, untuk membentuk budaya sadar pajak. Demikian, Pak.
2: Ya, kalau dari generasi muda sendiri menyerap atau melihat edukasi ini seperti apa manfaat mereka dan setelah hasil dari acara ini selesai barusan?
3: Oke. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa memang tujuan program dari Teks Goes to School ini adalah yang pertama untuk membangun kesadaran pajak sejak dini. Nah, yang kedua untuk mengenalkan peran dan manfaat pajak. Nah, yang ketiga untuk membentuk budaya sadar pajak. Nah, oleh karena itu diharapkan ke depan dengan program ini bahwa teman-teman siswa di sini itu akan sadar terkait pajak di masa saat sekarang.
2: Terima kasih banyak Pak Rustanto atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI, Pak.
3: Baik, terima kasih Pak.
2: Ya, pendengar yang boleh kami tambahkan memang untuk antusiasme yang diikuti oleh sejumlah siswa di sini sangat berarti sekali karena memang diwarnai dengan berbagai macam kompetisi begitu, ada yel-yel, ada juga dance dan juga bagaimana kemudian argumentasi tanya-jawab yang dilakukan oleh KP2KP bersama dengan siswa sehingga pemahaman terkait dengan pajak, kesadaran pajak ini benar-benar dipahami betul oleh generasi muda yang nantinya menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari SMA Negeri 1 Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan status bencana hidrometeorologi bagi wilayah terdampak banjir dan juga tanah longsor di Sangihe. Laporan bersama dengan Alexander Dalengkade. Alex.
4: Ya, Safira, pemirsa dan pendengar Pro 3, dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kurang lebih 5 kecamatan, sudah menyampaikan laporan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe. 5 kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Tabukan Selatan, Tamako, Manganitu, Manganitu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Marore. Kepala BPBD Sangihe, Wandula Besi di wawancara RRI menyampaikan bahwa 5 kecamatan ada berbagai fasilitas yang rusak diakibatkan oleh tanah longsor maupun banjir bandang. Akibat peristiwa tersebut, akhirnya pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
5: Sehingga pemerintah daerah sejak kemarin telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memobilisasi berbagai potensi untuk dapat melaksanakan penanganan secara cepat, tepat dalam rangka penanganan terhadap korban yang keluarga-keluarga yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi kemarin.
4: Lanjut dikatakan Wandu, laporan dari 5 kecamatan yang terdampak bencana hidrometeorologi oleh pihak BPBD Sangihe sudah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi. Hal ini sudah dilakukan BPBD Sangihe berdasarkan standar operasional prosedur bahwa 3 hari paling lambat pasca bencana, data-data terkait dengan keluarga yang terdampak dan fasilitas umum, fasilitas sosial yang rusak harus diterima oleh BNPB. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alessandra Dalingkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan pesan kebersihan pada pelaksanaan upacara petik laut di wilayah pesisir Situbondo. Laporan disampaikan Diana Dinar. Diana, silakan laporannya.
6: Yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Petik laut ini sebagai wujud syukur atas hasil tangkapan laut yang menghidupi masyarakat pesisir. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat menghadiri upacara petik laut di desa pesisir Kecamatan Besuki berpesan bahwa petik laut harus dibarengi dengan menjaga kebersihan pantai agar tidak tercemari sampah karena kebersihan akan menambah keberkahan.
7: Laut kayak biasanya aja kan banyak sekali kan. Ini tradisi biasa di Madura, tapi saya memang datang mau membawa misi untuk kebersihan lingkungan di sini. Coba Anda lihat untuk kotor sekali ya. Kita sudah berkali-kali juga membersihkan wilayah pesisir di sini, tapi memang lagi dibutuhkan tempat sampah apa fasilitas TPS kita buatkan tahun ini. Tapi kita lihat kan, itu saya upayakan juga ya, ada Anda bisa cek itu. Saya mengatakan bahwa Anda melakukan petik laut ini, masyarakat, itu adalah untuk mencari keberkahan di laut, penghidupan, kekayaan di laut. Tapi kalau tidak menjaga, buminya Allah ini, pasti juga akan memberikan efek. Nah, mudah saya mengajak semua warga sini, agama semuanya, untuk mati untuk sama-sama memberikan.
6: Kata Bupati Rio, kebersihan lingkungan atau kebersihan di kawasan pantai sangat mendukung terhadap ekosistem laut. Sehingga ketika laut bersih, maka hasil tangkapan akan lebih melimpah. Sebab sampah, utamanya sampah plastik, akan mencemari air laut dan membahayakan habitat pesisir. Salah satunya merusak habitat mangrove. Bupati berencana akan membuat tempat sampah untuk memudahkan pembuangan sampah masyarakat setempat. Selain itu, akses jalan untuk roda 4 juga akan dibuat karena salah satu alasan sampah menumpuk di pantai tidak adanya akses roda 4 karena terhalang rumah warga pesisir yang semakin padat. Sementara itu, pendengar, Camat Besuki, Yakub Alex Susanto mengaku telah membuat program kerja bakti setiap seminggu sekali untuk membersihkan sampah di kawasan pesisir. Katanya, sampah-sampah itu berasal dari beberapa sungai yang bermuara ke pantai sehingga terjadi penumpukan sampah. Apalagi pada awal tahun 2026 terjadi banjir bandang di hulu sehingga material banjir bermuara ke pantai khususnya di kawasan pesisir Besuki. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan Pro 3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jember kita ke Nunukan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera resmi mendistribusikan makan bergizi gratis ke SDN 005 Nunukan. Laporan disampaikan Muslimin.
8: Baik, Fira. Pendengar dari Nunukan, kami sampaikan suasana gembira mewarnai kompleks SDN 005 Nunukan setelah menanti lebih dari satu tahun. Sekolah dasar favorit di Kabupaten Nunukan tersebut akhirnya secara resmi menerima penyaluran program makan bergizi gratis untuk pertama kalinya. Kedatangan tim distribusi disambut seluruh warga sekolah mulai dari jajaran guru hingga ratusan murid. Penanggung jawab SPPG Bukit Arung Sejahtera Sumari mengungkapkan SDN 005 Nunukan merupakan salah satu sekolah yang sempat mengalami penundaan penerimaan manfaat akibat kendala administratif dan regulasi teknis. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk mendorong percepatan pelayanan dan pemerataan hak gizi bagi para siswa. Guna menyambut distribusi perdana tersebut, para murid bahkan telah membawa sendok makan siang masing-masing dari rumah setelah menerima pemberitahuan resmi sehari sebelumnya. Kehadiran program MBG sekaligus menghapus rasa minder para siswa SDN 05 tersebut terhadap sekolah lain yang sudah lebih dulu menerima manfaat MBG.
9: Karena wilayah kami terbatasan, kita khawatir ada pembohong-pembohong yang...
8: Dengan masuknya SDN 005 Nunukan dalam daftar penerima MBG, kini SPPG Bukit Arung Sejahtera melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari, dengan target kapasitas maksimal mencapai 3.000 penerima manfaat. Seiring meningkatnya jumlah penerima, pihak SPPG terus memperketat koordinasi dan manajemen waktu kerja tim relawan di dapur. Ini Muslimin melaporkan RRI Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Jakarta, sejumlah warga Cilincing, Jakarta Utara mengaku khawatir bau menyengat yang diduga berasal dari sebuah pabrik minyak di Jalan Sungai Landak berdampak terhadap kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Samsudin Ilyas. Samsudin.
10: Baik, pendengar, di setiap pagi saat sebagian besar orang menyambut udara segar untuk memulai hari, namun bagi warga di kawasan Cilincing, pagi hari justru menjadi awal dari kecemasan yang berulang. Begitu melangkah ke ruang tengah dan menyalakan 3 mesin pemurni udara yang terpasang di rumahnya, indikator pada alat tersebut hampir tak pernah menunjukkan warna hijau. Tanda udara bersih, warna merah, bahkan ungu kerap menyala terang, menjadi pertanda ancaman nyala bahwa udara yang mereka hirup di dalam rumah sendiri sedang berada dalam tingkatan berbahaya. Ibu Ida, warga Kebantenan, mengatakan saat ini untuk mengurangi dampak dari polusi tersebut, di rumahnya menggunakan 3 air purifier yang setiap pagi dinyalakan. Itu selalu nilai polusinya tinggi, merah, bahkan ungu. Penggunaan 3 alat pemurni udara tersebut bukanlah untuk kemewahan, melainkan langkah terpaksa demi melindungi keluarga dari paparan polusi yang makin tak terkendali. Benteng pertahanan di dalam rumah pun rasanya makin rapuh menghadapi pekatnya polusi yang mengepung dari luar.
11: Kelurahan dan Kecamatan Cilincing sudah 1 tahun ini mengeluhkan bau polusi limbah dari PT 2 Kuda yang berada di KBN Cilincing, persis 1 km dari tempat tinggal saya. Saya merasakan bau itu sudah lebih dari 1 tahun. Namun beberapa bulan ini saya mencari tahu dari mana sumbernya. Saya berpikir tadinya mungkin dari sampah-sampah yang mungkin bertumpuk di pinggir kali. Saya sempat juga sonding ke RT, RW, lurah, LMK. Namun saya masih belum tahu posisi sumber solusinya ini dari mana. Lalu selama 6 bulan ini saya mencari tahu sendiri, mencari-cari sendiri, menggunakan motor, kadang mobil, segala rupa saya cari. Ternyata sumbernya dari limbah polusi PT 2 Kuda.
10: Pendengar, kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Udara kotor yang merayap sehari-hari telah berdampak langsung pada kesehatan masyarakat sekitar. Keluhan penyakit saluran pernapasan kini tak lagi menjadi cerita asing, melainkan ketakutan sebagian warga. Warga kini bergantung pada ketegasan dan tindakan nyata dari pihak berwenang. Bagi mereka ini bukan sekedar isu lingkungan di atas kertas, melainkan soal hak paling mendasar manusia, hak untuk dapat bernapas dengan lega dan sehat di rumahnya sendiri. Demikian Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Yatra Puja dari Candi Mendut ke Candi Borobudur. Informasi selengkapnya bersama dengan Widyas Cahyono. Widyas.
12: Ya, pendengar dimanapun berada, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kirab Puja Yatra Asada 2570 Buddhis Era atau 2026. Perjalanan kirab tersebut sejauh 3 km dari Candi Mendut hingga Candi Borobudur. Puja Yatra sendiri merupakan rangkaian puncak perayaan Hari Asada yang diselenggarakan dalam Indonesia Tipitaka Canting. Bagian Humas Indonesia Tipitaka Canting, Toto Teja Mano mengatakan sekitar 12.000 umat Buddha dari berbagai daerah tersebut mengikuti kirab dari Candi Mendut melintasi Candi Pawon hingga berakhir di Candi Borobudur. Dalam prosesi tersebut, peserta mengiringi sejumlah kereta suci, yakni kereta Kencana Mahadatu, kereta relik, kereta Tipitaka, dan kereta Dhamma Saka atau roda Dharma. Simbol-simbol tersebut menggambarkan momen pertama kali Buddha Gautama membabarkan ajaran Dharma di Taman Rusaisi Pana yang menjadi makna utama dari Hari Raya Asada tersebut. Selama perjalanan, ribuan umat tersebut tidak sekedar berjalan, melainkan melafalkan Parita Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati sebagai bentuk perenungan terhadap kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha.
13: Nah, orang ini namanya Puja Yatra. Puja itu artinya penghormatan, Yatra itu perjalanan. Jadi kita berjalan untuk menghormati Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha dengan simbolnya yaitu selesainya adalah Borobudur. Maka kita berjalan dari Candi Mendut, dan Candi Pawon, dan juga Candi Borobudur.
12: Ia menambahkan, pada perayaan kirab, maksud kami pada kirab tersebut juga sangat istimewa karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun Sangha Theravada Indonesia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kita kembali ke studio bersama.
0: Ratusan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM di Yogyakarta mendapat fasilitas pembuatan izin usaha melalui program Sapa Semesta di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan setempat. Laporan disampaikan oleh Wahyu Suryo. Wahyu.
14: Baik, pendengar, ratusan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK di Yogyakarta mendapat fasilitas pembuatan nomor izin edar atau NIE melalui program Sapa Semesta di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM setempat. Terkait hal ini, puluhan perwakilan pelaku UMK pada hari ini menghadiri acara rangkaian launching Sapa Semesta UMK Pangan Olahan tahun 2026 yang digelar serentak secara nasional di Yogyakarta. Kegiatan itu digelar di Aula BPOM setempat. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta, Adi Fatimah, berharap usaha para pelaku UMK pangan yang memiliki nomor izin edar bisa semakin berkembang sekaligus juga menaikkan pendapatan mereka. Sebab produk usaha yang memiliki nomor izin edar punya peluang besar untuk mendukung ekosistem pariwisata di Kota Yogyakarta.
15: Hal ini melakukan jemput bola untuk desk registrasi pangan olahan di mana pada bulan April itu terbit 60 NIE. Pada bulan Juli ini versi 47% ini. Dan yang terakhir, kami bekerjasama berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Usaha FGD memfasilitasi bimbingan teknis secara produksi pangan olahan yang baik untuk 30 UMKM dan dengan Dinas Perdagangan Kementerian BUMN untuk memfasilitasi 20 UMKM. Jadi total
14: dan pendengar, melalui program SAPA atau Sadar Pangan Aman Semesta UMK Pangan Olahan 2026, Balai Besar POM Yogyakarta berkolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk terus melakukan pendampingan bagi pelaku UMK di Yogyakarta. Sedangkan nomor izin edar usaha tersebut yang dimiliki para pelaku UMK berlaku hingga 5 tahun ke depan dan bisa diperpanjang. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami, Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
16: Warta Nusantara.
17: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
18: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
16: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
17: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
16: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pagelaran Cianjur menyampaikan, kasus gizi buruk harus cepat ditangani dan tidak boleh ada hambatan akses bagi masyarakat, terutama terkait pembiayaan. Selengkapnya dilaporkan Ian Sofian. Ian?
19: Baik, saudara pendengar, balita yang mengalami kekurangan gizi, bisa dibilang gizi buruk, harus cepat ditangani oleh tim medis. Oleh karena itu, bagi rumah sakit maupun puskesmas, masing-masing ada permasalahan gizi agar segera ditangani. Seperti hanya dijelaskan Direktur RSUD Pagelaran Cianjur, Irfan Pauji, permasalahan gizi buruk harus digratiskan.
20: Untuk gizi buruk ditangani itu tidak boleh, kayaknya tidak boleh ada hambatan akses masyarakat, terutama di pembiayaan. Jadi Bupati mengarahkan, memberikan arahan agar digratiskan permasalahan gizi di balita ya, terutama ya. Nah, kami juga berharap puskesmas sudah mulai deteksi dini lah, jangan sampai jatuh ke gizi buruk atau gizi buruk yang terlambat ditangani, atau bahkan secara jaminan harusnya sudah bisa di lapangan itu terdeteksi lah, harusnya dilaporkan, diberikan jaminan kesehatan BB Pemda ya, berarti ya, menerima bantuan dari Pak Bupati lah.
19: Ya, diharapkan semua puskesmas mulai deteksi dini. Sedangkan masalah gizi buruk itu tidak boleh ada hambatan, apalagi dilambat-lambat dalam penanganan gizi. Sesuai instruksi Bupati bahwa terkait gizi harus benar-benar tertangani, apalagi khususnya untuk penanganan balita. Dari Cianjur, Ian Sofian, Jawa Barat, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 50 calon siswa sekolah rakyat menengah pertama 21 Manado saat ini masih menunggu surat keputusan atau SK dari wali kota. Laporan bersama dengan Noni Oktavia dari Manado. Noni?
21: Mendengar, sebanyak 50 calon siswa baru sekolah rakyat menengah pertama 21 Manado untuk tahun ajaran 2026-2027 hingga kini masih menunggu surat keputusan atau SK penetapan dari wali kota Manado. Kepala Sekolah Rakyat SMP 21 Manado saat ditemui, Feni Mevisara Kilikili mengatakan, pihak sekolah belum menerima data final peserta didik karena penetapan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikut pernyataannya.
22: Kalau sampai saat ini prosesnya tinggal menunggu SK penetapan dari wali kota. Itu terkait dengan Dinas Sosial Kota Manado. Tapi sampai sekarang saya belum menerima informasi secara tertulis tentang SK itu sudah ada atau belum. Ya, untuk yang 50 itu sementara menunggu. Kemudian untuk anak-anak yang kelas 8, mereka saat ini masih ada di rumah. Nanti mereka masuk di tanggal 31 Juli. Kalau untuk data secara fiksi saya belum melihat. Jadi belum tahu, karena itu kan memang bukan wewenang saya. Jadi setelah ditetapkan oleh wali kota, itu baru bagian dari saya. Nah, untuk lokasi tetap di SR Permanen, di SR Permanen di Tampusu, karena terkait dengan pengadaan ruang kelas dan ruang asrama bagi anak-anak yang kelas 7.
21: Selain kesiapan penerimaan peserta didik baru tadi, Sekolah Rakyat SMP 21 Manado juga telah merampungkan penyusunan modul ajar khusus sekolah rakyat, di mana sebelumnya itu merupakan modul yang umum, sedangkan untuk yang baru ini dikhususkan untuk sekolah rakyat, di mana modul tersebut tinggal menunggu proses percetakan sebelum didistribusikan ke seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Dari Manado, Nani Oktavia, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha pengolahan sampah di wilayah Tabanan Bali berhasil mengembangkan mesin pirolisis untuk mengubah sampah plastik menjadi BBM. Laporan disampaikan Chantia Novi. Novi?
1: Ya.
0: Silakan laporannya.
1: Baik. Ya, baik. Terima kasih. Keterbatasan fasilitas dan minimalnya latar belakang pendidikan teknis formal ternyata tidak menjadi halangan untuk melahirkan sebuah inovasi teknologi tepat guna berbekal kemampuan belajar secara mandiri atau otodidak melalui internet dan platform YouTube selama 2 tahun. Seorang pelaku usaha pengolah sampah asal Tabanan Bali bernama Imam Kambali berhasil merakit mesin pirolisis dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga mesin pabrikan. Melalui alat rakitan sederhana tersebut, Imam mampu mengolah berbagai jenis sampah plastik mulai dari tutup botol air mineral, gelas plastik, kantong plastik kresek, hingga styrofoam. Menariknya, metode pirolisis yang diterapkan tidak memerlukan zat katalis tambahan, karena ia mengoptimalkan efisiensi pengguna kalori panas pada alat bantuannya. Berikut menutur langsung dari Imam Kambali.
2: Alatnya jauh lebih sederhana, lebih mudah dirawat, dan yang terpenting itu murah. Kalau orang mau bikin sendiri, itu mudah sebetulnya. Cuman nanti persoalannya biasanya dia harus agak sedikit multi-talent gitu. Jadi ya bisa ngelak listrik bisa, ngasar bisa. Kalau hari ini kami nggak perlu tambahkan cat apapun untuk menjadikan itu BBM. Cuman kami akali dengan efisienkan penggunaan kalorinya. Kalori itu tergunakan secara efisien, tidak banyak terbuang, pasti tidak ada alatnya sehingga panas itu nggak kemana-mana, nggak banyak yang terbuang.
1: Ya, hasil dari proses pembakaran termal tersebut kemudian melalui tahapan pemurnian lanjutan. Tahapan ini melalui proses kimiawi untuk mengendapkan materi yang tidak diinginkan, serta proses pengadukan selama kurang lebih 30 menit. Dari operasional pengolahan tersebut, tercatat bahwa 10 kg sampah plastik mampu menghasilkan sekitar 8 liter BBM. Saat ini, jenis bahan bakar yang dihasilkan telah disalurkan untuk kebutuhan operasional mandiri yang meliputi minyak tanah, solar, serta bensin. Melalui inovasi teknologi tepat guna ini, Imam berharap masyarakat dapat melihat bahwa sampah plastik dapat diatasi secara mandiri sekaligus memberikan solusi energi alternatif yang efisien. Demikian laporan dari saya, Chantia Nov, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali.

0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memberikan bantuan kepada puluhan anak yang menderita stunting sebagai upaya mewujudkan zero kasus gizi buruk. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
1: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
2: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
1: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
2: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
3: Sembako seperti beras, telur, sep-sepan, ASI ayam.
4: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
3: Anak-anak
4: ya, karena ibu anaknya ini ya.
3: Iya.
4: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
3: Kita bersyukur kehadirannya membantu kita bagi yang nggak mampu lah kita ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
2: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kontraktor perumahan di Samarinda saat ini masih menghadapi tantangan terkait pembayaran pekerjaan yang tertunda karena sejumlah unit belum terjual. Laporan disampaikan Sheila Deva.
5: Kontraktor pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di salah satu perumahan di Jalan Ring Road 2, Kelurahan Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda, mengeluhkan pembayaran dari pihak pengembang yang masih tersendat. Sebab salah seorang kontraktor bernama Win mengatakan, rumah tetap dibangun meski belum ada pembeli yang mengajukan kredit. Sementara pihaknya harus membayar upah pekerja dan menanggung biaya material yang kini terus naik. Win pun menjelaskan, biaya pembangunan satu unit rumah saat ini mencapai 70 juta rupiah, mencakup biaya material dan pekerjaan hingga rumah selesai.
6: Kalau untungnya sudah sesuai.
7: Iya, iya. Kalau anak buah rata-rata digaji berapa, Pak Win? Per harian kah?
6: Satu rumah plus satu rumah ini terima kunci 20 juta.
7: Jadi kalau bahan baku, Pak Win, agak sulit kah atau seperti apa?
6: Enggak, kita kan sudah langganan. Jadi invoice dulu.
7: Invoice dulu.
6: Ya.
7: Iya, iya.
6: Kalau kita mau bayar cash, kayak apa ini? Ini aja sudah belum dibayar sama sekali, ini kayak apa?
5: Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia atau Rekaltim, Wahyudi, mengatakan skema pembangunan rumah MBR sebetulnya merupakan wewenang dari masing-masing developer. Namun ia mengakui, skema membangun rumah terlebih dulu sebelum ada akad merupakan cara yang beresiko bagi kontraktor. Tetapi di sisi lain, cara ini justru dinilai aman bagi developer dan merupakan skema yang umum digunakan para pengembang. Untuk menghindari hal tersebut, Wahyudi pun menyarankan para kontraktor untuk lebih cermat dan berhati-hati memilih developer, serta menyiapkan alternatif kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
8: Kontraktor sih, saran saya sih memang harus hati-hati juga untuk memilih developer-developer dengan perjanjian seperti itu, gitu kan. Atau mungkin misalnya nih kontraktor yang pengen aman, ya udah Pak, kita bangun berdasarkan SPK yang keluar. Ya udah, SPK misalnya keluar 10 unit, kontraktornya bangun 10 unit. Nanti SPK-nya keluar misalnya 20 unit, ya udah bangun 20 unit gitu.
5: Adapun Wahyudi juga membenarkan pernyataan Win mengenai bahan material yang kini mengalami kenaikan. Karena itu untuk menjamin kesejahteraan para pekerja serta kontraktor, DPD Rekaltim saat ini sedang mengupayakan penyesuaian biaya bahan baku dan transportasi, sehingga proses pembangunan rumah, khususnya MBR, dapat terus berjalan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sela Deva, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Jambi melakukan pendampingan dan konseling terhadap 7 anak di Provinsi Jambi yang teridentifikasi terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Laporan disampaikan Sri Wahyuni.
9: Pendengar, selain menangani kasus kekerasan terhadap anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Jambi juga menemukan adanya kasus anak yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asi Noprini, mengatakan terdapat 7 anak di Provinsi Jambi yang saat ini mendapatkan pendampingan setelah teridentifikasi terpapar paham tersebut. Dari 7 kasus tersebut, 4 ditangani oleh UPTD PPA Provinsi, 1 ditangani oleh UPTD PPA Kota Jambi, dan 2 ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Muaro Jambi. Asi menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah adanya pengembangan dari kejadian di SMA 72 Jakarta pada tahun 2025 lalu. Dari hasil penelusuran, sejumlah anak di beberapa daerah teridentifikasi masuk dalam kelompok yang berpotensi terpapar paham radikal. Dari 7 anak tersebut, sebagian berada di Kabupaten Bungo, termasuk wilayah Jujuhan, yang menjadi salah satu lokasi pertama ditemukan adanya anak yang terpapar paham tersebut.
10: Ini turunan dari kejadian SMA Negeri 72 yang di Jakarta tahun 2025. Di 2026 Densus 88 anti Polri kemudian menemukan beberapa kasus ini teridentifikasi bakal calon nanti bisa jadi teroris. Makanya kami tidak menyangka juga ternyata anak Jambi ada 7.
9: Sementara itu, salah seorang warga Jambi, Nur Diana, mengatakan anak yang terpapar paham radikal perlu mendapatkan pendampingan dan pembinaan, bukan justru dijauhi. Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dengan meningkatkan pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak maupun aktivitas di media sosial. Selain itu, pendidikan agama dan pembentukan karakter sejak dini juga penting untuk membentengi anak dari pengaruh paham yang menyimpang.
11: Yang terpapar paham radikal itu kan perlu segera mendapatkan pendampingan dan pembinaan gitu ya, bukannya dijauhin. Nah, pencegahan yang harus dimulai itu dari keluarga. Jadi dengan orang tua yang lebih aktif mengawasi pergaulan anak, terus tuh aktivitas di media sosial juga dibatasi.
9: Ia menambahkan sekolah, masyarakat, dan pemerintah perlu berkolaborasi dalam menanamkan nilai toleransi serta menghargai perbedaan agar anak tidak mudah terpengaruhi oleh paham intoleran maupun radikalisme. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita.
0: Komisi 9 DPR RI mengharapkan proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Muhammad Haikal menegaskan, BI memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena itu, kesinambungan kepemimpinan dinilai menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan pelaku ekonomi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Warta Nusantara.

0: Sebanyak 76 perusahaan di Provinsi Riau telah mendaftar sebagai mitra program magang nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh Femi Astiofani.
1: Pemerintah telah membuka program magang nasional di mana pendaftaran peserta magang bagi masyarakat telah dibuka sejak 15 Juli lalu. Para peserta yang lolos seleksi akan memperoleh upah sesuai upah minimum kabupaten kota atau UMK, mendapatkan pengalaman kerja layaknya karyawan, serta memiliki peluang untuk direkrut menjadi pegawai tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Roni Rahmat mengatakan, program magang nasional bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap bersaing di dunia kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Roni menyebutkan sudah ada 76 perusahaan yang mendaftar sebagai mitra program magang nasional dengan kuota lebih kurang 378 peserta.
2: Jadi untuk magang nasional, kemarin untuk perusahaan yang mendaftar itu sudah ditutup dan tanggal 15 Juli kemarin mulai untuk masyarakat mendaftar ikut magang yang nasional ini. Provinsi Riau yang mendaftar itu 76 perusahaan dengan kuota masyarakat yang diterima sekitar 378 masyarakat yang akan diterima di magang tersebut. Magang ini upahnya dibayar upah sesuai UMK dan sama seperti karyawan dan juga bakal bisa diterima kerja. Itu dari program nasional. Mengurangi angka pengangguran, melatih masyarakat yang sudah lulus untuk bisa berkompetisi dalam mencari pekerjaan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Uci, menyambut baik pelaksanaan program magang nasional. Menurutnya, program tersebut dapat membantu para lulusan memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka peluang untuk langsung direkrut oleh perusahaan.
3: Kalau menurut sih bagus sih Kak, karena kan biasanya kalau kita setelah lulus sekolah atau apa itu kan susah nyari kerja. Nah, dengan adanya program ini kan jadi kita bisa cari pengalaman. Terus misalnya bagus nih kan kita bisa keterima, jadi kayak langsung ini sih Kak, apa, terbantulah untuk cari kerja tuh lebih mudah, lebih senang lah gitu intinya.
1: Uci mengharapkan program magang nasional menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imam gampong di wilayah setempat. Laporan disampaikan oleh Saifullah Nurdin. Saifullah.
4: Iya, baik. Pendengar, baru saja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi menyerahkan 852 unit sepeda motor untuk operasional kepada seluruh imam gampung atau imum desa yang tersebar di 20 kecamatan dalam kabupaten ini. Kendaraan dinas ini diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Utara secara simbolis yang berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara Langding Lesukum, Senin 20 Juli 2026 jam 11 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau yang akrab disapa Ayah Wam yang mengatakan bahwa pemberian kendaraan operasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan bidang keagamaan di tingkat gampung. Menurutnya, Imam Mukim gampung memiliki peran sentral dan tanggung jawab besar dalam memimpin kehidupan beragama di tengah masyarakat, termasuk dalam menghidupkan salat lima waktu ataupun berjamaah di setiap desa. Selain fasilitas kendaraan operasional, Bupati juga menegaskan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan aparatur desa dan tokoh agama merupakan hak-hak seperti honorer atau intensif bagi para tungku daya, imam masjid, imam kampung sekarang sudah dibayar penuh ataupun disalurkan secara penuh selama 12 bulan. Sementara salah satu imam gampung di desa Barat, Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mana beliau yang sudah
5: 19 tahun menjadi imam kampung baru baru hari ini mendapatkan fasilitas sepeda motor untuk operasional di tingkat kampung, dan juga meminta kepada pemerintah Jepara untuk selalu mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang ada di tingkat kampung. Dari Lut Semawai, Provinsi Aceh, Seplah Nurdin, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian rangka informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan simak kabar bursa dan juga rupiah.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Pasar saham Indonesia menutup perdagangan sesi pertama di zona merah di tengah respon pelaku pasar terhadap pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio. Selengkapnya, kita simak laporan Afriani Respati. Rian?
7: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menutup perdagangan sesi pertama siang ini di zona merah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG terkoreksi 22,49 poin atau 0,36% ke level 6173,94. Sepanjang sesi pertama, indeks bergerak di kisaran 6.144 hingga 6.219, dan aktivitas perdagangan mencatat volume transaksi mencapai 17,3 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 7,09 triliun rupiah. Banyak 299 saham dilaporkan menguat, 312 saham melemah, dan 182 saham lainnya bergerak stagnan. Pendengar, pelemahan IHSG ini terjadi di tengah respon pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio. Dan dalam keterangan pers pagi hari tadi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Namun, pemerintah dalam hal ini memastikan proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia tetap berjalan sesuai dengan undang-undang, dengan Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti yang ditunjuk sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Pendengar, selain sentimen domestik, investor juga masih bersikap hati-hati menantikan sejumlah data ekonomi penting Amerika Serikat, mulai dari data pesanan barang tahan lama, inflasi PCE, hingga keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Pelaku pasar menilai hasil berbagai agenda tersebut akan menjadi penentu arah arus modal global dan juga pergerakan pasar keuangan setidaknya hingga sore hari nantinya. Demikian pendengar, kabar bursa pada jeda perdagangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kembali update IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mematangkan uji coba pemilahan sampah dari rumah mulai 1 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar terus mematangkan persiapan pelaksanaan uji coba kebijakan pemilahan sampah dari sumbernya yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang. Berbagai langkah sosialisasi dan koordinasi terus dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Budiman, mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan ini adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di tingkat kecamatan dan kelurahan. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan uji coba sesuai jadwal. Ditargetkan yang menjadi sasaran awal uji coba ini adalah pelaku usaha.
2: Kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak. Mungkin di tingkat usaha kita akan lebih dahulukan untuk mereka diwajibkan terlebih dahulu. Tapi untuk masyarakat kita akan coba mereka meminta memilah dulu. Nanti setelah dilakukan pemilahan tetap akan kita angkut. Dan sebagian besar sampahnya itu akan tetap diolah di tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan pasti.
1: Sementara itu, warga Makassar, Randi, mengaku untuk mendukung program pemilahan sampah harus dimulai dari mengubah kebiasaan. Olehnya itu, ia mengaku sudah mulai memilah sampah meskipun masih butuh penyesuaian.
3: Saya mendukung kebijakan ini karena bertujuan mengurangi timbunan sampah di TPA. Saat ini saya sudah mulai membiasakan memilah sampah dari rumah meskipun masih dalam tahapan penyesuaian. Di rumah sudah mulai disediakan wadah terpisah untuk sampah.

0: jual. Kami jual biasa di bank sampah atau di penampungan. Itu yang kami kelola. Sedangkan sampah kompos itu kayak sampah sisa makanan organik, kami simpan di teba sama bioporik yang ada di lingkungan kami. Itu yang kami saat ini laksanakan. Di lingkungan juga ada penampungan beberapa pemilahan yang kami siapkan, kayak teba yang ada di sekitar lapangan, sekitar rumah, dan bioporik yang ada di kebun urban farming kami. Program ini sebenarnya sangat bagus karena bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat yang membuat sampah sembarangan, yang tidak memilah sampah. Dengan adanya ini juga mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Semoga tetap konsisten dan didukung oleh masyarakat yang ingin menjadi lebih, ingin menjaga lingkungan.
1: Adapun per 1 Agustus 2026, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memberlakukan kebijakan wajib pilah sampah dari rumah dan penghentian sistem pembuangan terbuka atau open dumping di TPA Antang yang hanya akan menerima sampah jenis residu. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Panakukang mengajak warga untuk menghadirkan tempat sampah secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan kembali Kiswanti Ruslia.
1: Pemerintah Kecamatan Panakukang mengajak warga untuk menghadirkan tempat sampah secara mandiri menyusul adanya peraturan pemilahan sampah jelang penutupan tempat pembuangan akhir atau TPA Antang dari sampah organik dan non-organik. Camat Panakukang, Syahril, mengaku ingin memfasilitasi setiap lingkungan untuk memiliki tempat sampah berbeda, tapi pihaknya terkendala anggaran yang terbatas. Di sisi lain, ia menyebut penyediaan tempat sampah secara mandiri juga harus dilakukan oleh para pelaku usaha.
3: Melakukan perencanaan-perencanaan untuk melakukan, memberikan masyarakat tempat sampah, tetapi ini karena adanya instruksi dari DLH untuk melakukan pemilahan sampah karena tanggal 1, sehingga range waktu untuk melakukan memberikan fasilitas kepada seluruh lapisan masyarakat itu juga kami belum mampu menyiapkan. Karena satu, yang pertama ini adalah bagaimana gerakan ini terlibatnya masyarakat untuk terkhusus pelaku-pelaku usaha untuk menyiapkan tempat sampah sendiri. Karena kalau seluruhnya pemerintah menyiapkan, kan keterbatasan anggaran.
1: Sebelumnya, warga Kecamatan Panakukang, Randi, mengaku mulai membiasakan diri untuk memilah sampah dengan menyiapkan tempat sampah bermodalkan galon maupun karung atau ember bekas.
0: Menurut saya pada awalnya memang membutuhkan penyesuaian karena mengubah kebiasaan, namun jika dilakukan secara konsisten dan didukung sosialisasi serta fasilitas yang memadai, pemilahan sampah akan menjadi kebiasaan sehari-hari dan memberikan manfaat besar bagi kebersihan lingkungan. Mungkin itu tanggapan saya tentang pemilahan sampah.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar berencana menutup TPA Antang dari sampah organik dan non-organik atau hanya sampah residu yang diterima, sehingga untuk sampah organik dan non-organik diharapkan warga bisa mengelola sampah secara mandiri, baik melalui bank sampah, teba, biopori, maupun megot.
2: Kembangkan pembelajaran bahasa Jepang, Kemenak Sulsel perluas jejaring global madrasah. Ana Rizka melaporkan.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong Madrasah Aliyah mengembangkan pembelajaran bahasa Jepang sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Sulsel Wahyudin Hakim mengatakan pembelajaran bahasa Jepang telah diterapkan di sejumlah Madrasah Aliyah di Sulawesi Selatan sebagai salah satu pilihan penguatan kompetensi peserta didik. Menurut Wahyudin Hakim, penguatan pembelajaran bahasa asing merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah yang terus dilakukan Kementerian Agama. Madrasah diharapkan mampu menghadirkan proses pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter dan keislaman sebagai identitasnya.
5: Kalau di madrasah pembelajaran bahasa Jepang ini, seperti yang ada di MAN, itu umumnya diberikan melalui kegiatan e-school sebenarnya. Baru beberapa

0: madrasah ya ajaran itu langsung ada 2-3 madrasah. Jadi sifatnya seperti itu, muatan lintas minat untuk membekali siswa dengan keterampilan global.
1: Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan akan terus mendorong madrasah aliyah yang telah menyelenggarakan pembelajaran bahasa Jepang untuk memanfaatkan berbagai program kolaborasi internasional sesuai kesiapan masing-masing. Melalui langkah tersebut, madrasah diharapkan semakin mampu melahirkan lulusan yang berdaya saing global tanpa meninggalkan jati diri dan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas pendidikan madrasah.
2: 6 mahasiswa Universitas Hasanuddin berhasil dievakuasi dengan selamat. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
3: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 6 mahasiswa Universitas Hasanuddin yang mengalami kendala di kawasan Gua Kalibong, Aloa, Desa Bilae, Kecamatan Minasatene, Pangkep, Senin 27 Juli 2026. Keenam mahasiswa sedang menjalankan KKN saat kejadian Minggu malam lalu. Salah satu mengalami krem kaki, 5 lainnya kelelahan sehingga tidak bisa turun sendiri. Laporan diterima dini hari, tim penyelamat segera diberangkatkan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan menyampaikan hal tersebut. Mendengar informasi, pihaknya langsung mengerahkan tim segera kirim tim rescue lengkap peralatan evakuasi begitu laporan masuk. Medan yang dihadapi cukup berat, berupa tebing terjal setinggi 25 meter sehingga tim harus pakai teknik khusus sistem tali.
4: Kami terima info tadi malam dan langsung memberangkatkan satu tim dari Kansar Makassar. Jumlah korban ada 6 orang dan yang dimana atas nama Ine Agustina dan Baso Raffiansa, Rianti Ramania, Adel Sain dan Mutiara dan Lulu. Yang dimana kena mahasiswa ini melakukan KKN tematik dengan program kerja inovasi desa. Satu orang yang mengalami kerang kaki di Gua Kalibong, Aloa, Kecamatan Minatasane, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung kami menggerakkan anggota di menuju lokasi dan pada pukul 22 tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi.
3: Berkat kerjasama Basarnas, BPBD, Pangkep, Kepolisian, Potensi SAR, dan warga, pukul 9.47 waktu Indonesia Tengah, 6 mahasiswa berhasil dibawa turun dengan selamat. Mereka kini telah dibawa ke Puskesmas Minasatene untuk pemeriksaan medis lebih lanjut dan operasi SAR resmi dinyatakan selesai.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampune terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajoe untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampune terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajoe untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas, di mana langkah tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama tenaga kesehatan lapas dengan pihak Puskesmas Bajoe. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampune Ashar mengatakan, pertemuan ini membahas persiapan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai penyakit di lingkungan pemasyarakatan. Dikatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut kolaborasi Kementerian Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan mendukung program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia. Menurut Ashar, dalam pembahasan tersebut menyusun sejumlah langkah teknis mulai dari penjadwalan kegiatan, penentuan peserta pemeriksaan, mekanisme pelayanan kesehatan, hingga pembagian tugas bagi tenaga medis yang terlibat. Lanjut Ashar, selain pemeriksaan kesehatan dasar, peserta juga akan menjalani screening tuberkulosis serta layanan kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan kesehatan nasional. Olehnya itu, koordinasi juga difokuskan pada kesiapan tenaga kesehatan, penyediaan sarana pendukung, serta sistem pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi dengan fasilitas kesehatan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di lingkungan lapas sekaligus memastikan seluruh program pemerintah di bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik.
6: Terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajoe untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas. Langkah tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama tenaga kesehatan lapas dengan pihak Puskesmas Bajoe. Pertemuan ini membahas persiapan persiapan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dan screening tuberkulosis atau TB sebagai bagian dari upaya deteksi dini sebagai berbagai penyakit di lingkungan pemasyarakatan. Program tersebut merupakan tindak lanjut kolaborasi Kementerian Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia.
5: Ashar menambahkan, melalui sinergi tersebut, Lapas Watampone berharap pelaksanaan cek kesehatan gratis dan screening TB dapat memberikan manfaat nyata bagi petugas maupun warga binaan, sekaligus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih sehat.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: 6 spesialis pencuri sepeda motor ditangkap polisi. Dilaporkan Syarifuddin.
8: Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar berhasil mengungkap komplotan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di sejumlah tempat di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Dalam pengungkapan curanmor tersebut, polisi menangkap pelaku inisial IS 26 tahun, AH 24 tahun, dan WT 24 tahun. Sementara tersangka 3 komplotan lainnya, masing-masing AH, IS, dan WT sudah terlebih dahulu ditangkap di Kabupaten Goa. Kasatreskrim Polrestabes Makassar AKBP Depi Sujana mengungkapkan, komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang ditangkap oleh tim Jatanras Polrestabes Makassar, ada yang sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, dan ada pelaku berprofesi sebagai juru parkir. Para pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor di rumah-rumah kontrakan dan kos. Sasarannya adalah sepeda motor yang tidak dikunci stang, sehingga dengan mudah mereka mencurinya. Dari hasil pengungkapan kasus pencurian sepeda motor tersebut, tim Jatanras Polrestabes Makassar juga berhasil mengamankan beberapa sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti.
9: Anggota Jatanras Polrestabes Makassar mengamankan pelakunya ada 4 orang, diantaranya profesi sebagai tukang parkir, melakukan tindak pidana pasal 477 KUHP. Kemudian dari 4 orang itu ada 1 orang yang sudah melakukan tindak pidana pencurian modus yang serupa sebanyak 24 TKP. Jadi dari 4 orang itu ada 1 orang yang melakukan di daerah Goa.
8: Komplotan pencurian sepeda motor yang ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar, mereka melakukan pencurian sepeda motor dengan cara membagi tugas. Ada pelaku sebagai eksekutor lalu mendorong sepeda motor yang dicuri, membawanya ke tempat sepi, kemudian pelaku lainnya membongkar sepeda motor yang dicuri lalu dijual. Komplotan pencurian kendaraan bermotor tersebut dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
2: Pelaku utama penculikan Bilqis divonis 10 tahun penjara. Kembali dilaporkan Syarifuddin.
8: Kasus penculikan anak Bilqis Rahmadani 4 tahun di Kota Makassar yang sempat menghebohkan media sosial terjadi di Taman Pakui Sayang, Kecamatan Panakukang, November 2025 lalu. Perkaranya telah diponis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pekan lalu. 4 orang terdakwa penculikan Bilqis, masing-masing Sri Yuliana, Nadia Hutri, Mariana dan Edi Prianto Sahputra telah menjalani serangkaian sidang perkara tindak pidana penculikan anak di bawah umur hingga sidang penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Makassar dengan tuntutan maksimal sesuai pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memvonis terdakwa Sri Yuliana 10 tahun penjara, terdakwa Nadia Hutri diponis 9 tahun 6 bulan penjara, serta Mariana dan Edi Prianto Sahputra keduanya diponis 9 tahun penjara. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Para terdakwa melakukan tindak pelanggaran hukum mengakibatkan korban Bilqis Rahmadani mengalami trauma, namun para terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan korban. Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Sulpikar SIMH, menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memvonis 10 tahun penjara terdakwa Sri Yuliana sebagai pelaku utama penculikan Bilqis dan 3 terdakwa lainnya, yakni Nadia Hutri diponis 9 tahun 6 bulan penjara, serta Ade Prianto Sahputra dan Mariana yang diponis 9 tahun penjara, bagi Jaksa Penuntut Umum menilai telah memenuhi unsur keadilan. Namun Zulfikar menyatakan jika pihak penasihat hukum para terdakwa melakukan upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi, maka jaksa penuntut umum Kejari Makassar juga akan melakukan banding.
10: Tuntutan itu sudah diputus pengadilan negeri Makassar. Bagi kami terhadap putusan pengadilan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, namun di fakta persidangan tim jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut sambil menunggu 7 hari. Kalau ada upaya hukum dari tim penasihat hukum berarti jaksa juga melakukan upaya hukum. Versi jaksa penuntut umum sudah memenuhi rasa keadilan.
8: Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, keempat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang diajukan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan keseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat terdakwa tetap diperintahkan menjalani penahanan.
2: PBVSI Bone periode 2026-2030 resmi dilantik. Fokus memperluas pembinaan atlet hingga tingkat kecamatan. Laporan Suryani Arifin.
11: Kepengurusan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di lapangan Merdeka Watampone minggu kemarin. Pelantikan kepengurusan baru yang melibatkan unsur ASN, P3K, guru hingga masyarakat umum ini dipimpin langsung oleh Ketua PBVSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar. Kepengurusan baru PBVSI Bone periode ini diketuai oleh Haji Muslimin, didukung oleh Muhlis sebagai sekretaris, serta diperkuat oleh sejumlah anggota DPRD Bone dan para pembina voli lokal. Usai dilantik, Ketua PBVSI Bone, Haji Muslimin menegaskan komitmen kuatnya untuk memperluas jangkauan pembinaan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai krusial guna menjaring bibit-bibit atlet bola voli yang potensial secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
12: Untuk agenda ke depan, bagaimana supaya kita untuk dibantu di kecamatan. Dan selama nanti ke depan kita mungkin maraton dari kecamatan ke kecamatan itu mungkin nanti di tingkat desa itu. Jadi mungkin karena ini lebih waktu untuk menghadapi koprop mungkin dapat setelah koprop nanti di kontainer.
11: Senada dengan komitmen tersebut, Bupati Bone Haji Andi Asma Sulaiman menekankan pentingnya penerapan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan menyentuh hingga akar rumput. Ia berharap momentum pelantikan ini mampu mendongkrak prestasi cabur voli Bone pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang.
13: Bahwa bagaimana meningkatkan status per bola polian ya di Bone. Dari yang biasa menjadi luar biasa, ya. Jadi capaian-capaian atlet khususnya di PBSI ini minimal nanti porprov bisa mendapatkan medali emas lah, ya. Mas. Yang pertama, yang kedua mungkin bisa aktif sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan, ya. Jadi pengurus-pengurus ini sampai ke kecamatan.
11: Dengan dilantiknya pengurus baru, dunia bola voli di Kabupaten Bone diharapkan mampu bangkit dan menelurkan prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional.
2: Bayangkara Cup Basketball, kami ulangi, Bayangkara Cup Basketball 2026 di Kabupaten Sinjai menjadi ruang pembinaan atlet sekaligus promosi produk UMKM lokal. Laporan Ayunia Nindiati.
14: Bayangkara Cup Basketball 2026 dan Bazar Expo UMKM di Kabupaten Sinjai tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga ruang pembinaan atlet muda sekaligus promosi produk lokal. Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tersebut resmi ditutup Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda di lapangan semi indoor basket Sinjai Minggu malam. Menurut Andi Mahyanto, perpaduan turnamen olahraga dan bazar UMKM menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan Polri dan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Ia menilai, Bayangkara Cup juga memberi kesempatan bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan, menjunjung sportivitas, dan membangun semangat berprestasi. Sementara bagi pelaku UMKM, kehadiran bazar di tengah kegiatan olahraga dinilai dapat memperluas promosi sekaligus mendorong masyarakat untuk mengenal dan membeli produk lokal.
15: Kehadiran acara Bayangkara Cup ini yang sekaligus dirangkaikan dengan Expo UMKM ini, saya kira ini kolaborasi bagaimana pembina UMKM kita di Kabupaten Sidai, bagaimana masyarakat UMKM kita di Kabupaten Sidai semakin bergeliat. Yakin dan percaya kalau semakin banyak acara-acara, event-event yang akan hadir di Sidai ini, insya Allah perekonomian akan bertumbuh dan UMKM di Sidai akan bertumbuh, akan semakin bergejolak. Itulah visi dan pikiran kita ke depan.
14: Bayangkara Cup Basketball 2026 mempertandingkan sejumlah kategori, mulai tingkat SD, SMP, hingga umum. Sementara kategori umum putra dimenangkan Bayangkara Legend, disusul Hospital Basketball, dan Pemda Sinjai. Untuk kategori umum putri, juara pertama diraih Disdik Sinjai, PBS Junior sebagai juara kedua, dan Fight Team di posisi ketiga.
2: Rangkap jabatan Ketua FHI Makassar menjadi sorotan PP FHI Sulawesi Selatan. Laporan Zainal Abidin.
16: Di tengah upaya memperkuat tata kelola organisasi olahraga menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PAUPOV Sulawesi Selatan 2026, isu rangkap jabatan Ketua FHI Makassar menjadi perhatian di lingkungan Federasi Hoki Indonesia atau FHI Sulsel. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu fokus pengurus dalam menjalankan organisasi. Ketua Umum FHI Sulawesi Selatan, Gajah Mada Harding, saat menghubungi RRI pada minggu malam kemarin menilai rangkap jabatan oleh Ketua Pengurus Hoki Kota Makassar tidak sesuai dengan etika organisasi olahraga. Menurutnya, meskipun tidak diatur secara tegas dalam anggaran dasar organisasi, praktik memegang dua jabatan sekaligus berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu fokus dalam menjalankan tugas organisasi. Gajah Mada menjelaskan, pihaknya telah meminta petunjuk kepada Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia di Jakarta. Berdasarkan arahan tersebut, Ketua FHI Kota Makassar yang merangkap jabatan diminta mengundurkan diri dari posisi yang dijabat.
17: Kemarin itu, dia kan rangkap jabatan dalam olahraga, khususnya KONI, itu dia tidak bisa kode etik begitu. Memang tidak ada mengatur secara di dalam anggaran dasar organisasi, tapi secara etis itu tidak bisa memegang dua manajemen, apalagi kayak keuangan. Ini ujung-ujungnya nanti masalah korupsi. Kami juga sudah minta petunjuk dari Jakarta, Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia, dia sarankan harus mundur. Kalau tidak mundur, dimundurkan. Begitu. Ini karena vital sekali. Kemudian pasti tidak fokus dengan dua.
16: Gajah Mada menambahkan, pihaknya sebelumnya telah diundang untuk menerima surat pengunduran diri dari pengurus yang bersangkutan. Namun, proses tersebut belum terlaksana karena pengunduran diri kemudian dibatalkan oleh yang bersangkutan. Ia menegaskan, FHI Sulawesi Selatan akan menunggu terbitnya surat keputusan resmi serta tetap mendahulukan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, kepengurusan yang fokus dan sesuai etika organisasi menjadi salah satu kunci agar pembinaan cabang olahraga hoki dapat berjalan secara profesional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Siang hijrah. Oh, kurang semangat.
1: Siang.
0: Enggak kurang. udah sarapan, udah makan siang kan?
1: Udah dong.
0: Atau udah ngopi juga kan?
1: Udah juga.
0: Terus kenapa harusnya?
1: Semangat, ini semangat banget nih.
0: Kurang sih, atau karena panas ya,
1: iya,
0: cuaca jadi gerah, pengen yang seger-seger. Emang apa tuh kira-kira yang bisa kita nikmati di kala musim kemarau seperti saat ini?
1: Es kelapa,
0: di mana andalan kamu?
1: Tidak pernah sih.
0: Lu gimana sih kamu? Maksud?
1: Jadi pinginnya suka kan banyak kan pinginnya di kos.
0: Kenapa harus di kos? Kan gak kerasa panasnya kalau udah di kosan, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Pas di jalan, membara-membaranya.
0: Oh gitu, ya. Jadi kayak abis kena debu, panas di luar, masuk minum es kelapa. Ya. Jadi apa kamu?
1: Mantap.
0: Mantap juga parah sih. Jadi topiknya gak jauh-jauh dari musim kemarau, enaknya kita menikmati makanan dan minuman apa? Tapi emang kalau makanan ada?
1: Ada.
0: Apa?
1: Kan di sebuah makanan.
0: Emang gak sebuah makanan?
1: Iyalah, kan dimakan.
0: Kan diseruput?
1: Enggak, kalau
0: apa?
1: Es pisang hijau.
0: Makan. Minuman ?
1: Makan. Pisang hijau kan dimakan.
0: Jadi minuman apa? Kelapa juga, kelapanya dimakan.
1: Kan airnya?
0: Enggak. Enggak cocok. Jadi apa? Minuman.
1: Ya, kita dengar dari perguna ini apa.
0: Kenapa suara kamu tidak masuk di earphone saya? Coba kamu ngomong.
1: Halo.
0: Enggak masuk. Oh iya, salah.
2: Ih, jahat.
0: Dari tadi udah ngomong ternyata salah naik feedernya. Ih, maaf banget ya hijrah ya. Opening kamu jadi apa? Terbuang sia-sia.
2: Untung gak memberikan semangatnya tadi di
0: awal. Oh, apa udah feeling?
2: Iya, kayaknya sih terasa.
0: Feeling. Kamu emang selalu feeling buruk sih ke aku.
2: Kok tahu?
0: Iya, kelihatan sih. Kamu jahat.
2: Enggak dong.
0: Enggak, baik. Kita mau nyapa siapa ini? Ada dari telepon WhatsApp atau telepon studio dulu nih?
2: Telepon studio dulu kak.
0: Kita coba ya, terima ya. Kok kamu ketawa, kenapa?
2: Oh, coach.
0: Oh. Berdenging. Kita ngomong sama denging ini.
2: Halo, denging.
0: Oke, kita terima telepon dari Kak Sinta di MBU. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum, Kak Sinta.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Semangat sekali.
2: Semangat sekali, Kak Sinta.
0: Bagaimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah, aman-aman.
0: Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Minasa upak panas kah?
3: Ceria. Lagi ingin upak. Kalau jam 3, jam 4 itu sudah mendung-mendung.
0: Oh, udah mulai turun mataharinya kali ya, jadi lebih sejuk gitu. Mas Oto Kasinta, ini temanku. Nah, kira MU Manchester ini. Masa Nagra MU Manchester United. Padahal Minasa upak loh. Tempatnya kuliner. Nah, kalau kita, apa makanan yang suka kita konsumsi di kala musim panas?
2: Atau minuman?
0: Masya Allah, hijrah puasa orang hari Senin. Astagfirullahaladzim, kamu gimana
2: kan
0: sih?
2: Kan kalau berbuka puasa.
0: Oh iya, nanti buka puasa ya pakai menu apa?
3: Ini buka puasa pasti bikin jus ini, jus kelapa dengan.
2: Nih, jus kelapa.
0: Jus kelapa santan dong maksud?
3: Jus kelapa.
0: Oke, kita bikin sendiri atau beli?
3: Enggak bikin ada.
0: Masya Allah. Iya. Infokan tempat beli kelapa muda, Kak Sinta. Kebetulan saya lagi pengen banget. Loh, kok ketawa?
3: Gak tahu, ada aku di sana, di sekitar ini. Masa upamaku itu di situ, ada langganannya situ.
0: Oh, berapa per butir?
3: Iya, per butir. Dipotong kan langsung diparut kan, dipisah airnya sama isinya.
0: Berapa itu? 10 ribu, 15 ribu?
3: Iya. Di rumah timur sekarang ramah, di rumah kan jarang-jarang.
0: Iya, dia itu memang makin hari apa-apa makin mahal. Oke, request lagu dulu mau lagunya siapa? Ada Harus Terpisah Cakrakan, Selamanya Aku Milikmu Yuni Sara, Ternyata Cinta dari Padi. Mau yang mana?
3: Ternyata Cinta dari Padi.
0: Ternyata Cinta dari Padi.
3: Oke,
2: Bu Sinta, silahkan menyapa.
3: Ada ini siapa? Kak Rosdiana Yatir, ada Arma, ada Upi, kita lagi Kamsiamanya kan, Bunda Sofi, Pak Gapur, terus ada Pak Arfan, terus ada Mbak Dewi, Mbak Indah, Mbak Tika, Pak Duna, terus Tufan Batu, ada siapa lagi? Mbak, siapa lagi? Mbak Anissa dengan suaminya dan semua semuanya nih yang lagi monitor.
0: Iya, terima kasih, makasih Bu Sinta.
3: Berdua ya.
0: Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba terima telepon dari telepon studio kali ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Ya, kurang lebihnya begitu ya.
0: Kenapa nggak mau kita sebut tagline-nya?
4: Iya.
0: Ih, tapi tunggu dulu, Kak Aldi. Terpantul ke suaraku, agak malu kak dengar suaraku.
4: agak kecil juga di telepon.
0: Oh, agak kecil. Oke. Kasih topiknya untuk Kak Aldi nih, hijrah.
2: Oke, Kak Aldi, karena sekarang ini sudah musim kemarau. Biasanya itu makanan atau minuman paling dicari ini pas lagi panas-panasnya itu apa nih, Pak Aldi?
4: Itu saya lihat di depan rumah itu laris sekali ya, Bang.
2: Apa itu, Pak Aldi?
4: Itu minuman-minuman dingin, saya lihat setiap hari ada orang singgah di situ kalau di kalau panas.
2: Oh, minuman dingin.
4: Ada juga di bawah di sini, dekat-dekat sini di daerah Binuangi. Ada tikungan tajam di situ, ada banyak sekali kelapa muda di situ. Laris manis setiap harinya.
2: Oke.
0: Kelapa muda.
4: Kalau saya sih air biasa saja.
2: Air biasa, tapi dingin.
4: Indah juga biasa.
2: Oh, air biasa. Tapi emang butuh sih air mineral.
0: Enggak, kamu.
2: Biar enggak dehidrasi, Kak.
0: Kamu kayaknya enggak minum air mineral kan?
4: Iya.
2: Air galon.
4: Gitu ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Aldi. Ini mau request lagu apa? Ada lagu dari Cakrakan, Harus Terpisah, Selamanya Aku Milikmu Yuni Sara, Ternyata Cinta dari Padi.
4: Yang Padi.
0: Padi. Oke.
4: Okay. Padi lagi kekeringan sekarang ya.
0: Iya, kodong tuh.
2: Iya.
0: Lagi ini.
4: Ada sih hujan kemarin cuma hanya beberapa menit, itu pun hanya hujan ringan tapi lumayan lah untuk
0: cukup penjalan. Membasahi. Namun ya, lantas ya, pergi.
4: Membasahi buah apa bunga mangga yang lagi berbunga sekarang.
0: Nah, nanti bunga mangganya di buah mangga yang ranum.
4: Oh, banyak di sini mangga apa banyak.
0: Wah, dibagi. Nanti saya bagi.
2: Enak banget tuh.
0: Iya dong, bayangin ngerujak siang-siang di tengah panas terik matahari.
4: Sedikit dikirim ke Makassar, ada saudara di sana.
0: Boleh Pak Aldi.
2: Boleh tuh.
0: Ditunggu ya Pak Aldi ya.
2: Di RRI. Oke.
0: Serius ini nih Pak Aldi, saya tagih gitu bilang mana Mikono mangganya.
2: Oke. Oke, Pak Aldi.
4: Risen kan orang di bawah, jadi kalau lewat ya singgah saja.
0: Boleh.
2: Oh, Pak Aldi yang orang Pinrang.
0: Pak Aldi orang Pinrang.
2: Oh, nanti saya kalau pulang kampung ke rumahnya Pak Aldi makan mangga.
0: Oh, saya bawa keranjang sih, Pak.
2: Iya.
0: Salam-salamnya Pak Aldi.
2: Oke, deh Pak Aldi silahkan menyapa.
4: Ya untuk Shirley, dan Nompo Aljabar, Nur Hikmah, Dimas, Pak Hendro, Inari Selayar, Ali, Pak Arjuna, Bikari Purwa Sabah, Pak Jinedi, Nabil, Rosjana, Wahida, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, Rus Hesti, Pak Mustaha, Pak Taeng, Anaska, Bu Nur, terus untuk Pak Arusta, Bono dan yang di Polma ada Bupi, Abil, Wahida dan semuanya ya.
2: Iya semuanya.
4: Yang lagi mendengarkan acara ini lagi mendem, mudah-mudahan hujan lagi.
2: Amin. Baik.
4: Yang tadi di seputaran kantor Bupati Pinrang tadi, insyaallah mudah-mudahan berkah.
2: Amin ya
4: rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Pak Aldi di Pinrang katanya ya lebih suka air mineral sih.
2: Iya.
0: Kamu enggak relate kan? Soalnya kamu konsumsi airnya hari-hari itu soda.
2: Kau tahu.
0: Tidak untuk ditiru.
2: Enggak dong.
0: Kita jeda terlebih dahulu ya.
2: Iya.
0: Tentunya masih akan menemani Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hanya di Pro 1 RRI Makassar.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone. Saya Sri Ulfa, kali ini hadir menemani Anda di 91 FM RRI Bone di edisi hari Senin 27 Juli 2026. Dan mengawali perjumpaan kita hari ini, kami menyapa Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga jelang pukul 17 WITA nanti dalam dua sesi kebersamaan. Dan untuk Anda yang mau gabung, kami akan buka line interaktif di 0851-9151-8901. Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan tetap mendengarkan kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita kembali lagi di 91 FM RRI Bone di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk yang mau gabung, line teleponnya kami tunggu. Kami tunggu di line telepon 0851-9151-8901. Ada lagu dari Zaskia Gotik, Ajari Aku Tuhan, Fitri Karlina, 12345. Kayaknya ini cocok untuk yang baru mau mulai belajar menghitung ya. Ada juga Hikmah dari Meli, Dirayu Terluka Cinta, Selvia Macinta Sejati, Vita Alvia Ku Ingin Kau Mati Saja, Fildan Demi Cinta Suci, Trio Ave Bersama Muluka, Meike Yolanda Bertepuk Sebelah Tangan, Gerimis Mengundang dari Dekirian, Halid Karim Masih Ada Aku, The Kaka Family Bersamamu. Dan untuk yang mau gabung, boleh gabung sekarang juga di nomor telepon yang sudah kami siapkan, 0851-9151-8901. Jadi Pro Dangdut akan hadir dalam dua sesi. Sesi pertama dari jam 3 sampai jam 4 sore, dijeda dengan dinamika olahraga sore. Setelah itu kita akan lanjut sampai jam 5 untuk sesi kedua. Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Dimas di Palaka.
0: Oh, Dimas di Palaka. Oh, yang jarang gabung itu ya?
1: Kok tahu sih?
0: Ya tahu lah. Apa kabar Dimas?
1: Alhamdulillah. Baik, kau Ulfa.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabar?
0: Baik juga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Lagi sibuk apa Dimas?
1: Sibuk apa ya?
0: Oh, kok nanya balik ya? Kayaknya Dimas mulai sibuk deh ya, kayaknya kalau kayak
1: iya,
0: gini ya.
1: Iya, sibuk sih sekarang kalau apa gitu. Iya. Walaupun enggak dikenal-kenal
0: kan. Oke. Biar ada kesibukan nih, saya akan minta Dimas untuk pilih salah satu lagu nih.
1: Oh iya, ini salah satu lagu ini.
0: Ah.
1: Iya, yang mana? Ajari Aku Tuhan.
0: Ajari Aku Tuhan.
1: Iya.
0: Ngapain? Sibuk.
1: Apa-apa aja deh ya, sibuk bisa.
0: lagunya untuk siapa Dimas?
1: Iya, kirim salamnya untuk sahabat Kompi ya.
0: Apa
1: terkecuali, selamat sore semuanya. Dan untuk semua saja deh pendengarnya RRI, selamat sore semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu berikan kesehatannya dan rahasiakan semua aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Berjaga ya untuk kau Pak, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarganya dan rahasiakan semua aktivitasnya.
0: Terima kasih.
1: Dan terima kasih kau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dimas yang ada di Palaka. Lanjut, kita menyapa lagi Pro Dangdut.
2: Dangdut, Dangdut lagi kita. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Irfan. Alhamdulillah baik.
2: Bagaimana cuaca bulan sekarang?
0: Panas.
2: Halo?
0: Panas.
2: Oh, panas aja juga sini.
0: Iya. Sama-sama panas ya.
2: Iya.
0: Lagunya halo, yang mana?
2: Kupilihkan saya balap monitor.
0: Oh, dipilihkan. Oke. Lagunya Ketan untuk siapa?
2: Aja ngetes saya tiga transfer ke musim maju di mata. Ada seri Dian Tiono, Ali Sempal Labu. Ada juga Putri Hormang, semuanya pendengar perdana dan dari kita. Untuk Ulfa.
0: Iya.
2: sama istri kamu sih mau jadi mahal diganti.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune. Dan saya pilihkan Terluka Cinta dari Jirayut untuk Irfan ya. Semoga Irfan suka dengan lagu yang saya pilihkan ini. Prodangdut
3: Dandut adalah kita Kak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jusman.
3: Iya, apa kabar Ki Kak Ulfa?
0: Alhamdulillah kabar baik. Semoga Jusman juga baik di sana.
3: Iya, terima kasih banyak Kak Ulfa.
0: Iya, lagunya yang mana nih Jusman?
3: Lagunya Fildan.
0: Fildan. Salam itu. Oke. Okay.
3: Demi cinta suci.
0: Oke okay deh. Lagunya untuk siapa nih?
3: Lagunya buat sahabat setia. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah masing-masing.
0: Amin.
3: Ada tadi ini di Kak Dimas. Selamat sore Kak Dimas. Terima kasih sepanjang kemarin sore. Mudah-mudahan sehat juga gak bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Dan lagunya di spesial ya, untuk yang tersayang.
0: Oke.
3: Okay. Depannya ada pada lagu.
0: Oke, okay, mantap sekali.
3: Dan untuk semua-semuanya Kak Ulfa tanpa ya, terkecuali. Depannya selamat sore semuanya.
0: Iya.
3: Dan untuk Kak Ulfa sehat selalu bersama keluarga di rumah. Semoga ya, apa itu, panjang umur dan sukses selalu dan dimudahkan kita selalu tidak kita.
0: Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak Kak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman yang ada di Panyula sudah gabung di Pro Dangdut untuk hari ini. Jadi untuk pendengar yang lainnya yang juga mau gabung, nanti kami akan tunggu lagi ya di segmen berikutnya. Karena kita akan segera dengarkan dulu Ajari Aku Tuhan Zaskia Gotik.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Sembilan satu FM.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di RRI Bone tentunya, yang bisa Anda dengarkan melalui siaran terestrial di FM 91 MHz, bisa juga melalui streaming di RRI Digital ataupun melalui website di rri.co.id. Dan terima kasih untuk 3 penelpon sebelumnya yang sudah bergabung. Semoga sudah merasa terhibur dengan hadirnya lagu-lagu yang sudah saya putarkan ya. Untuk pendengar lain juga yang belum sempat gabung, kami tunggu di 0851-9151-8901. Hari Senin nih, hari yang biasanya lebih sibuk daripada hari-hari lainnya ya. Hari yang biasanya juga agak-agak sulit nih kita lewati setelah libur. Tiba-tiba Senin kita harus kerja lagi, gas full. Apalagi akhir bulan, biasanya kejar-kejaran target tuh di akhir bulan. Tapi semoga semua tetap semangat. Apalagi ada lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan hanya untuk Anda pendengar RRI Bone. Dan untuk lagu pilihannya 12345 dari Fitri Karlina, Hikmah dari Meli, Selvia Ma Cinta Sejati, Vita Alvia Ku Ingin Kau Mati Saja, Trio Ave Bersama Muluka, Meike Yolanda Bertepuk Sebelah Tangan, Gribis Mengundang, Dekirian, Halid Karim Masih Ada Aku, dan The Kaka Family Bersamamu. Prodangdut
2: kita. Assalamualaikum Ulfa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Shirley di Cirebon.
1: Apa kabar Kak Shirley? Ya,
2: kabar baik.
1: Alhamdulillah. Kak Shirley mau dengar lagu yang mana?
2: Masih Ada Aku.
1: Masih Ada Aku. Iya, masih ada Ulfa juga di sini. Lagunya untuk siapa?
2: Untuk peserta, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Irfan Cune, ada Ibu Kasing, ada Dimas Balka.
1: Iya.
2: Semuanya mendengarnya Prodandu tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Untuk Ulfa,
1: ya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Shirley yang ada di MT Haryono lagi sumringah, lagi semangat, lagi seneng-senengnya kayaknya hari ini ya. Dan untuk Anda yang belum sempat gabung juga, masih ada waktu sebelum kita gabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi dalam dinamika olahraga sore.

0: Dan mendengar, untuk Anda yang mungkin hari ini lagi kurang sehat, lagi kurang fit, atau mungkin lagi mager aja, ya semoga Anda bisa semangat kembali. Jangan lupa istirahat, jangan lupa minum vitamin. Karena perubahan cuaca yang tiba-tiba ini, yang tidak bisa kita tebak ini tuh, berpengaruh sekali gitu ya sama kondisi tubuh. Apalagi kalau kondisi tubuhnya memang lagi tidak begitu bagus staminanya, itu akan membuat kita mudah drop, gampang terkena penyakit. Misalnya influenza, kayaknya sekarang lagi banyak yang batuk-batuk gitu ya, lagi banyak yang kena flu. Jadi ya Ulfa doakan semuanya tetap diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Kau dangdut,
1: Dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Rimba di Maru.
0: Apa kabar Rimba?
1: Alhamdulillah baik, sehat
0: ya. Rimba juga baru kedengaran lagi nih suaranya.
1: Iya yeah.
0: Lagi sibuk kayaknya ya Rimba.
1: Iya.
0: Rimba mau dengar lagu yang mana? Selfie ya Ma. Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
1: Salam jumpa untuk siapa tadi? Mudah-mudahan sehat bersama keluarga di sana. Itu semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk kita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat juga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Rimba yang ada di Mare. Udah hampir Agustusan lagi nih pendengar ya. Beberapa hari lagi Agustus akan segera tiba. Tentu seperti biasanya di momen Agustusan akan rame dengan semarak lomba-lomba gitu ya. Momen perayaan HUT kemerdekaan RI akan selalu dinantikan ya, karena ini momen sekali setahun, momen bersejarah. Dan kita harapkan Agustusan kali ini bisa lebih damai, lebih tenang, lebih membawa banyak kebahagiaan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin karena tinggal beberapa hari lagi nih Agustus, jadi mungkin sudah ada panitia lomba yang udah sibuk nih merencanakan kira-kira lomba apa nih. Di media sosial juga sudah banyak berseliweran rekomendasi atau inspirasi-inspirasi lomba Agustusan yang seru, yang bisa membuat keakraban gitu semakin erat lagi. Entah itu dengan teman, keluarga, ataupun mungkin rekan kerja gitu ya. Karena memang lomba-lomba Agustusan itu tidak hanya untuk atau tidak hanya digelar di perkampungan aja, tapi di kantor juga ada. Bahkan memang banyak lomba-lomba yang digelar dari pemerintah juga, pihak swasta juga. Pokoknya Agustusan itu penuh dengan semarak hari kemerdekaan. Okay, kalau gitu kita langsung dengarkan dulu nih lagu Khalid Karim, Masih Ada Aku. Jadi mumpung masih ada Ulfa di Pro Dangdut, nanti saya tunggu lagi teleponnya ya, sebelum kita bergabung dengan Pro 3 RRI.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang masih mendengarkan kami saat ini, kurang lebih 4 menit lagi nih pendengar, sesi pertama Pro Dangdut, karena kita akan segera mendengarkan dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Jadi kalau mau telepon ya waktunya kurang dari 4 menit berarti ya. Dan kalau gak sempat telepon di sesi pertama ini, nanti boleh di sesi kedua deh ya. Nomor teleponnya 0851-9151-8901. Kalau gitu sambil menantikan dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI, ada lagu 1, 2, 3, 4, 5 Fitri Karlina.

0: Dan saatnya kini kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Dan setelah dinamika olahraga sore, kita akan kembali bersama dalam sesi kedua Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Senin 27 Juli 2026. Real Madrid hadapi Leganés dalam laga pramusim jelang La Liga. Timnas Indonesia siap hadapi Kamboja di laga perdana Piala AFF 2026.

kembali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Real Madrid akan menghadapi Leganés dalam laga pramusim tertutup dini hari nanti di lapangan 7 Ciudad Real Madrid Valdebeba. Ini merupakan debut pramusim resmi Jose Mourinho sebagai pelatih baru, namun skuad tidak lengkap karena mayoritas pemain utama masih berlibur setelah Piala Dunia 2026. Tim akan mengandalkan kombinasi pemain senior yang absen di Piala Dunia, Andre Lunin, Eduardo Camavinga, Arda Güler, dan pemain Castilla. Pada pramusim Agustus 2025 lalu, Real Madrid menang 4-1 atas Leganés di lokasi yang sama melalui gol Eder Bilbao, Brahim Diaz, Dean Huijsen, dan Thiago Pitar. Laga ini menjadi ajang pemain

0: Kurtzuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Didn't he get hold of this Kurtzuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
0: Kurtzuma.
2: Sementara itu Federico Chiesa menegaskan keinginannya tetap bertahan di Liverpool di bawah pelatih baru Androni Iraola. Ia mencetak gol dalam kemenangan 4-2 atas Sunderland dan menyebut ini sebagai babak baru dengan pelatih baru. Chiesa belum berbicara khusus tentang perannya, namun Iraola memainkannya sebagai penyerang tengah dan menginginkan permainan intensitas tinggi. Ia bertekad membantu Liverpool bersaing meraih gelar dan kembali ke timnas Italia. Chiesa datang dari Juventus pada 2024 dengan nilai 12,5 juta pound. Namun hanya 9 kali starter di bawah Arne Slot. Chiesa berharap performa di klub membawanya kembali ke timnas Italia, yang saat ini belum memiliki pelatih permanen setelah Gattuso hengkang.
0: Well back, looking to fend one in, he's hit the post. He's come back his way and the shot hit Rudy.

0: Kabar dari lintasan sirkuit. Formula One 2026 memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Hungaria tadi malam. Kimi Antonelli memimpin di puncak klasemen, sementara Lewis Hamilton mengejar di posisi kedua dalam perburuan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Seri balapan Formula One 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin di puncak klasemen dengan mengantongi 219 poin dan memenangkan 6 balapan pada paruh pertama musim. Mercedes juga masih mendominasi di klasemen konstruktor dengan mengumpulkan 379 poin berkat penampilan impresif Antonelli dan George Russell. Memasuki jeda musim panas, Antonelli mengaku senang dengan keunggulan yang dimilikinya dan menegaskan akan melakukan yang terbaik pada paruh kedua musim untuk mempertahankannya.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
1: Sementara itu, pembalap Ferrari Lewis Hamilton memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hamilton mengoleksi 169 poin, terpaut 50 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Penampilan pembalap Inggris itu menunjukkan performa yang lebih menjanjikan dibandingkan musim perdananya bersama Ferrari tahun lalu. Ia sudah mengantongi satu kemenangan di Barcelona dan menjadi pesaing terdekat dalam perburuan gelar musim ini. Meski demikian, juara dunia 7 kali itu menegaskan akan bekerja keras untuk menampilkan performa terbaiknya pada paruh kedua musim.
3: Sejauh ini semuanya berjalan cukup baik. Namun, dari sisi saya, performanya belum sempurna. Jadi saya benar-benar harus bekerja keras untuk mencari tahu bagaimana saya bisa tampil lebih baik pada paruh kedua musim.
1: Seri balapan Formula One 2026 akan memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum berlanjut pada Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Sementara itu, Formula One juga telah mengumumkan penambahan sirkuit internasional Sepang di Malaysia sebagai tuan rumah GP Bahrain pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: City Thunder menawarkan kontrak 2 tahun senilai 12 juta dolar Amerika Serikat untuk forward Spencer Jones yang berstatus restricted free agent. Denver Nuggets memiliki waktu hingga Senin untuk menyamai tawaran tersebut. Jika tidak, Jones akan resmi bergabung dengan Thunder. Jones tampil konsisten di akhir musim reguler dengan rata-rata 5,5 poin dan akurasi 50,4%. Serta mencetak 6,5 poin per game di playoff dengan persentase 3 angka 69,2%. Kehadiran Jones diproyeksikan menambah kedalaman skuad juara bertahan NBA.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari kabar sepak bola tanah air, penjaga gawang timnas Indonesia Nadeo Argawinata optimistis skuad Garuda mampu mengakhiri penantian gelar setelah mengikuti Piala AFF selama 30 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Di sisi lain, Pemkab Bogor melakukan giat bersih-bersih massal di Stadion Pakansari Cibinong demi memastikan kesiapan penuh Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah Piala AFF 2026. Laporan disampaikan Ermelinda.
1: Bupati Bogor Rudi Susmanto memimpin apel giat bersih-bersih massal atau korve di area Stadion Pakansari Cibinong pada hari Minggu 26 Juli 2026. Giat ini salah satunya dalam upaya menyiapkan pusat Kabupaten Bogor dan Stadion Pakansari sebagai tuan rumah Piala AFF 2026 yang akan menggelar pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja pada hari Senin 27 Juli. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan dengan ditunjuknya Stadion Pakansari sebagai tuan rumah tidak hanya membawa nama Kabupaten Bogor di kancah internasional, tetapi juga membawa nama baik Indonesia.
2: Ya, hari ini kita bukannya membawa wajah Bogor, tapi membawa wajah bangsa Indonesia. Kita berkolaborasi bersama-sama dengan semua PD, dengan semua organisasi, melakukan pembersihan lingkungan, khususnya dari eksit tol Sentul Sirkuit hingga Stadion Pakansari. Nah, tentunya perayaan hari Senin besok, kita pertama Piala AFF, kita doakan bersama, kita dukung bersama. Persiapan untuk lapangan sudah 100%, infrastruktur di luar juga sudah 100%. Tinggal kita hari ini melakukan pembersihan. Dan kita pun hari ini kedatangan dari teman-teman Goes dan Wakil Wali Kota Bogor yang ingin melihat persiapan Piala AFF.
1: Sementara itu sebelumnya menindaklanjuti sejumlah hasil inspeksi dari PSSI, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora tengah gencar melakukan pemeliharaan stadion dan perbaikan fasilitas pendukung, mulai dari perawatan kualitas rumput lapangan utama, pembenahan area kamar mandi hingga perbaikan tribun penonton. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Asnan Ape menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan ini disesuaikan secara presisi dengan rekomendasi federasi demi memastikan sarana olahraga tersebut siap digunakan dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.
3: Kita sesuai dengan inspeksi dari PSSI sudah beberapa kali ini untuk mempersiapkan terutama lapangan ya. Lapangan kaitan dengan rumput. Hari ini juga kita sedang pemeliharaan rumput gitu ya. Sesuai dengan rekomendasi dari PSSI, kemudian juga perbaikan sarana yang lain gitu ya. Pendukungnya yaitu kamar mandi dan segala macamnya, kemudian fasilitas yang lain terutama tribun dan segala macamnya. Kita sedang persiapan semua.
1: Stadion Pakansari telah siap menyelenggarakan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut, mulai dari kondisi lapangan, penerangan, hingga perbaikan pada beberapa sisi stadion, terutama usai Stadion Pakansari diterjang angin kencang.

0: Kabar menarik lainnya. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan venue semifinal dan final Piala Presiden 2026 belum diputuskan untuk melihat perkembangan turnamen, termasuk potensi laga besar Persib versus Persija. Penentuan lokasi masih menunggu hasil akhir masing-masing grup. Persija di grup B harus bersaing dengan Persebaya peringatan 100 tahun, PSMS Medan dan Port FC Thailand. Persib di grup A menghadapi Arema FC, DPMM FC dan Tampines Rovers. Erick menilai peta kekuatan merata dan semua klub berpeluang lolos.
1: Lihat, karena kan masing-masing harus berjuang di grupnya dulu, ya, di mana di timnya Persija ada Persebaya yang memperingati 100 tahun Persebaya. Persija juga punya target 500 tahun Kota Jakarta. Di grup itu juga ada Port juara bertahan dan PSMS yang juga tidak bisa dianggap remeh. Hari ini Persib bermain dengan baik, tapi di ujung Arema ada beberapa kesempatan. Kalau tadi hasilnya 1-1 beda, hari ini 1-0. Pertandingan sebelumnya yang mungkin dianggap Brunei pasti kalah, buktinya 2-2 sama Singapura. Jadi persaingan di klub ini masih di grup stage masih sangat baik. Nanti kita lihat hasil berikutnya.
0: Turnamen ini berlangsung 25 Juli hingga 6 Agustus dengan fase grup di Bandung dan Surabaya. Penentuan venue akan dilakukan setelah melihat perkembangan dan potensi laga besar. Dari ArenaNet. Keberhasilan pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menjadi juara China Open 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pengamat olahraga Indra Rangkuti menilai kesuksesan pasangan ini membuktikan Fajar Fikri merupakan pasangan terbaik di dunia saat ini. Berikut pernyataan Indra Rangkuti selengkapnya.
2: Pasangan Muhammad Sohibul Fikri Fajar Alfian di China Open 2026 ini adalah sebuah prestasi yang membasuh luka, ya, akibat rentetan prestasi buruk yang melanda bulu tangkis Indonesia di tahun 2026 ini. Ya, kita ketahui bahwa pada akhirnya pasangan Fikri Fajar, ya, bisa mematahkan mitos yang sering menyebut mereka sebagai pasang manusia silver, ya, karena sering gagal di partai-partai puncak, ya, bulu tangkis perorangan yang mereka ikuti. Tapi kesuksesan di Jepang Open minggu lalu dan China Open 2026 ini membuktikan bahwasanya mereka memang pantas menjadi salah satu pasangan terbaik dunia saat ini, ya, apalagi di dua minggu berturut-turut ini yang mereka kalahkan adalah peringkat satu dunia, yaitu Seo Seung-jae Kim Won-ho dari Korea Selatan. Nah, ini juga menjadi sebuah kebanggaan, ya, karena sepanjang 2025 hingga 2026 hanya pasangan Fikri Fajar yang bisa berjaya di turnamen bulu tangkis Super 1000. Ya, tahun lalu mereka juara di China Open, ya, dan tahun ini kembali berjaya kembali di China Open 2026. Dan ini juga menjadikan mereka sebagai, ya, ganda putra Indonesia keempat, ya, yang keempat yang bisa menjadi juara China Open, ya, secara berturut-turut. Sebelumnya yang berjaya dan bisa menjadi juara berturut-turut itu adalah pasangan Chandra Wijaya Sigit Budiarto, ya, kemudian pasangan Markis Kido Hendra Setiawan dan pasangan Markus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo. Nah, dan ini dan tentunya kita berharap juga, ya, Fikri Fajar ini terus meningkatkan kemampuannya. Nah, ini saya lihat di dua minggu terakhir ini kematangan mental mereka luar biasa, ya, menghadapi pasangan terbaik dunia ini. Ya, mereka menang bukan hanya dengan permainan apa namanya, ya, permainan adu teknik adu fisik, tapi juga dengan kematangan mental. Kita lihat di China Open 2026 ini di semifinal mereka mendapat perlawanan ketat, tapi akhirnya bisa membalikkan keadaan. Nah, demikian pula di final, ya, dua kali di set kedua dan di set ketiga ini Mereka sempat berada di ujung tanduk, tapi karena bisa keluar dari tekanan dan menang dan akhirnya menjadi juara. Ya, semoga pasangan Fikri Fajar ini bisa melanjutkan dominasi kejayaan Indonesia di sektor ganda putra bulu tangkis. Ya, dan semoga sukses dari Fikri Fajar ini juga diikuti oleh tunggal putra, tunggal putri, ganda putri dan ganda campuran untuk kembali mengharumkan nama Indonesia.
0: Fajar Fikri berhasil mengalahkan pasangan ganda putra peringkat 1 dunia asal Korea Kim Won-ho, So Sung-jae hari Minggu kemarin. Duel di Olympic Sports Center Gymnasium Changsou, Changsou, China tersebut berjalan dengan sengit. Fajar Fikri comeback manis lewat rubber game berdurasi 110 menit dengan skor 16-21, 21-19, 21-19.

0: Kabar dari jelang Asian Games 2026. Chef de Mission tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Todotua Pasaribu berkomitmen mengawal kesiapan non teknis, akomodasi dan transportasi agar atlet dan official dapat bertanding maksimal. Ia melakukan visitasi langsung ke pemusatan latihan cabang olahraga seperti atletik, skateboard, surfing dan panahan. Untuk mendengar kebutuhan atlet, CDM juga mengatur jadwal dengan mengakomodasi opsi keberangkatan lebih awal agar atlet dapat beradaptasi di venue.
1: Dan kami memang berkomitmen untuk bagaimana kita bisa memastikan para atlet dan tim ofisial yang berangkat dalam laga Asian Games ini bisa hadir dan bertanding secara maksimal.
0: Selain itu, fokus CDM adalah memastikan kebutuhan non-teknis seperti akomodasi, transportasi, dan penjagaan kondisi mental serta fisik tidak terganggu. Dengan pengaturan jadwal yang fleksibel, atlet dapat hadir dan bertanding secara optimal. Dukungan penuh dari CDM diharapkan dapat membantu kontingen Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games 2026. Kita ke kabar terakhir. Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
2: Jeddah itu titik awal yang paling krusial dalam sebuah momentum olahraga. Dia bukan sekedar turnamen daerah yang secara rutin kita lakukan, tetapi dia semacam apa? Talent scouting terbuka untuk kita bisa memetakan kekuatan awal, menjaring bibit unggul yang akan kita bina dalam program jangka panjang dan secara khusus untuk program menuju tuan rumah pon 2028.
3: Pernyataan tersebut terungkap dalam program Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan Pro 1 RRI Kupang 94,4 FM Jumat 24 Juli 2026 dengan tema Kejuaraan Daerah Perkuat Persiapan Tuan Rumah Pon Kriket NTT 2028. Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI NTT, Dr. Inca Sayuna mengatakan, Kejurda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk pembentukan tim bayangan PON NTT 2028. Menurutnya, melalui kompetisi tersebut, Pengprov PCI NTT dapat memantau kemampuan atlet secara menyeluruh, mulai dari teknik, fisik, mental bertanding, hingga konsistensi penampilan selama kejuaraan berlangsung. Ia menjelaskan, hasil kejurda nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi atlet menuju tim PON yang selanjutnya akan mengikuti program pembinaan jangka panjang. Selain itu, Pengprov PCI NTT juga terus mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk mengembangkan pembinaan kriket agar semakin merata di seluruh wilayah NTT. Menurut Dr. Ince, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam keterbatasan fasilitas latihan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, dukungan pemerintah, KONI, dunia usaha, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal hingga PON tahun 2028.
2: Mau tidak mau, suka tidak suka, ada uang apa tidak ada uang, proses paling menentukan untuk segera lakukan kegiatan itu untuk penjaringan atlet. Kemudian kita masuk dalam pembinaan program-program khusus yang memang sudah disiapkan oleh para pelatih dan juga semua ofisial untuk kepentingan persiapan atlet-atlet kita menuju tuan rumah PON.
3: Sementara itu, Ketua Umum PCI Kota Kupang, Serena C. Francis, menyampaikan bahwa Kota Kupang telah melakukan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Kejurda Kriket NTT. Persiapan meliputi kesiapan venue pertandingan, perangkat pertandingan, hingga pembinaan atlet yang akan mewakili Kota Kupang. Menurut Serena, Kota Kupang menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengirimkan sebanyak mungkin atlet yang layak masuk dalam skuad bayangan PON NTT. Ia juga mengakui pembinaan kriket masih menghadapi tantangan, terutama aspek fasilitas, pelatih, dan pembiayaan.
4: Kota Kupang menjadi tuan rumah Kejurda untuk kriket ini merupakan salah satu kehormatan yang luar biasa juga. Ikuti dengan persiapan yang matang. Kami dari kriket Kota Kupang, kami memegang bahwa ada dua target. Kita harus sukseskan penyelenggaraannya, lalu yang kedua sukses prestasi. Sebagai tuan rumah di penyelenggaraan kali ini, yang pasti kita juga ingin kriket Kota Kupang khususnya ya, bisa aktif berkomunikasi dengan pengurus kriket NTT. Dan juga mulai dari kelayakan venue, kesiapan perangkat pertandingan, jadwal, tenaga medis yang secara teknisnya itu pada pertandingan kita bisa siapkan dengan matang. Yang kedua targetnya yaitu sukses untuk prestasi.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menegaskan pemerintah Kota Kupang mendukung penuh penyelenggaraan Kejurda Kriket sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028. Menurut Martin, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan KUNI, pengurus PJ NTT dan PJ Kota Kupang dalam mendukung pembinaan atlet serta merencanakan peningkatan sarana olahraga kriket secara bertahap. Selain mengejar prestasi, pelaksanaan Kejurda juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus.
1: Mendengar demikian telah kita ikuti dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Dan saatnya kita untuk kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Visa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
0: Sembilan satu FM,

Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Tetap semangat untuk Anda yang masih sibuk kejar target di akhir bulan ini. Dan Gema Saripati Maju akan segera hadir untuk Anda di pukul 17. Saya Ulfa, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti Gema Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Korwil 4.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan tentunya untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Palu. Di RRI Palu, saya akan menyapa rekan Umi Kalsum. Umi Kalsum.
2: Terima kasih dan selamat sore untuk pendengar dan juga seluruh rekan-rekan di wilayah Korwil 4. Untuk sore hari ini, kami dari RRI Palu mengantarkan informasi. Sebagai pembuka, sore ini pemerintah Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis maupun pengamen di ruang publik. Laporan selengkapnya bersama dengan Iksan Setiadi.

0: berpihak pada kepentingan terbaik bagi mereka.
1: Kita di Kota Palu itu merupakan tugas dari beberapa OPD yang sama-sama saling berintegrasi ya. Tetapi pada prinsipnya kita selalu mengingatkan Dinas Sosial, Satpol PP dan yang lain itu agar dalam bertindak terhadap anak-anak jalanan itu atau anak-anak yang dipekerjakan secara ilegal ya, itu hendaklah bijaksana dan mereka juga harus diperhatikan bahwa mereka mempunyai hak-hak juga dalam dalam hidupannya. Kita selama ini selalu bekerja sama dengan lintas sektor untuk memberikan mereka tuh pemahaman baru agar dan mencari solusi akan pendidikannya, mereka juga penghasilannya, mereka juga harus mendapatkan kehidupannya.
0: Raiko menambahkan DP3A Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memberikan pendampingan serta mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut, termasuk memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan dan perlindungan yang layak. Melalui sinergi seluruh pihak, pemerintah Kota Palu berharap fenomena anak-anak yang beraktivitas di ruang publik dapat terus ditekan, sehingga hak mereka untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dapat terpenuhi secara optimal.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu untuk sore hari ini. Kembali ke rekan host di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Umi Kalsum dari RRI Palu. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada LM Syahribul. Silakan rekan Syahribul.
4: Terima kasih rekan di RRI Toli-Toli. Dari Kota Bau-Bau kami hadirkan informasi cegah rabies. Pemerintah Kota Bau-Bau gelar eliminasi massal anjing liar dengan target 2.000 ekor. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani.
5: Hewan penular rabies itu kan anjing, kucing, monyet, kelelawar, rubah. Kan yang banyak itu anjing.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau kembali bergerak menekan ledakan populasi anjing liar yang diperkirakan telah mencapai puluhan ribu ekor. Melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, sebanyak 2.000 ekor anjing liar ditargetkan dieliminasi dalam operasi yang berlangsung selama 5 malam mulai 27 hingga 31 Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan status Kota Bau-Bau yang hingga kini masih bebas dari rabies, penyakit mematikan yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan program eliminasi kembali dilaksanakan setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat keterbatasan anggaran. Menurut Jusriati, sasaran operasi hanyalah anjing yang tidak memiliki pemilik. Pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh kecamatan dan kelurahan, termasuk kelompok pecinta kucing dan anjing, agar mengamankan hewan peliharaannya selama kegiatan berlangsung.
5: Kan sasarannya memang eliminasi anjing liar itu berarti cuma yang tidak berpemilik. Kalau yang berpemilik kan kami kabari untuk diikat, untuk diamankan, supaya tidak makan umpan yang berisi racun. Jadi cuma yang liar yang kami racun. Nah, jangan sampai dia menyebarkan rabies walaupun kita masih bebas penyakit rabies, tapi tetap kita pertahankan. Supaya kita tetap bebas. Karena penyakit rabies ini kan sifatnya zoonosis.
6: Lanjut Jusriati, dalam operasi tersebut petugas akan menyebarkan umpan ikan yang telah dicampur racun setiap malam pukul 22 hingga 5 subuh. Setelah waktu pelaksanaan berakhir, tim akan menyisir kembali seluruh lokasi untuk mengambil sisa umpan dan mengevakuasi bangkai anjing agar tidak membahayakan hewan lain maupun lingkungan. Kabit menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah antisipasi karena rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Meski Kota Bau-Bau belum pernah mencatatkan kasus rabies, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan untuk mengantisipasi penyakit berbahaya tersebut masuk di Bau-Bau. Sepanjang Januari hingga Juli, kata Kabit, kasus gigitan anjing di Kota Bau-Bau tercatat cukup tinggi. Beruntung seluruh kasus yang ditangani belum ditemukan adanya infeksi rabies. Untuk itu pemerintah Kota Bau-Bau berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan eliminasi dengan cara mengandangkan hewan peliharaan pada malam hari. Langkah tersebut dinilai penting agar operasi berjalan tepat sasaran, sekaligus menjaga Bau-Bau tetap bebas dari ancaman rabies. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharwi.
3: Baik, terima kasih rekan Syah.

0: Ribul, dan selanjutnya dari Kendari kita ke RRI Mamuju. Di sana sudah RRI Kendari, di sana sudah ada rekan Sofi.
1: Informasi dari Kota Lolo Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh bersama kepolisian yang membentuk Satuan Tugas Pengawasan Travel Umroh. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
2: Ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah.
3: Kasus penipuan dan penelantaran jamaah umroh di Sulawesi Tenggara kembali menjadi perhatian. Terbaru, Polda Sultra menangani dugaan penipuan yang melibatkan travel Tajat Ramadan Group dengan korban mencapai 218 calon jamaah umroh. Kasus ini kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Mengingatkan praktek travel nakal masih terus terjadi dengan berbagai modus. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan banyaknya masyarakat yang menjadi korban menjadi alasan Kementerian Haji dan Umroh bersama Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan tugas di mana satgas tersebut melakukan tindakan pemantauan dan pencegahan terhadap penyelenggara perjalanan haji dan ibadah umroh yang melakukan pelanggaran maupun perekrutan jamaah secara tidak sesuai ketentuan. Menurut Sunardin, keberadaan satgas di tingkat pusat diharapkan dapat diperluas hingga di tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas travel umroh dapat dilakukan lebih efektif dan respon penanganan akan lebih cepat.
4: Untuk menyelamatkan jamaah-jamaah kita ini, maka Kementerian Haji dan Umroh dan Kepolisian Republik Indonesia sudah membuat satgas untuk bekerja sama melakukan penindakan dan pemantauan, monitoring, pencegahan terhadap perilaku-perilaku travel-travel yang saat ini ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah. Tentu kita berharap bahwa satgas ini tidak hanya muncul di pusat, tapi kita berharap satgas ini sampai di di provinsi, kemudian sampai ke bawah di kabupaten kota. Sehingga kami juga di kabupaten kota, para kantor Kementerian Haji dan Umroh kabupaten kota itu bisa berkolaborasi dengan Kapolres, dengan jajarannya dan mungkin dengan kejaksaan, sehingga bisa lebih dini kita melakukan pemantauan dan monitoring ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
3: Lebih lanjut, Sunardin juga mengatakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau permasalahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan untuk menghindari terjadinya korban penipuan berkedok umroh murah, masyarakat Sultra diimbau agar selalu memeriksa legalitas biro perjalanan sebelum melakukan pendaftaran. Selain itu, calon jamaah disarankan menggunakan aplikasi resmi Satu Haji yang dapat diunduh melalui Play Store untuk memastikan status izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Selain itu, masyarakat juga diimbau perlu memastikan travel memiliki fisik kantor yang jelas, rekam jejak yang baik, serta tidak mudah tergiur dengan penawaran biaya umroh yang jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Sunardin menambahkan, dengan langkah tersebut diharapkan masyarakat dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan terhindar dari praktik penipuan.
1: Demikian informasi dari RRI Kendari, dan kami kembali bersama rekan Suharmi di RRI Tolitoli. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih rekan Sofi yang ada di Kendari, dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada Mega Pika. Mega Pika.
5: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Tolitoli, dan kami hadirkan informasi untuk Anda, wawancara bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati, terkait dengan pembatasan penggunaan gadget atau HP bagi siswa di lingkungan sekolah. Disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniawati, terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa di lingkungan sekolah. Baik Bu, untuk di SMA Negeri 1 Mamuju sendiri, proses pembatasan gadget sudah sampai di mana Bu?
7: Untuk pembatasan gawai itu sebelum terbit surat edaran dari Kemendikdasmen itu kami sudah ada di dalam tata tertib, itu sudah diatur Pak. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah ada anak-anak boleh membawa HP, tapi penggunaannya terbatas. Nanti digunakan pada saat ada pelajaran tertentu yang mungkin gurunya mengharuskan untuk menggunakan gawai, atau pada saat melaksanakan ulangan ada asesmen itu boleh menggunakan gawai, tapi selebihnya itu di penggunaannya terbatas.
6: Untuk teknis penggunaannya di SMA Negeri 1 sendiri sudah sampai mana, Bu?
7: Untuk penggunaan kami di sana kan masing-masing guru mapel itu di setiap awal pembelajaran, pertemuan pertama kali itu mereka sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satu kesepakatan kelasnya itu adalah pembatasan penggunaan HP, dilarang menggunakan HP. Jadi turunan dari tata tertib yang telah kami buat itu dilaksanakan oleh masing-masing guru mapel dengan strategi masing-masing guru. Ada yang mengumpulkan semua pada saat jamnya masuk, HP-nya dikumpulkan semua. Ada juga silakan menyimpan masing-masing. Iya. Jadi seandainya misalnya dalam pelaksanaan proses PBM, kemudian ada anak yang tiba-tiba menggunakan HP, mungkin dia ngechat kah atau scrolling atau main game, yang pertama dikasih teguran. Setelah itu dikasih teguran sampai 2 kali kadang, diperingati simpan HP-nya. Kalau misalnya pun itu belum diindahkan, maka guru yang bersangkutan itu mengambil HP-nya, menyita, dibawa ke BK, dan yang mengambil itu adalah orang tua.
6: Kalau dampaknya sendiri dari pembatasan gadget ini bagaimana?
7: Dengan adanya pembatasan gadget itu akan mengembalikan fokusnya anak-anak, fokus belajarnya. Karena kalau tidak dibatasi, mungkin kami sementara menjelaskan mereka sibuk dengan HP-nya sendiri. Jadi dengan adanya pembatasan itu, anak-anak diminta fokusnya.
6: Mungkin yang terakhir, Bu, harapannya terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa ini seperti apa, Bu?
7: Harapan kami itu sebagai guru, kami juga mohon kepada semua orang tua supaya pembatasan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga. Lebih bagus kalau ada controlling dari orang tua. Kami bukan menghalangi mereka untuk berteknologi, mengenal teknologi, tetapi kami mengarahkan mereka supaya bagaimana menumbuhkan karakter mereka sehingga siap untuk menghadapi era digital.
6: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Suarmi di RRI Toli-Toli.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, saudara, informasi dari Toli-Toli, meski berada pada musim kemarau saat El Nino, cuaca di Kabupaten Toli-Toli masih berubah-ubah. Kondisi ini mulai dikhawatirkan para petani karena berdampak pada tanaman mereka. Berikut laporan Alfiansyah.
9: Baik, saudara, cuaca Kabupaten Toli-Toli masih menunjukkan kondisi yang tidak menentu meski saat ini memasuki musim kemarau dengan fenomena El Nino yang bernilai positif. Di sejumlah wilayah, hujan masih kerap turun secara bergantian dengan cuaca mendung maupun panas. Forecaster perwakilan BMKG Toli-Toli Rila Febriani menjelaskan El Nino positif umumnya menyebabkan penurunan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan di Toli-Toli karena wilayah ini masih menerima hujan di sejumlah lokasi termasuk di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Menurut Rila, kondisi geografis Toli-Toli menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola cuaca. Bentang alam yang terdiri dari kawasan pegunungan dan perairan laut mendorong proses penguapan yang cukup tinggi sehingga pembentukan awan hujan masih dapat terjadi meski berada pada periode musim kemarau.
10: Di musim kemarau yang sekarang dengan kondisi El Nino yang positif di mana itu menurunkan curah hujan, tapi kita tetap mendapatkan musim hujan, mendapatkan hujan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah karena melihat dari kondisi topografi wilayah Toli-Toli sendiri di mana ada gunung dan laut yang pengaruh besar terhadap penguapan.
9: Di sisi lain, kondisi cuaca yang berubah-ubah mulai dirasakan dampaknya oleh para petani. Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Banagan Mandiri, Muhammad Nasir, mengaku cuaca selama El Nino sulit diprediksi. Dalam beberapa hari, langit dapat terlihat mendung, kemudian turun hujan, lalu kembali mengalami hari-hari tanpa hujan. Nasir menuturkan, situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para petani yang mengelola lahan di kawasan hutan. Ketersediaan air yang tidak stabil membuat sejumlah tanaman mulai layu, bahkan sebagian di antara yang tidak mampu bertahan hingga akhirnya mati.
11: Yang namanya cuaca, Pak, kita memang istilahnya sudah begitulah menghadapi cuaca seperti ini, El Nino, istilah kadang mendung, kadang hujan, kadang tidak ada. Ini sudah berapa hari tidak ada hujan. Yang jelas keluhan-keluhannya kita sebagai petani, pertanian sosial itu, Pak, yang jelasnya masih kasian juga istilahnya annya kita ini, yang jelasnya banyak anggota mengeluh atau apa masalahnya tanaman itu banyak yang layu, bahkan ada yang mati, Pak.
9: Perubahan pola cuaca selama musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, khususnya sektor pertanian. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan serta pemantauan cuaca secara berkala agar petani dapat menyesuaikan langkah budidaya dan meminimalkan risiko kerugian akibat cuaca yang sulit diprediksi.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Gemasaripati Maju, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
13: Ya, terima kasih rekan di Toli-Toli, dan untuk informasi sore ini kami sampaikan terkait PBVSI Bone periode 2026-2030 resmi dilantik, fokus perluas pembinaan atlet hingga tingkat kecamatan. Untuk informasi selengkapnya kita akan dengarkan bersama Suryani Arifin.
14: Kepengurusan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di Lapangan Merdeka Watampone Minggu kemarin. Pelantikan kepengurusan baru yang melibatkan unsur ASN, P3K, guru hingga masyarakat umum ini dipimpin langsung oleh Ketua PBVSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar. Kepengurusan baru PBVSI Bone periode ini diketuai oleh Haji Muslimin, didukung oleh Muhlis sebagai sekretaris, serta diperkuat oleh sejumlah anggota DPRD Bone dan para pembina voli lokal. Usai dilantik, Ketua PBVSI Bone, Haji Muslimin, menegaskan komitmen kuatnya untuk memperluas jangkauan pembinaan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai krusial guna menjaring bibit-bibit atlet bola voli yang potensial secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
15: Tentu agenda ke depan bagaimana supaya bisa untuk dibentuk di kecamatan. Dan setelah nanti ke depan, kita mungkin maraton dari kecamatan-kecamatan untuk menuju nanti di tingkat desa. Jadi mungkin karena ini lebih waktu untuk menghadapi koprof, mungkin kita tetap setelah koprof nanti di kontainer.
14: Senada dengan komitmen tersebut, Bupati Bone Haji Andi Asma Sulaiman menekankan pentingnya penerapan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan menyentuh hingga akar rumput. Ia berharap momentum pelantikan ini mampu mendongkrak prestasi cabur voli Bone pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang.
16: Bahwa bagaimana meningkatkan status perpolapolian ya di Bone. Dari yang biasa menjadi luar biasa, ya. Jadi capaian-capaian atlet khususnya di PBSI ini minimal nanti porprov bisa mendapatkan emas. Yang pertama, yang kedua mungkin bisa aktif sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan, ya. Jadi pengurus-pengurus ini sampai ke tingkat kecamatan.
14: Dengan dilantiknya pengurus baru, dunia bola voli di Kabupaten Bone diharapkan mampu bangkit dan menelurkan prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional.
13: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone, dan selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Sri Ulfah dari RRI Bone, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Yuni Safira.
17: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
5: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, tinggalkan ego organisasi, seluruh elemen diajak bersatu atasi persoalan LGBT di Tojo Una-Una. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
17: Upaya membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial termasuk LGBT menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum diskusi publik Stop Normalisasi LGBT yang digelar di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat, Arfan, mengajak seluruh masyarakat mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk mengesampingkan ego organisasi dan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya, berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat agar pembinaan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
18: Maka dalam pandangan saya ini harus kita rancang gerak yang besar, bukan cuma pembahasan LGBT, tapi banyak dari masyarakat kita ini tidak mengerti agamanya. Jadi bagaimana kita rancang ini untuk kembali, dan kita tidak boleh lagi ego organisasi. Jangan sampai kita memprovokasi wilayah dan kita tidak membina bahwa ini di sini pastinya ini tidak boleh, kalau ini kita ada di sini tidak boleh lagi.
17: Arfan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan membangun kerjasama yang lebih erat. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penginisiasi gerakan bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial LGBT di Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Soharmi di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih Yuni Syafira. Dan dari Tolitoli, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tolitoli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baulan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis MBG kepada para siswa di Pulau Lutungan. Berikut Martina melaporkan.
19: Setelah penantian panjang makan bergizi gratis bagi siswa di Pulau Lutungan, kini Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tolitoli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baulan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis MBG kepada para siswa di Pulau Lutungan. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tolitoli, Muhammad Fauzi Dermawan, mengatakan pendistribusian makanan bergizi ke wilayah kepulauan tersebut dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan transportasi perahu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan seluruh peserta didik tetap memperoleh manfaat dari program MBG. Dikatakan saat ini penyaluran MBG masih diberikan kepada siswa yang telah terdata sebelumnya. Hal tersebut karena BGN Tolitoli masih menunggu data resmi terkait jumlah peserta didik baru yang akan menerima manfaat program pada tahun ajaran baru.
20: Alhamdulillahnya untuk saat ini, per minggu kemarin pada saat berjalannya kembali makanan bergizi gratis setelah pasca libur sekolah, alhamdulillahnya kami juga memulai pendistribusian ke daerah kepulauan yaitu Pulau Lutungan. Untuk saat ini kami melaksanakan pendistribusian ke pulau tersebut melalui salah satu dapur yang ada di daerah perkotaan, yaitu dapur SPPG Baulan Baru 1 yang sudah berjalan memang dari awal bersekolah kembali.
19: Dijelaskan program MBG di Pulau Lutungan juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun para siswa. Mereka mengaku antusias dengan hadirnya program tersebut setelah masa libur sekolah dan menyampaikan apresiasi kepada BGN atas komitmennya menjangkau wilayah kepulauan.
20: Dari pihak sekolah, alhamdulillah mereka sangat berterima kasih, kemudian dengan bersyukur bahwasannya memang telah dilaksanakannya pendistribusian MBG ke daerah tersebut atau ke pulau tersebut. Karena memang kan Mbak, kami memang sudah agak lama kemarin laksanakan pendataan, cuman memang baru kami dapat laksanakan pendistribusian di minggu kemarin karena memang ada beberapa pertimbangan yang memang harus saya komunikasikan dengan pimpinan kami, dengan pihak terkait.
19: BGN Tolitoli menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Pulau Lutungan.
0: Baik, demikian informasi dari Martina. Dan selanjutnya, mengakhiri kebersamaan kita, kami akan menuju ke RRI Makassar. Halo rekan di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan menikmati kopi Arabica dan Robusta langsung di pusatnya sudah pasti memberikan pengalaman tersendiri bagi para penikmat kopi. Kali ini kami mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan kopi jenis Arabica dan Robusta di Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara bersama Karnila Kandi.
21: Daerah Toraja merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta. Kopi Arabica merupakan spesies kopi yang paling populer dan banyak dikonsumsi di dunia, menyumbang sekitar 60% produksi global. Dikenal karena rasanya yang halus, kompleks, dan sedikit manis dengan aroma buah atau bunga. Varietas ini memiliki kadar kafein yang lebih rendah, sekitar 1,2 hingga 1,5% dibandingkan jenis Robusta. Kopi Arabica tumbuh subur di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, umumnya pada ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Perawatan yang lebih rentan terhadap hama dan penyakit membuat biji kopi ini memiliki harga yang relatif lebih mahal di pasaran. Sementara kopi Robusta merupakan keturunan beberapa jenis kopi yang tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 mdpl dengan temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kopi Robusta mewakili antara 40 hingga 45% dari produksi kopi global.
22: Saat ini saya berada di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, sekarang kita mau ngelihat nih bagaimana sih proses kopi Arabica dan Robusta yang terkenal di daerah ini diproses sehingga diproduksi dalam kemasan dan kemudian dijual di pasaran. Ikuti saya.
21: Produksi kopi juga menjadi salah satu pemicu produktivitas UMKM yang ada di wilayah Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Untuk menjumpai lokasi pengolahan kopi di daerah ini cukup mudah. Salah satunya milik Ibu Farah yang berada di kawasan Rantepao yang kami datangi ini.
22: Nah, sekarang ini saya sudah dengan pemilik dari kios ini. Ibu, ini sudah berdiri sejak kapan ini kiosnya?
23: 2013.
22: 2013. Memang sudah langsung jualan kopi, Bu?
23: Langsung. Dulunya pecah belah, tapi diganti dengan beralih ke
22: kopi. Karena kenapa? Melihat pasarannya bagus atau bagaimana?
23: Betul.
22: Oke. Okay. Ini kalau sehari ini bisa laku berapa banyak, Bu?
23: Tidak tentu.
22: Kadang berapa?
23: Kadang lebih 2 juta gitu.
22: Itu berapa bungkus bisa?
23: Lumayan.
22: Ada 100 lebih.
23: Tidak bisa ditentukan, pokoknya kilonya itu lebih 100.
22: Oke. Okay. Ya. Ini kalau boleh dikasih info sama kita-kita, ini kan ada beberapa kemasan, ada yang kemasan kecil, kemudian kemasan besar.
23: Kalau ini kopi Arabica, ada kan yang sekedar mau coba, jadi kita bikinkan yang kecil-kecil.
22: Harga berapa itu, Bu?
23: Ini harga 25.
22: 25 ribu, oke. Okay. Nah, kalau yang sedang kayak gini harga berapa?
23: Harga 30.
22: Ini cukup menarik juga buat di belakang saya ini.
23: Iya,
22: ada
23: ini yang mentah ini.
22: Biji kopi ini?
23: Biji kopi mentah.
22: Mentah?
23: Ya, siap disangrai.
22: Oh, oke. Okay. Jadi ini yang setelah diproses, dijemur begitu ya?
23: Ini sudah dijemur. Hmm. Ini tinggal disangrai.
22: Oh, oke. Okay. Ya. Ini ngambil dari mana ini, Bu?
23: Ada dari Seko, ada dari Bituang. Kalau Arabica itu dari atas, dari Sapan dengan Pulu-Pulu.
22: Berarti rata-rata daerah Toraja jadi?
23: Iya, pokoknya kopi Toraja.
21: Sementara itu, dijumpai di lokasi yang sama, salah satu pembeli kopi, Victor, mengaku sengaja membeli kopi di tempat ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
22: Sekarang kita sudah sama salah satu pembeli. Tadi saya sempat lihat Bapak Victor ya, Pak ya, namanya.
24: Iya,
22: Pak Victor, tadi saya sempat lihat beli kopi. Ini beli kopi apa aja tadi, Pak? Boleh lihat?
24: Ini kopi Toraja Robusta.
22: Robusta tadi ya. Ada beli berapa, Pak? Beli dua
24: ini
22: ya?
24: Ini tiga. Ini harganya tiga. 3.100.
22: Oh, 3.100 tadi dikasih ya. Ya. Wah, berarti
24: mumpung
22: lumayan murah.
24: Berkunjung di Toraja.
22: Toraja, jadi
24: ya,
22: beli.
24: Ya.
22: Oh, oke. Okay. Ternyata kalau yang model kayak gini ukurannya lebih murah dari yang tadi kan yang kemasan tuh lumayan mahal ya.
24: Iya.
22: Tapi kalau Pak Victor sendiri kenapa mau beli-beli kopi robusta, Pak?
24: Ya, sebagai penikmat kopi. Iya. Tentu ini sudah go public ya. Jadi ya mumpung di Toraja
22: beli langsung. Tapi memang sudah pernah coba sebelumnya?
24: Sudah.
22: Itu dia tadi liputan kita di Kabupaten Toraja Utara tentang bagaimana produksi kopi Arabica dan juga Robusta yang menjadi andalan dari daerah ini kemudian sampai ke tangan para pembeli. Dari Kabupaten Toraja Utara, saya Karnila Kandi, sampai jumpa.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan pendengar, informasi demikian tadi, informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju, edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis, kemudian ada Dava Raihan dan Rizky Amalia mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat sore.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
13: Pendengar, demikian telah kita ikuti Gema Saripati Maju dan selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

Selamat sore pendengar RRI Bone. Kita kembali bersama di Bone sore ini, dan saat ini kami hadirkan Mutiara Petang untuk Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Akan Mutiara Petang akan diisi dengan paket-paket religi Islami untuk Anda, mulai dari lagu religi Islami, ada juga renungan, kisah Islami, dan azan maghrib, juga tadarus Al-Quran. Sambil menantikan azan maghrib, kita akan dengarkan dulu beberapa persembahan lagu, dan juga nanti akan hadir kisah Abu Nawas, Raja Harun mencari telur unta.

0: Abu Nawas. Raja Harun mencari telur unta. Seluruh warga di kota Baghdad heboh. Tersiar kabar bahwa Raja Harun sedang sakit parah. Tubuhnya tiba-tiba lemas dan tidak bertenaga. Seluruh otot terasa kaku. Semua tabib istana sudah berusaha menyembuhkan dan memberi berbagai macam obat. Namun, penyakit ini tidak kunjung sembuh. Semakin lama, gejalanya terus bertambah. Pagi ini, tubuh raja tiba-tiba saja panas.
1: Tolong ambilkan kompres dingin.
0: Beberapa saat kemudian, kompres dingin untuk sang raja sudah siap. Kepala tabib menempelkan handuk dingin itu ke kening raja, berharap suhu tubuh raja segera turun. Malam harinya, penyakit raja semakin parah. Beliau bahkan mengigau dalam tidurnya. Keringat dingin jatuh membasahi seluruh tubuh. Seluruh tabib dan para menteri berkumpul untuk menjaga sang raja semalam suntuk. Alhamdulillah, ketika pagi hari tiba, panas tubuh sang raja sudah menurun. Raja pun sudah bisa membuka matanya. Hari demi hari terus berlalu dengan pola yang sama. Raja Harun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Dia pun segera memanggil salah satu menterinya dan memberikan perintah.
2: Umumkan pada seluruh rakyat, siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakitku, akan kuberi hadiah yang sangat banyak.
0: Berangkatlah pasukan pembawa pesan ke seluruh pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara ini. Tabib dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan. Ada pula tabib yang berasal dari negeri lain. Mereka semua mencoba untuk menyembuhkan Raja Harun. Mereka bahkan meracik obat-obatan aneh dan sangat mahal. Hampir setiap hari, Raja Harun meminum ramuan obat baru. Hal ini malah membuat perutnya mual.
2: Usir semua tabib itu sekarang juga.
0: Sejak saat itu, orang-orang di kota mulai bergunjing. Mereka membicarakan keanehan demi keanehan yang terjadi pada sang raja.
3: Apakah benar kalau raja tidaklah sakit melainkan gila?
4: Shh, pelankan suaramu. Jika ketahuan oleh prajurit istana, bisa hilang nyawamu.
0: Begitulah, berbagai macam kabar mulai tersebar. Hal ini membuat Abu Nawas penasaran.
5: Apa yang terjadi pada baginda raja? Tidak biasanya beliau bersikap seperti ini.
0: Kemudian, dia pun memutuskan untuk berkunjung ke istana. Dia ingin mencoba untuk menyembuhkan sang raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung diantar menuju ke ruang istirahat Raja Harun.
2: Oh, Abu Nawas, apa yang membuatmu datang menemuiku?
5: Salam Baginda Raja, tentu saja saya datang kemari karena ingin menyembuhkan penyakit Baginda.
2: Kau bukanlah tabib, mana mungkin bisa menyembuhkanku? Ataukah sebenarnya engkau mau mencelakaiku?
5: Mohon ampun Baginda, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah kemampuanku.
2: Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau gagal, aku akan menghukummu.
5: Baiklah Baginda, sekarang apakah saya boleh tahu apa penyakit yang Anda derita?
0: Percakapan ringan antara Raja dan Abu Nawas pun terjadi. Tingkah laku Abu Nawas benar-benar terlihat sebagai tabib. Mau tidak mau, Raja pun merasa terkesan.
5: Apakah tubuh Anda pegal dan linu?
2: Benar sekali.
5: Apakah Anda merasa tidak bertenaga? Kadang terasa panas dan kadang terasa normal?
2: Oh, benar sekali. Apanya yang lucu, Abu Nawas?
5: Maafkan saya, Baginda. Saya hanya tidak mengira
6: jawabannya akan semudah ini.
2: Benarkah? Itu artinya engkau bisa menyembuhkan penyakitku?
6: Benar, Baginda. Obatnya sangat mudah. Anda bisa mendapatkannya di sekitar kota Baghdad ini. Yang Anda butuhkan adalah telur unta. Entah itu direbus ataupun digoreng. Sesuka Baginda saja.
0: Raja tahu Abu Nawas adalah cendekiawan yang cerdas. Berkali-kali bisa lolos dari teka-teki yang dia berikan. Sehingga Raja pun percaya pada semua yang dikatakan oleh Abu Nawas.
2: Apakah kau yakin telur itu akan bisa ditemukan di sekitar Baghdad?
6: Iya.
2: Awas saja, jika engkau terbukti berbohong, aku akan menghukummu seberat-beratnya.
0: Esok harinya, Raja Harun memaksakan diri untuk bangun. Dia meminta satu pasang pakaian biasa. Dengan baju itu, Raja Harun berhasil keluar dari istana tanpa ketahuan oleh rakyat. Raja Harun berkeliling pasar di kota Baghdad untuk mencari telur unta. Dalam perjalanan itu, beliau ditemani oleh satu kelompok pengawal yang juga menyamar menjadi warga biasa. Raja berhenti di toko pertama. Dengan penuh percaya diri, Raja bertanya,
2: "Apakah engkau menjual telur unta?"
0: Pemilik toko itu memandang sang raja dengan tatapan aneh.
7: Kau pasti sangat sakit hingga mencari telur unta. Tapi sayang sekali, aku tidak memilikinya.
0: Raja Harun pun mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi dari toko itu. Raja Harun memasuki toko kedua dan menanyakan hal yang sama. Kali ini, si pemilik toko justru memandang sang raja dengan tatapan kasihan.
8: Anda pasti sedang sakit ya? Tapi sayang sekali, aku tidak punya telur unta untukmu.
0: Raja Harun terharu mendengar pertanyaan itu.
2: Ah, rakyatku ternyata memang orang-orang yang ramah.
0: Beberapa jam kemudian, Raja Harun terus berjalan dari satu toko ke toko yang lainnya. Bahkan, sudah berpindah lebih dari 5 pasar besar yang ada di tengah kota. Kadang-kadang, Raja Harun harus berlari cepat karena memperoleh rekomendasi nama toko yang mungkin saja menjual telur unta itu. Tapi sayangnya, setiap kali dia datang dan bertanya, para pemilik toko itu akan menjawab, tidak punya, atau sudah habis. Nafas sang raja terengah-engah. Energinya seperti terkuras seketika. Dia sudah berkeliling hampir ke seluruh penjuru kota Baghdad. Tapi, tidak ada satupun yang menjual telur unta.
9: Baginda, sebaiknya kita kembali saja ke istana. Hamba takut Anda akan semakin sakit jika terlalu lelah.
2: Tidak! Aku harus menemukannya sampai dapat.
0: Ketika sang raja sedang beristirahat, lewatlah seorang kakek tua memikul kayu bakar. Kakek itu terlihat kepayahan. Raja bangkit berdiri dan menawarkan bantuan.
2: Kakek, aku akan membantumu membawanya.
0: Kakek mengira bahwa sang raja hanyalah pemuda biasa. Maka dia pun menerima bantuan tersebut.
10: Terima kasih, anak muda.
0: Ternyata, jalan menuju ke rumah kakek sangat jauh dan naik turun bukit. Raja Harun memikul sendiri kayu bakar itu. Dia tidak memperbolehkan para pengawalnya mendekat. Hal itu dia lakukan supaya identitasnya tidak terbongkar.
10: Akhirnya sampai juga. Terima kasih, anak muda. Masuklah sebentar. Aku akan memberimu minum.
2: Baiklah, kek. Terima kasih.
0: Setelah berbincang sejenak, Raja Harun pun pamit pulang. Namun, sebelum pergi, dia sempat bertanya tentang telur unta. Namun, kakek itu justru tertawa hingga air matanya keluar.
10: Anak muda, mana ada telur unta di dunia ini? kecuali Allah sendirilah yang menurunkannya dari langit. Unta tidak bertelur. Unta itu beranak.
0: Raja Harun malu bukan main. Dia pun segera kembali ke istananya. Sesampainya di istana, dia langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil.
2: Berani sekali kau berbohong padaku. Tidak ada telur unta di dunia ini.
5: Anda benar, Baginda. Unta memang tidak bertelur.
2: Kalau begitu, kamu pantas dihukum karena telah membohongi raja.
0: Raja merasa begitu malu ketika teringat kejadian di pasar hari ini. Semua pedagang bertanya apakah dirinya sakit. Awalnya, raja berpikir pertanyaan itu adalah bentuk perhatian. Ternyata itu adalah hinaan. Maksud sesungguhnya dari semua pedagang di pasar itu adalah, apakah kau gila?
2: Kau harus dihukum!
5: Tunggu dulu, Baginda. Sebelum Anda menghukum saya, izinkan saya untuk bertanya satu kali. Bagaimana kondisi tubuh Anda saat ini? Apakah masih pegal dan kaku? Apakah masih merasa letih dan lesu?
0: Raja Harun terdiam. Tiba-tiba saja beliau tersadar.
2: Oh, benar juga. Badanku terasa lebih ringan. Aku tidak merasa sakit lagi. Kok bisa?
5: Sebenarnya penyakit Baginda Raja ini mudah saja. Baginda terlalu lama berdiam diri hingga tidak sempat olahraga ataupun bergerak ringan karena beban pekerjaan, bukan? Tubuh yang tidak pernah digerakkan akan terasa kaku karena otot dan darah menjadi beku. Dan bukankah telur unta itu benar-benar bisa menyembuhkannya, Baginda?
0: Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman Raja Harun, sekaligus menyembuhkan penyakit aneh yang selama ini menggegerkan seluruh negeri. Raja Harun pun membiarkan Abu Nawas

yang sempurna ini dan sholat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.

Pendengar muslimin dan muslimat, baru saja telah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Pimpinan beserta seluruh angkasawan-angkasawati RRI Bone mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melanjutkan mutiara petang, kita akan dengarkan surah Al-Mujadilah ayat 1 hingga 22.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik, maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, lagu berjudul Kuasamu yang baru saja dibawakan oleh BCL menjadi lagu kedua terakhir untuk kebersamaan kita di Mutiara Petang hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk kebersamaan Anda. Dan lagu penutup Mutiara Petang, Peristiwa Subuh, Fadli Padi featuring Natasha. Saya Ulfa juga sekaligus pamit undur diri setelah menemani Anda hari ini di edisi hari Senin 27 Juli 2026. Terima kasih banyak dan sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Mazur sama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, merawat tanaman hias kini menjadi salah satu hobi yang banyak digemari. Tampilan yang menarik mulai dari warna bunga hingga bentuk daunnya menjadi daya pikat tersendiri. Banyak orang kini tertarik memanfaatkan tanaman hias seperti dalam rumah ataupun di halaman. Selain memperindah area rumah, tanaman ini juga dapat menciptakan suasana yang asri, bahkan menyebarkan wangi di sekitarnya. Dengan beragam jenis yang ada, memilih tanaman hias yang sesuai bisa menjadi rintangan tersendiri. Ada beberapa rekomendasi pendengar untuk Anda yang ingin memilih tanaman hias yang cocok untuk ditaruh di pekarangan rumah. Dilansir dari Hai Bunda, pilihan pertama adalah lidah mertua. Berciri fisik daun kaku yang tegak, dapat membersihkan udara dan tahan panas. Tanaman ini sangat mudah dirawat sehingga tidak membutuhkan perawatan intens agar bisa bertahan. Selanjutnya ada palem kuning, yakni tanaman berdaun hijau terang kekuningan yang menyirip dan pelepah berwarna kuning cerah. Menanam palem kuning di rumah sama dengan menempatkan pelembab udara. Opsi lain mendengar ada pucuk merah dengan ciri warna tunas daun baru dengan warna merah dengan berbagai manfaat. Dilansir dari berbagai sumber, pucuk merah bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Pilihan terakhir ada bunga kertas. Bunga kertas atau bougainville dengan karakteristik bentuk yang kecil dan berbunga, warna-warni yang ceria. Salah satu manfaatnya adalah menghemat air karena tanaman ini terkenal kuat dan dapat tumbuh subur di daerah kering. Itu tadi beberapa tanaman hias pendengar yang dapat memperindah pekarangan rumah dan juga dapat disesuaikan dengan selera dan kebutuhan Anda.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar sore ini.

Pendengar, kami hadirkan info publik di ruang dengar Anda. Pengadilan Agama Takalar memanggil Iskandar bin Haji Lantara Nafsa Daeng Bombong, tempat tanggal lahir Patalasang 6 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan usaha hasil laut, pendidikan, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Minasanta, Desa Pak Lalekang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Akan datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Opa, giong na? Opa keten, irong pyeonggyeong, machimakuro boko septago hetjana. Opa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa do jal aljana. Opa donaji ma. 나이스면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 너 그 길이 오빠. 아직도 안 그런가? 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Laut Bercerita karya Leila S. Chudori merupakan salah satu novel fiksi sejarah yang paling banyak dibicarakan di Indonesia. Laut Bercerita mengajak pembaca menyelami kisah para aktivis yang diculik dan dihilangkan secara paksa pada masa Orde Baru. Cerita ini tidak hanya menyajikan fakta-fakta sejarah yang kelam, tetapi juga menyentuh sisi-sisi kemanusiaan para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang diceritakan dari sudut pandang Biru Laut, seorang mahasiswa aktivis yang diculik membawa kita ke dalam kehidupan bawah tanah para aktivis. Perjuangan mereka untuk demokrasi dan akhirnya pengalaman mengerikan di tempat penyekapan. Bagian ini sangat intens dan emosional, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana para aktivis berjuang, bermimpi, dan menghadapi ketakutan terbesar mereka. Bagian kedua diceritakan oleh Asmara Jati, adik Biru Laut. Bagian ini menggambarkan penderitaan keluarga korban yang tidak tahu keberadaan anaknya. Dengan sudut pandang ini, Leila S. Chudori berhasil menyoroti dampak traumatis dari penculikan dan penghilangan paksa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Asmara Jati dan keluarganya terus mencari kebenaran, menghadapi ketidakpastian yang tak berujung, dan berjuang untuk mendapatkan keadilan. Salah satu kekuatan terbesar novel Laut Bercerita adalah riset yang mendalam dan akurat. Leila melakukan wawancara dengan para aktivis dan keluarga korban, sehingga ceritanya terasa sangat otentik dan nyata. Keakuratan sejarah ini membuat pembaca tidak hanya terhanyut dalam cerita, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang salah satu periode kelam dalam sejarah Indonesia. Selain itu, gaya bahasa Leila S. Chudori sangat puitis dan mengalir. Deskripsi yang kaya akan detail membuat pembaca seolah-olah berada di tengah-tengah peristiwa. Karakternya yang digambarkan dengan sangat kuat, pembaca dapat merasakan mimpi, harapan, ketakutan, dan cinta yang dimiliki oleh Biru Laut dan kawan-kawannya, serta kesedihan dan keberanian Asmara Jati. Laut Bercerita bukan hanya sekedar novel, melainkan juga sebuah pengingat tentang sejarah yang tidak boleh dilupakan. Buku ini berhasil menggabungkan fiksi dengan fakta sejarah, menciptakan sebuah karya yang menyentuh, mendalam, dan penuh makna. Laut Bercerita sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang tragedi kemanusiaan di Indonesia pada masa lalu, dan bagaimana dampaknya yang masih terasa hingga hari ini. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan kehadiran telepon hias di dalam rumah yang tentunya diminati oleh masyarakat, dan tidak hanya mempercantik tapi juga dapat membantu meningkatkan kualitas udara sekaligus menciptakan suasana yang lebih asri dan nyaman. Ada pis lili pendengar yang memiliki daun hijau mengkilap dengan bunga putih yang memberikan kesan elegan pada ruangan. Ukurannya yang tidak terlalu besar membuat tanaman ini cocok ditempatkan di ruang tamu, kamar tidur, dan juga di ruang kerja. Pis lili diketahui dapat membantu menyaring zat-zat pencemar udara di dalam ruangan. Tanaman ini juga membantu menjaga kelembaban udara sehingga suasana rumah terasa lebih nyaman, terutama saat cuaca panas. Selain pis lili, ada lili Paris atau spider plant, memiliki daun panjang yang menjuntai dengan kombinasi warna hijau dan putih. Tanaman ini termasuk mudah tumbuh serta tidak memerlukan perawatan yang rumit. Dikenal mampu membantu mengurangi paparan karbon monoksida, dan juga akar serabutnya membuat tanaman ini mampu menyerap makanan dari berbagai media. Ada siri gading pendengar, tanaman rambat yang memiliki daun berbentuk hati dengan corak hijau kekuningan. Selain tampil menarik, siri gading juga dipercaya mampu membantu menyerap beberapa senyawa kimia di udara dalam ruangan. Tanaman ini menjadi favorit karena mudah tumbuh meski hanya mendapatkan cahaya matahari tidak langsung. Selain itu ada palem bambu yang memiliki daun yang rimbun sehingga mampu menghadirkan nuansa tropis dalam rumah. Tanaman ini sering digunakan sebagai penghias sudut ruangan karena tampilannya yang elegan dan menyegarkan. Palem bambu dipercaya mampu untuk membantu menjaga kelembaban udara sekaligus berkontribusi dalam menyaring polutan di dalam ruangan. Pendengar, itulah tadi beberapa tanaman-tanaman hias pendengar yang tidak hanya mempercantik ruangan Anda, rumah Anda, tetapi juga bermanfaat untuk Anda sebagai penyaring udara. Kami hadirkan beberapa informasi menarik lainnya nantinya dalam Warta Berita Nasional pendengar dari RRI Pro 3 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Dwi Kartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Terelie kembali memukau para pembaca dengan novel terbarunya yang telah lama pergi. Kali ini, penulis mengajak kita bertualang ke masa lalu, tepatnya pada abad ke-13 di tengah-tengah konflik dan intrik kerajaan. Novel ini menawarkan sebuah kisah petualangan yang menegangkan, dibalut dengan tema balas dendam yang begitu mendalam. Yang telah lama pergi, mengikuti perjalanan Mas'ud, seorang pemuda Baghdad yang terjebak dalam pusaran peristiwa besar. Setelah mengalami pengkhianatan dan kehilangan orang-orang yang dicintainya, Mas'ud bersumpah untuk membalas dendam. Perjalanannya membawanya menjelajahi lautan luas, bertemu dengan berbagai karakter menarik, dan menghadapi berbagai rintangan yang menguji keberaniannya. Novel yang telah lama pergi, dalam beberapa bagiannya terasa bertele-tele. Ada beberapa bagian yang terasa terlalu panjang dan sedikit menghambat alur cerita. Ending yang terlalu terbuka bagi beberapa pembaca mungkin terasa kurang memuaskan karena masih menyisakan banyak pertanyaan. Akan tetapi, novel yang telah lama pergi karya Terelie mengangkat latar belakang sejarah yang menarik. Penggambaran kehidupan pada abad ke-13 yang sangat detail dan terasa lebih hidup. Pembaca seakan diajak ikut merasakan suasana kerajaan, pelayaran di lautan, dan berbagai adat istiadat pada masa itu. Karakter-karakter dalam novel ini memiliki kedalaman dan perkembangan yang menarik. Mas'ud sebagai tokoh utama begitu kompleks dengan berbagai emosi yang bercampur aduk. Alur cerita yang penuh intrik dan kejutan membuat pembaca terus penasaran dengan kelanjutan kisah. Perpaduan antara aksi, petualangan, dan drama membuat novel ini sulit untuk diletakkan. Meskipun latar belakang sejarah, novel ini mengangkat tema-tema universal seperti cinta, pengkhianatan, balas dendam, dan pencarian jati diri yang masih relevan hingga saat ini. Yang telah lama pergi adalah sebuah novel sejarah yang dikemas dengan sangat menarik. Bagi para penggemar Terelie, novel ini patut untuk dibaca. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai alur yang cepat dan ending yang pasti, mungkin perlu mempertimbangkan kembali. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, satu, nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian berbesar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah

0: kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
1: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
2: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BP POM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
1: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
4: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
6: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
4: Oke, kalau Pak Liu?
6: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
4: Direktur utamanya?
6: Pak Raymond Liu.
4: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
6: Iya.
5: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
7: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memerintahkan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
4: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
8: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
4: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
8: Siap.
5: Sebelumnya, jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
1: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
1: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
2: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
3: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
2: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
5: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
4: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
6: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar Muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
4: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
7: Daerah-daerah yang rawan troping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga menghimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
7: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
8: Belum ada bukan berarti tidak ada, yeah. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
9: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
10: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
11: Kita bagi 35 kabupaten kota. tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
10: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Pristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
9: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak, alhamdulillah.
10: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami bahwa mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh, dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk ke di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Nirabuli Telolukro 3 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Setelah tadi kami hadirkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Berikut kembali di Kota Makassar menghadirkan rangkaian informasi untuk Anda. Dan di hari ini Senin 27 Juli 2026 kami menghadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen yang ditemani oleh narasumber kami, Bapak Pendeta Sebastianus Baas, dengan topiknya larangan menggeser batas tanah, yang saat ini telah tersambung di line telepon kami bersama dengan Pak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Pak, salam sehat, Tuhan memberkati kita
0: semua. Salam sehat Pak Pendeta. Hari ini Pak Pendeta sehat Pak Pendeta ya?
1: Iya, kita akan belajar bersama-sama.
0: Baik, saya persilahkan Pak Pendeta.
1: Tuhan melarang untuk menggeser batas tanah lamat 4 kali ya, ya, ya. Iya.
0: Pak Pendeta?
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Iya, ya.
0: Iya, silahkan untuk larangan menggeser batas tanah seperti apakah santapan rohani Kristen kita malam hari ini.
1: Terima kasih, baik. Terima kasih, baik. Baik, puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen bersama saya Sebastian, diselenggarakan oleh Gereja GPT Alpha Omega Makassar bersama rekan-rekan yang ada di studio RRI. Kita awali dengan doa. Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu dalam kehidupan kami, mengucap syukur di hari yang ke-27 bulan 7 2026 kami ada sebagaimana kami ada karena pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Ada hal yang sangat penting dalam hidup kami untuk menjalani hidup ini. Ampuni salah dan dosa kami, kami mohon Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami belajar malam hari ini, kami aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, firman yang memerdekakan kami. Amin. Baik, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari yang ke-27 2026 bulan 7 kita ada sebagaimana kita ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan belajar bersama aturan-aturan selama Tuhan masih izinkan kita numpang di muka bumi ini. Ada larangan-larangan, kita ambil contoh saja. Kalau kita jalan di perjalanan itu, ada aturan main lalu lintasnya, lampu merah, lampu hijau. Ya, ada awasan-awasan. Tapi kadang-kadang orang tabrak saja begitu ya. Kalau kena resikonya ya, korban kita. Ini hal yang sangat serius untuk kita menjalani hidup ini, khususnya warga Kristiani. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, dua kali dalam Kitab Ulangan, begitu juga dua kali dalam Kitab Amsal yang Tuhan pakai Raja Salomo. Yang pertama kita akan belajar bersama Ulangan 19 ayat 14. Ulangan ini yang dimaksud berarti Tuhan memakai Musa untuk mengulangi lagi perkataan yang sudah ditulis dalam empat kitab yang lalu, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Nah, itu diulang lagi pada Kitab Ulangan ini. Itu hal yang sangat penting. Ulangan 19 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Larangan menggeser batas tanah. Saya ulangi lagi topiknya. Larangan menggeser batas tanah. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Bani Israel ini Tuhan ingatkan kepada mereka melalui Musa dan Yosua yang meneruskan pekerjaan ini. Kalau sudah mereka menikmati tanah yang sudah diberikan mereka di tanah Kanaan itu, jangan tipu-tipu lagi, jangan geser-geser lagi, jangan sorong-sorong lagi. Ini bukan hanya buat Bani Israel, tapi dengar baik buat kita warga Kristiani. Apalagi pejabat-pejabat Kristen, dengar baik, perlu bertobat. Masyarakat tanah adat yang mereka punya sejak dari nenek moyang itu harusnya jangan sampai Anda gunakan hanya mendapat keuntungan. Kasihan itu rakyat kecil. Ini hal yang berbahaya. Nanti kita lihat hukumannya itu di kitab Amsal itu. Jadi kalau Alkitab firman Tuhan melarang, larangan untuk menggeser batas tanah, jangankan bilang setengah hektar, setengah senti pun, satu setengah meter pun tidak boleh. Itu haknya orang. Dan hukumannya berat kalau kita memperhatikan, masih diulangan juga. Mari kita sebagai warga Kristiani tahu aturan-aturan. Ya kadang-kadang kita lihat, ya maaf saja ini pengalaman kita ini orang di desa dulu yang belum mengerti apa-apa. Tanah yang itu kan kita cuma hanya taruh kayu sepotong-sepotong yang memanjang. Jadi ya kita geser sedikit-sedikit, kita tidak sadar bahwa itu tidak jadi berkat, tapi itu jadi kutuk, jadi malapetaka, dengar baik. Itu haknya orang lain. Apalagi kalau mereka yang maaf saja yatim piatu, fakir miskin, saudagar-saudagar, pemborong-pemborong orang Kristen, dengar baik, kau perlu bertobat, jangan bermain-main. Ini hal yang serius untuk kita belajar bersama-sama. Haknya mereka. Jangan sampai kau dengan uangmu banyak kau gunakan. Dat hukumannya itu. Itu tolong didengar baik-baik, diperhatikan baik-baik. Kita akan lihat lagi di Amsal Ulangan 27. Itu ada 12 kutuk, dengar baik. Ulangan 27 mulai dari ayat yang ke-11 itu bunyinya begini. Ke-12 ucapan kutuk. Memang dia punya inti itu untuk tanah, yaitu ayat 17. Tapi bagusnya saya bacakan semua. Pada hari ini Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku-suku Simeon, Levi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Pada ayat 15 bunyinya begini, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin. 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapanya, dan seluruh bangsa itu harus kata amin. Intinya ayat yang ke-17, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesama manusia, dengar baik. Saya ulangi lagi ayat 17. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesama manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Artinya turut mendoakan, turut menghukum juga. Doanya mereka yang kecil itu, yang tidak berdaya, pengacara orang Kristen, engkau sadar, dengar baik, jangan engkau hanya terima uang sogokan itu. Engkau menindas orang-orang kecil, hukumannya berat. Buta mata menanti ini buat orang Kristen, dengar baik. Kalau toh sekarang mata jasmani belum buta, mata rohani mu buta, nah engkau akan lebih repot lagi. Itu bukan hanya untuk kau sendiri, istri anak jadi korban makanan itu, barang-barang haram. Ini hal yang serius buat kita, apalagi kalau mereka itu orang kecil yang tidak berdaya. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, jangan kita hanya mau dengar yang enak-enak saja, diberkatilah kamu, puji nama Tuhan. Tapi kalau disuruh bertobat, wah, kita cari, ah, ini tidak beres. Tolong kita hayatin dan kita renungkan bersama. Sekarang kita akan melihat dua bagian yang Tuhan pakai Raja Salomo di dalam kitab Amsal untuk kita belajar bersama. Jadi dari tadi kita lihat Tuhan pakai Musa untuk menuliskan kepada Bani Israel dua kali, baik pasal 19 juga pasal 27 tadi yang 12 kutuk, salah satunya itu menggeser tanah. Sekarang kita melihat di kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-28 demikian bunyinya. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama. Ah, ini dia. Yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Ya, kadang-kadang anda usah di desa, di dalam kota pun orang yang lebih dahulu itu, aduh, ini buat orang kesian kadang-kadang. Dia geser sedikit-sedikit. Lama-lama orang punya tempat. Dengar, kau biar banting ulang bagaimanapun, jangan harap kau diberkati. Benar, ini hal yang serius. Harusnya kita sampaikan kebenaran ini. Jangan kalian bilang setengah meter setengah senti pun tidak boleh, itu haknya orang. Seringkali kita lupa. Saya ulang lagi, Tuhan pakai Salomo untuk mengingatkan kepada umat Tuhan, juga kepada saya dan saudara bangsa Kristiani. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, dengar baik, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Itu pada pasal 22 ayat yang ke-28. Sekarang kita melihat di pasal 23 ayat 10 dan 11. Sanksinya apa? Ayat 10 bunyi demikian. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak yatim, dengar baik. Lihat ayat 11. Karena penebus mereka kuat dan dialah yang akan membela perkara mereka. Melawan engkau, dengar baik, engkau akan berhadapan dengan anu, dengan Tuhan pemilik hidup ini, dengar baik. Engkau boleh terima sogok berapapun, dengar baik, pengecara orang Kristen. Harus bela yang benar. Jangan engkau disogok dengan uang, matamu buta nanti. Ini hal yang serius. Sebagai orang percaya, bukan hanya keluar masuk gereja, tapi takut akan Tuhan, itu kuncinya. Ya, Tuhan ada kita semua. Pemerintah-pemerintah juga Kristen juga begitu, dengar baik. Masyarakat kecil di desa-desa itu harusnya mengayomi. Jangan engkau mencari kesempatan 5 tahun, kapan lagi, hanya untuk keluargamu. Ini tidak benar, perlu bertobat. Bertobat waktu masih hidup. Enak saja nanti mati baru pendetanya doakan. Tidak ada ayat itu mengajari kita begitu. Kita keluar masuk gereja, percaya Kristus itu bukan hanya keluar masuk gereja, tapi Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Dia rela tinggalkan surga yang mulia, lahir di kandang yang hina dina, menderita di atas kayu salib, mati karena menanggung dosa dan kejahatan kita. Dia bangkit dan naik ke surga. Dia utus Roh-Nya yang kudus memberikan kita kemenangan untuk mampu menjalani hidup ini. Itu dengan baik. Dan dia tidak biarkan kita yatim piatu. Roh-Nya yang kudus yang akan memimpin kita untuk takut akan Tuhan, mengasihi Allah kita dan mengasihi sama dan taat kepada firman-Nya. Kita akan menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Saat inilah. Kembalikan miliknya orang. Saya ulang lagi. Amsal 23, 10 dan 11. Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama, dengar baik, dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dengar baik, dialah yang akan membela perkara melawan engkau. Kau bukan berhadapan dengan, dengar baik, dengan mereka, tapi dengan Allah yang punya langit dan bumi, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal yang serius. Mungkin kau disogok dengan berapapun, tapi kau dengar baik. Untuk apa kau punya uang, tapi menderita di dunia, bahkan menderita di neraka nanti. Itu dengar baik, untuk kita tidak bermain-main loh. Haknya orang lain, kita ini juga dulu tidak beres, karena kita, ya, enggak ngerti. Tapi harusnya kita belajar. Apalagi kalau orang-orang di kampung, kasihan mereka tidak mengerti apa-apa. Tanah yang diwaris dari orang tua nenek moyang. Kalau ada pengusaha untuk membuka usaha, waduh. Kalau ditempel dengan uang banyak-banyak, kau pejabat, entah itu bupati, anggota DPR, itu perlu bertobat orang Kristen. Jangan main-main loh. Itu haknya mereka, harusnya kamu bela. Tidak bisa main-main, ini hukumannya berat loh. Penebus mereka kuat. Ialah akan membela perkara mereka, melawan engkau. Kau melawan Allah sendiri, dengar baik. Jangan kau main gila. Memang hal yang serius. Jangan kita khotbah yang baik-baik saja, yang nyaman-nyaman saja. Ini karena dosa Yesus harus mati. Lalu kita main gila dengan dosa. Mari renungkan dan kita evaluasi kembali. Ialah menanggung dosa dan kejahatan kita, bagikan orang terkutuk karena kutuk dosa kita. Lalu kita masih main gila dengan dosa. Capek-capek kita keluar masuk gereja, melayani. Ini semua buat kita hamba Tuhan juga. Kadang-kadang kalau beli tempat untuk bangun gereja atau itu, ya, kita tidak sadar bahwa itu warga punya. Sedikit pun kita harus introspeksi kembali. Jangan bermain ini. Tuhan tegur saya lebih dulu, Tuhan tegur kita semua. Hal yang serius buat kita, apalagi kalau tanah di kota ini. Kita renungkan, kita evaluasi. Maaf saja, saya juga punya pengalaman tempat yang saya beli itu, aduh, 430, sekalinya diukur cuma 160, aduh, yang di muka sudah, mau apa sudah, ya, kita ngalah sajalah. Inilah susah, memang orang tidak mengerti loh. Kau bukan diberkati biar kau banting tulang bagaimana, terkutuk. Bahkan bukan hanya terkutuk, ya, kau mau kemana kalau tidak bertobat. Ini hal yang serius buat kita, untuk kita menjaga. Bukan kita suci, tapi itu haknya mereka. Itu secara khusus, tapi hak yang lain juga bisa terjadi. Lihat orang miskin tidak punya apa-apa, dia punya bagian yang harus dia lolos. Kau ganti yang lain, itu juga menggeser haknya orang. Tidak boleh. Petugas-petugas, dengar baik. Apalagi orang Kristen. Kita tidak hanya keluar masuk gereja saja, tapi haknya mereka. Jangan sampai karena punya kau dapat sogok, haknya mereka kau geser sama orang lain. Ini hal yang serius. Mari kita jalani, bukan kita sombong, tapi kita ini juga orang yang rusak semua. Tapi hanya kasih karunia Tuhan, kita harus belajar perintahnya, taat kepada perintahnya. Tidak usah jauh saja. Jalan, kita jalan di jalanan ini. Sudah tahu kalau lampu merah kita, ya, memang kalau tidak dapat, tapi kalau tidak dapat, ya mati konyol. Ditangkap lagi, masalah lagi. Itu dia. Harusnya kita tahu, sudah ada rambu-rambunya, sudah ada aturannya. Aturannya itu dalam firman-Nya. Baik perjanjian lama, begitu juga perjanjian baru. Nah, harusnya itu yang kita belajar. Ini aturan gereja, tapi itu firman Tuhan, aturan dari Allah sendiri. Melalui Alkitab yang kita harus belajar. Ini yang seringkali kita lupa. Capek-capek kita keluar masuk gereja, capek-capek kita melayan, tapi ada hal-hal yang kita anggap itu serius, tidak main-main. Itu hal yang serius. Kita introspeksi kembali. Coba data kembali. Benar tidak ini tempat yang kita miliki ini? Khususnya kita sebagai pelayan-pelayan membangun gereja atau hal-hal yang rohani. Ini serius buat kita. Hukumannya berat. Kita tidak diberkati. Mari, maaf saja, saya juga tidak ngerti, kadang-kadang Tuhan kasih yang keras-keras, ya, kita harus siap terima. Dengar baik, dosa dan kejahatan kita, Yesus harus menderita. Dia memikul kutuk kita di atas kayu salib. Jangan sampai kita berulang-ulang. Hidup ini hanya sementara, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Selama Tuhan Yesus masih berikan kepercayaan kepada kita, kita jalani dengan setakut dan hormat kepada Tuhan. Kita bisa manipulasi di hadapan manusia dengan baik. Tapi di mata Tuhan, Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan itu tertuju di segala tempat, mengawasi yang baik dan yang jahat. Itu dia. Kita bisa bohong di muka pengadilan, hakim, jaksa, polisi, tapi di depan Tuhan kita Yesus Kristus dengan baik. Terima kasih Tuhan, teguran yang keras buat kami semua, untuk kami belajar perbaiki kembali hidup ini Tuhan, hanya oleh kasih dan kemurahan. Biarlah renungan ini menjadi evaluasi buat kita menjalani hidup ini. Selama Tuhan percayakan, saya juga senang kalau pada saat acara RRI pusat, lalu kepala RRI diberikan informasi luar biasa benar untuk rakyat kecil, jangan hanya untuk pejabat-pejabat saja. Rakyat kecil juga mereka punya hak untuk hidup, untuk diperhatikan, apalagi kalau warga Kristiani. Dengar baik, bertobat waktu masih hidup, bukan mati baru pendetanya doang. Tidak ada itu cerita dongeng. Mari kita evaluasi untuk menjalani hidup ini. Kiranya renungan firman Tuhan malam hari ini memotivasi kita semua. Tuhan Yesus sayang, lebih baik kita ditegur daripada kita harus menikmati kematian yang kekal itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan melalui RRI Makassar. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pakai sarana ini menjadi saluran berkat, sarana informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Secara khusus kami berdoa buat pimpinan dan kru RRI Makassar. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Teman-teman yang bertugas malam hari, Tuhan berikan kekuatan secara khusus. Biarlah RRI tetap eksis untuk menjalankan tugasnya, memberitakan informasi-informasi yang itu harus disampaikan kepada masyarakat luas. Kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, keluarga, anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami dari tingkat RT, RW, lurah, kepala desa, camat, wali kota, kepala daerah, gubernur, presiden, wakil, para menteri, tiga angkatan bersenjata darat, laut, udara, dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra. Mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, Engkau juga memakai dokter dan perawat. Obat-obat yang digunakan lebih daripada itu, Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah firman Allah malam hari yang kami belajar menjadi rema dalam hidup kami untuk menjalani hidup ini. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala yang baik, firman yang memerdekakan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saya kembalikan ke studio. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Salam sehat, Pak Pendeta. Semoga seluruh sampaiannya hari ini dapat menjadi nilai pahala dan juga berkat untuk Pak Pendeta dan juga seluruh masyarakat yang mendengarkan. Pak Pendeta, terima kasih atas perjumpaan kita di malam hari ini.
1: Terima kasih, Pak.
0: Kita pamit, semoga tetap sehat dan bertemu lagi di pekan depan, Pak Pendeta.
1: Amin, amin, amin. Amin, kita ketemu lagi.
0: Baik, kita pamit, Pak Pendeta, dan selamat malam.
1: Amin, selamat malam, ya.

0: 101 dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Ersan Saputra menemani Anda dalam program siaran kami Makassar malam ini. Baik pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen bersama dengan Bapak Pendeta Sebastianus Bas, berikutnya kami hadirkan drama radio dengan judulnya Bohong, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Bengkulu.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngotak membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngotak. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Kamulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok na, elok kan? Mahal kok.
3: Wah elok nian. Beli di mana cik?
2: Adolah biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m banking bolo. Ay maaf tapi yo, kamu orang kan dak punya dak.
3: Yo, mana pernah kami belanja online kok cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
4: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok.

0: merengam sih, Rod. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
1: Ya kan dari dulu cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota, bukan nariko aja kan?
0: Ya tahu saya, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tuh lah bisa gini kok.
1: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh, man. Saya kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
0: Alah, omongan Saipul, Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini, Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rod.
1: Oh iya.
0: Gas itu.
1: Oke, gaskan, Rod, bro.

0: Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Oh, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan kita lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Saipul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Saipul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul, kecelakaan. Astaga, Cak Manu, Saipul gini, Rod?
5: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnyo langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, Man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, Man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja gini kondisinya.
5: Ayo, Man, semoga lah, Man, yo. Saipul udah ngapain.

0: Saya ingat ni kan dulu tu. Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bai mobil saya ko? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayo ko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin sayo ko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tu yang ada patung singa tu nah, woi woi. Rod man, mak sayo ko kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnyo Pak Umar. Tahu kan, yang luwe ni antuna memang lah yo banyak ni yang duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu tu mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit. Ya ampun wai, dah sayo kiro kalau sayo ngotajem tu orang-orang lagi segan kayak sayo, nak berkawan kayak sayo. Siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin, tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
1: Jadi Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi, tak lagi. Aduh, kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun anda berada. Nyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tasnya ini pendengar, yaitu komunitas sekolah
3: literasi desa.
2: Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan bareng-bareng nih pendengar. Ada Zahra nih, ada Zahra di sebelah saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya. Ada Vicky. Ini koordinator divisi humas. Terus juga ada Jingga. Ini volunteer ya.
4: Iya.
2: Dari edisi
4: ekspedisi literasi batch 5.
2: Batch 5.
4: Iya.
2: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman menarik. Tapi kita kenalan jauh dulu sama dengan komunitasnya. Komunitas Sekolah Literasi Desa atau SLD. Bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita. Sebenarnya SLD itu apa dan seperti apa sebenarnya?
3: Oke. Jadi SLD itu atau Sekolah Literasi Desa itu merupakan

0: pada daerah-daerah marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
1: Oh, ya, terbentuk sejak kapan sih emang?
0: Kalau WSLD itu terbentuk dari tahun 2016, cuman sempat vakum beberapa tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan warna baru dari SLD sampai saat ini.
1: Setelah vakum berarti mau mulai warna barunya itu kapan?
0: Tahun 2022 kayaknya, 2022.
1: Berarti after COVID baru bergerak lagi
0: berarti. Betul.
1: Ih, seru. Dan warna baru pun salah satunya kalian yang hadir saat ini.
0: Iya, salah satunya sampai saat ini.
1: Pengen tahu dong sebenarnya visi misi dari teman-teman SLD sendiri apa sih kok sepertinya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi misi nggak sih? Apa yang sebenarnya SLD cari?
0: Kalau visi misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan. Jadi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan-pendidikan yang mungkin tidak dilirik oleh kurang perhatian di masyarakat-masyarakat yang terpencil. Selain itu kita fokuskan di bagian literasi. Jadi literasi ya, kita ketahui yang di Indonesia itu literasinya masih dalam tahap kurang. Jadi di SLD itu kita fokuskan bagaimana kita meningkatkan literasi itu sendiri. Jadi melalui beberapa program kerja dan sebagainya.
1: Nah, ngobrol lebih jauh nih sebentar tentang SLD. Kalau kita ngomong tentang sekolah-sekolah pinggiran, paling jauh SLD terutama di format yang baru ini, itu paling jauh sampai mana?
2: Kemarin itu sempat paling jauhnya itu di desa mana ya? Tombolopau ya, Kak?
1: Tombolopau berarti Kabupaten Goa.
2: Iya, Kabupaten Goa.
1: Kabupaten Goa yang banyak sayurnya ya, Kak ya.
0: Iya, betul. Iya, banyak sekali. Iya,
1: benar. Apalagi daun bawangnya di sana katanya enak-enak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang SLD. Kalian sendiri terutama Vicky dan juga Zara, bergabungnya sejak kapan?
2: Kami itu bergabung tuh baru kemarin bulan September.
1: Bulan September kemarin.
2: Betul.
1: Okay, dan langsung jadi pengurus.
2: Iya.
1: Itu gimana ceritanya?
0: Kalau dari SLD itu ada dua tahap sih, Kak. Okay. Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus, ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
1: Tiba-tiba banget tuh.
0: Enggak sih, Kak. Maksudnya dia iya, bagian dari volunteer tapi pas open recruitment itu dia juga ikut gabung dalam kepengurusan. Salah satunya Kak Vicky.
1: Oh gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu.
2: Volunteer dulu.
1: Okay, jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga.
2: Sepertinya sudah.
1: Iya, batch berapa?
2: Batch 3.
1: Di batch 3. Ini kan batch 5 yang baru aja ya.
2: Iya.
1: Batch 5 itu kapan?
3: Batch 5 baru ini.
0: Iya.
2: Bulan lalu.
1: November, Desember.
0: Iya, November.
1: November.
3: Iya.
1: Ih, seru tuh kayaknya.
0: Banget.
1: Kita cerita banyak nih pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 082133339440. Saya ke Vicky dulu ya. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SLD sendiri? Dan kenal dari mana?
2: Kebetulan saya pernah diajak gabung. Maksudnya volunteer.
1: Yep.
2: Batch 2, tapi lagi apa namanya, lagi tidak bisa, ada murid urgent yang lebih diutamakan. Nah, terus saya diajak gabung volunteer batch 3, terus saya gabung dan diterima, alhamdulillah.
1: Oh, ada seleksinya ya?
0: Ada.
1: Oke, nanti ya. Cerita dulu. Di batch 3 diajak gabung, terus ikut seleksinya.
2: Seleksi.
1: Lolos.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, terus apa lagi?
2: Terus, ya paling seleksi alam dan segala macamnya.
1: Allahu Akbar, seleksi alam. Saya agak takut tuh dengarnya.
0: Bukan sampai yang itu.
1: Oke. Okay.
2: Bukan
1: yang kayak gitu ya?
0: Bukan.
1: Bukan yang seperti yang kita pikirkan nih.
0: Bukan.
1: Oke, terus.
2: Terus ya kita berangkat ke apa namanya, ke desa binaan itu.
1: Saat itu kamu dapatnya yang itu, Tombolopau.
2: Ya, kebetulan itu juga.
1: Okay. Nah, kesana ngapain aja kamu di sana?
2: Kita mengajar sama anak-anak, terus kita bermain juga sama anak-anak, terus apa lagi?
0: Banyak sih kegiatannya.
2: Banyak sih, Kak, banyak kegiatannya.
1: Saking banyak, seru. Saking dinikmatinya, iya. Sampai tidak
3: di diingat nih.
1: Enggak diingat nih.
3: Terlalu banyak.
1: Apa gue bikin kemarin begitu nih? Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Yeah. Nah, Zahra, kalau ngomong tentang SLD sendiri. Nah, kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
0: Kalau program kerjanya kayak kurang lebih 15 kayaknya.
1: Banyak banget programnya. Boleh di spill satu-satu enggak? Tahu enggak?
0: Kalau dari divisiku dulu ya, Kak. Dari media kreatif itu selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari SLD itu meningkatkan literasi. Jadi ada program kerja kami mengenai seputar literasi. Jadi seputar literasi itu bagaimana kita mengupload konten-konten baik itu isu pendidikan maupun literasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak khalayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang.
1: Nah, kalau di Humas sendiri bagaimana?
2: Kalau di Humas itu ada banyak sih, Kak.
1: Salah satunya
2: tuh kita tuh apa namanya bincang literasi kayak begini, Kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga apa namanya, Kak?
0: Yang bazar.
2: Oh ya, bazar kafe dan apa namanya? Badminton juga kita adakan untuk apa namanya menjalin silaturahmi. Itu aja, Kak.
1: Nah, kalau ngompong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri, tadi kan kita udah ada programnya. Divisinya divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada.
0: Ada divisi pendidikan, juga pengembangan sumber daya.
1: Oke.
0: Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLD.
1: Apa itu?
0: Sekarang namanya Pojok Baca.
1: Pojok Baca?
0: Iya.
1: Itu ngapain?
0: Pojok Baca itu semacam kita datang ke suatu tempat yang rame, terus kita bawa buku. Kebetulan alhamdulillah ya, di kepengurusan ini banyak donasi buku yang masuk.
1: Insyaallah.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya? Stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
1: Itu di mana dan kapan?
0: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng yang pertama di Benteng, terus yang kedua di Pelataran Unhas.
1: Oh.
0: Ya.
1: Kayaknya butuh sering-sering deh kayak gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Itu bukan cuman apa namanya? Bukan cuman SLD doang.
1: Oh, jadi banyak.
0: Iya, kita panggil
2: orang sekitar, komunitas lain kita ajak juga.
1: Oh, begitu. Boleh enggak di halaman rumah saya?
2: Boleh banget, Kak. Boleh.
1: Kalau peminatnya aja boleh ya.
0: Iya.
1: Ih, seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai.
0: Iya,
2: baru aja.
1: Nah, dan salah satunya ini ada Jingga. Di batch 5 kemarin, Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
4: Oke, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam ekspedisi literasi itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas.
1: Okay.
4: Ada kelas calistung, kelas pendidikan, dan kelas calistung, agama, dan
0: seni
4: dan olahraga. Nah, kebetulan saya dapatnya itu di divisi agama. Tapi kan yang namanya kita volunteer, kita turun ke adik-adik langsung, itu tidak semerta-merta kita hanya tugasnya kita aja di situ di agama, tapi kita menyebur.
1: Okay. Ya, kita melebur
4: ya. Aja, sorry, kita melebur. Nah, akhirnya saya kemarin alhamdulillah dapatnya juga membantu teman-teman saya di Cilistung, terus di sini dan olahraga.
1: Jadi begitu. Boleh pilih nggak sih kalau misalnya kayaknya saya Cilistung dan juga agama kayaknya saya agak kurang deh. Boleh yang lain nggak sih? Atau semuanya ditentukan berdasarkan apa gitu?
0: Itu ditentukan berdasarkan pada saat pendaftaran. Itu kami kasih opsi kepada calon volunteer.
1: Okay.
0: Terus nanti pada saat seleksi wawancara juga kami tanyakan bagaimana minatnya di mana, terus apa program kerja yang diusulkan gitu. Jadi bukan dibagikan secara random.
1: Oh,
0: jadi sesuai passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
1: Ah, jadi seperti itu. Iya. Nah, terus Jingga sendiri apa yang paling memorable? Kan baru kemarin nih. Iya. Ya, jangan lupa ya. Baru oh, kemarin. Iya nih, baru kemarin nih. Yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
4: Oke. Okay. Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih, Kak. Mm-hmm. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada saat pagi-pagi tuh adik-adik sudah ada di depan tempat kita tinggal, di posko. Kemudian kita jalan sama-sama ke sekolah dengan adik-adik. Pada saat di sekolah baru kita mengajar bersama dan lain sebagainya. Itu yang paling memorable sih, Kak, karena kita harus menempuh jarak dulu untuk ke sekolah sebelum kita memulai untuk belajar.
1: Nah, berapa lama kamu di sana?
4: 4 hari 3 okay. malam.
1: Ya. 4 hari 3 malam. Ya. Ini kegiatannya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
0: Ini tidak menentu sikap per bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman okay. ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
1: Oke, Nek, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sana, nggak terbang.
4: Alhamdulillah tidak ya.
1: Nggak karena mohon maaf, November kemarin kan angin kencang aja, betul. Hujannya deras banget. Apa ini lokasinya Tombolok Pau juga?
4: Iya,
2: yang di Palembang, kan? desa Palembang.
1: Ya. Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
2: betul.
1: Ya,
2: betul.
1: Kan airnya dingin banget di sana.
2: Betul sekali.
1: Kan, ya. Terus juga lebih sering hujan, setahu saya.
4: Iya.
1: Nah, itu gimana kamu di sana?
4: Sejauh ini ya aman-aman saja sih, Kak.
1: Iya kan kamu ada di sini kalau nggak nggak sampai sini. Itu gimana? Pernah ngerasain nggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
4: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya, Kak.
1: Pasti. Jadi pasti tiap hari hujan.
4: Tapi tidak setiap hari hujan.
1: Oh, oke.
4: Okay. Cuman namanya kita berkegiatan ya, Kak. Pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung. Jadi tidak keseringan hujan.
1: Oh, gitu.
4: Tidak setiap hari yang hujan gitu.
1: Jadi masih bisa menyesuaikan ya hal-hal gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
0: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calfon. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas. Terus yang kedua wawancara. Terus yang ketiga penentuan volunteer yang terpilih. Jadi biasanya di meet up 1 ya. Kan ada 2 meet up. Jadi yang pertama meet up 1 itu untuk volunteer-volunteer yang lolos seleksi wawancara. Terus yang kedua meet up 2 itu persiapan untuk pemberangkatan.
1: Oh, nah jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya, sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes tersendiri nggak sih? Saya jadi khawatir kayak daftar CPNS ya.
2: Tidak seribet itu kan.
1: Kayak gitu ya, saya khawatir aja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana? Apa aja tesnya yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita gak? By experience aja deh.
0: Iya.
1: Tesnya kayak gimana kemarin, kamu rasainnya kayak gimana?
2: Wawancara.
1: Oh, wawancara.
2: Berkas dulu baru wawancara. Berkasnya tuh kayak kita isi G-form. Terus kita yang sempat Kak Zara mention, itu kita pilih divisi yang kita inginkan, sesuai passion kita. Nah, setelah lulus berkas, kita akan apa namanya? Wawancara.
1: Nah, ditanya-tanyain apa satu wawancara? Dispil dikit dong.
2: Adalah.
1: Tak bangkang.
2: Makanya kalau mau tahu ikut.
1: Nah.
4: Ada pastinya.
1: Batch 6 kapan rencananya?
4: Coming soon. Ditunggu saja, pantau terus nanti IG-nya SLD.
1: Nah, itu tuh. Kalau gitu IG-nya ada di mana biar bisa dikepoin deh.
0: Untuk IG SLD itu Sekolah Literasi Desa. Juga kami punya YouTube Sekolah Literasi Desa.
1: Jadi
0: sama
1: di,
0: TikTok
1: ya. Di @sekolahliterasidesa. Itu TikTok ada,
0: ada.
1: YouTube ada,
0: ada.
1: IG ada,
0: ada.
1: Semuanya itu app sekolah
0: literasi desa.
1: Panjangan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau untuk Anda pengen nyari-nyari boleh ya, kepoin dulu sebelum tertarik untuk gabung. Ada persyaratan khusus nggak untuk gabung? Misalnya harus usianya mungkin atau bagaimana?
0: Untuk persyaratannya itu minimal maksimal 30 tahun ya kalau nggak salah.
1: Oke. Okay.
0: Terus tentunya siap untuk hadir pada saat kegiatan. Ya mungkin sementara kuliah ataupun kerja itu bisa
1: menyesuaikan
0: ya. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi udah ketahuan dong ya nanti kegiatannya kapan dan sebagainya, itu udah wajib menyesuaikan di situ.
0: Iya.
1: Nah, kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain enggak sih? Kan tadi ada ngajar dan sebagainya. Boleh diceritain lebih detail enggak sih seperti apa? Kamu boleh.
4: Oke, okay. Kalau lebih detailnya untuk kegiatan pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi okay. Kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita senam dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih.
1: Iya,
4: jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
1: Oh, oke, okay. Alhamdulillah. Terus
4: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Biasanya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh yang namanya mereka butuh namanya berhitung, membaca dan lain sebagainya, itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
1: Oke. Okay. Jadi tiga yang akan diajarin itu semuanya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
4: Hanya selama 2 hari.
1: Oh, 2 hari.
4: Iya, pada saat Jumat Sabtu. Jadi kita berangkat kita volunteernya itu berangkat di hari Kamis sampai di lokasi, kita istirahat, briefing dan lain seterusnya, kemudian kita mulai persiapan untuk mengajar kelas besok itu di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita maksimalkan memang untuk untuk 3 kelas itu di 2 hari itu.
1: 2 hari itu. Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Hari pertama biasanya apa yang membuat ribet sih kalau misalnya hari pertama itu?
4: Hari pertama itu lebih kepada adik-adiknya sih, karena kan kita baru pertama kali turun nih ke lapangan nih kan, ke pelosok ini. Baru pertama kali turun di tempat ini, pastinya butuh yang namanya bonding dulu nih sama adik-adik.
1: Oh,
4: kan.
1: Oh iya benar.
4: Iya, karena kita beda nih antara adik-adik yang kita temui di pelosok dengan adik-adik yang kita temui di perkotaan, itu kan pasti jelas jauh sekali perbedaannya. Jadi bagaimana caranya kita dari kakak-kakak volunteer dan lain sebagainya harus bangun bonding dulu ke mereka, karena adik-adik kalau misalkan merasa bahwa kakak ini membosankan, itu pasti tidak akan bisa terbangun bondingnya. Jadi kita untuk hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik, apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan, tapi bagaimanapun caranya kita harus happy karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
1: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLD tempat untuk ngajar dan sebagainya?
0: Ngajar
1: kegiatannya.
0: Untuk sejauh ini sudah ada 2 lokasi sih kak.
1: Itu di mana aja?
0: Yang Palembang ini sudah 2 kali. Terus ketiganya itu di Maros.
1: Oh di Maros.
2: Iya.
1: Oh jadi ada yang di Goa sama ada yang di Maros.
2: Iya.
1: Itu izinnya gimana? Terus bagaimana dengan kurikulum yang ada di sana?
0: Sebenarnya yang pertama tentunya kita izin ke bagian desa di sana, bagaimana kita komunikasikan mengenai tempat tinggal, dan juga hari apakah kita pergi, terus berapa hari kami di sana, terus bagaimana kegiatan kami yang akan kami lakukan. Terus kemudian kita ke bagian sekolah, kepala sekolahnya itu kami minta izin bahwasanya kami ada kegiatan gini-gini.
1: Itu boleh?
0: Boleh.
1: Alhamdulillah. Ada berapa banyak biasanya anak-anak yang biasa diajarin?
0: Berapa ya? Per kelasnya itu ada berapa orang ya? 10. 10. Sedikit
2: kak.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh berarti tidak seperti kayak di kota yang
0: sampai
1: 20-30 ya kalau saya
2: kurang lebih. Kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
4: 30-an
2: semua,
4: itu semua.
2: Dari 1 sampai kelas 6.
1: Semua sekolah, satu sekolah
0: iya.
1: Itu?
0: Iya.
1: 30-an?
0: 30-an.
1: Oh ternyata kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
0: Kalau
2: di pelosok itu sangat minim.
1: Minim?
2: Iya.
1: Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di push daerah di bagian itu?
0: Sebenarnya dukungan sih kak, dukungan karena kesadaran mengenai pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua bagaimana mereka bisa mendukung anaknya untuk tetap mengejar pendidikannya.

0: bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
5: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
6: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
4: Emangnya sepenting itu ya, Len?
6: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
5: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
6: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
4: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
5: Tujuh, sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran,

0: Iya benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
1: Luar biasa antusiasnya. Mereka tuh sangat sangat sangat aktif. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya melas-melas gitu. Nah, itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka supaya mereka tuh, oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk mengajar ke kita. Nah, kita bisa untuk bangun bondingnya mereka, mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa. Mereka menyambut kita dengan hangat.
0: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
2: Semua.
0: Semua?
2: Iya.
0: Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
3: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic.
0: Oh, oke. Okay,
3: ya. Yang calistung tadi, membaca, menulis, dan menghitung.
0: Ah, kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah.
3: Iya.
0: Insya Allah. Nah, insya Allah. Berarti kalau sekarang udah Desember, berarti mungkin di tahun depan berarti ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Nanti kita lihat keseruannya lagi. Kalau mau dekat-dekat boleh datang ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira. Kira-kira persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih pendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng Irsa di 0821-3333-9440 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen ngebangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
3: Oke, jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode.
0: Okay.
3: Ya, jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul kekeluargaan yang dibangun dari Sekolah Literasi Desa itu sangat luar biasa.
0: Okay.
3: Jadi dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak volunteer itu memberikan energi positif bagi saya semua kegiatan sih. Tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di Sekolah Literasi Desa.
0: Wah, tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
3: Kalau saya tidak kak, langsung jadi pengurus. Daftar pengurus.
0: Langsung pengurus.
3: Iya.
0: Oke, okay. Tapi pernah ikut terlibat langsung
3: kalau pernah.
0: Batch berapa?
3: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
0: Oh, ikut juga kemarin.
3: Iya.
0: Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
3: Turun ngajar.
0: Turun ngajar juga?
3: Iya.
0: Seru enggak sih ngajar sama anak-anak itu?
3: Seru. Sebenarnya seru sekali Kak. Cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif, mungkin kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.
0: Keren deh kayaknya. Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut deh? Kan kalau Vicky tadi udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa? Musim hujan lagi? Kenapa?
1: Okay. Kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih mau mencari tahu pengalaman di pelosok sih kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi saya cari tahu nih komunitas apa sih yang memang berfokus pada pendidikan di pelosok. Kemudian pada saat oprek SLD saya join, saya daftar dan alhamdulillahnya lulus di SLD juga. Kemudian pada saat masuk di SLD saya merasa bahwa oh ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali.
0: Okay.
1: Ya, jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
0: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
1: Sebelumnya sudah pernah.
0: Di komunitas yang berbeda?
1: Iya.
0: Dan kali ini gabung di SLD?
1: Iya.
0: Nah, dan menurut kamu nyaman?
1: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
0: Sangat-sangat nyaman?
1: Iya.
0: Kalau misalnya kayak gini boleh gak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi boleh gak?
2: Boleh.
0: Boleh aja?
3: Boleh.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tanpa perlu daftar lagi, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Karena Kak Jingga ini sudah masuk keluarga besar.
0: Oh gitu,
2: ya.
0: Jadi udah boleh ikut.
2: Sudah boleh Kak.
0: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
3: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca. Terus kami biasa juga lakukan, maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat. Kayak kemarin family gathering juga.
0: Ada family gathering
3: ya, ada. Nah,
0: kalau secara pribadi Zahra kesibukannya apa sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini?
3: Kalau kesibukannya sih kak, masih kuliah. Kebetulan masih mengurus tugas akhir. Dan juga
0: jurusan apa?
3: Farmasi.
0: Wabillah. Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
3: Sama sih kak, karena menurut saya kalau lagi nge-stuck up dan sebagainya, itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru, dan tentunya itu memberikan support gitu.
0: Begitu memang Zahra, kalau mahasiswa tingkat akhir banyak sekali energinya untuk melakukan sesuatu yang bukan skripsi.
3: Betul. Betul-betul.
0: Betul lagi.
1: Sebagai bahan healing dia. Iya,
0: sebenarnya ya. Healing lupa gitu.
3: Iya. Sampai lupa.
0: Sampai lupa. Kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa nih, Vicky?
2: Masih sibuk kuliah, Kak.
0: Kuliah juga?
2: Iya.
0: Akhir juga?
2: Tengah-tengah.
0: Semester 5 ya, iya. 5-6 gitu ya. Di mana?
2: Di Universitas Negeri Makassar.
0: Ya nggak apa-apa, sebut aja.
2: UNM.
0: Di UNM, iya. Jurusan apa?
2: Jurusan Sastra Inggris.
0: Sastra Inggris. Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik mas Sastra Inggris magang sama kita di sini. Benar. Iya, Sastra Inggris benar, baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu kegiatannya apa, Jingga?
1: Kalau saya sendiri kuliah juga, cuman pada saat ini kan musim libur. Ya, cari lagi sementara cari kegiatan-kegiatan juga ini sebenarnya ini. Karena lagi libur ini.
0: Tidur-tidur mau libur. Jingga. Nanti marah mama tak. Kayaknya di kampus jurusan apa?
1: Manajemen, Kak.
0: Manajemen. Oh, masih oke lah ya. Masih sosola, masih bisa menyesuaikan
1: masih
0: dengan
1: aman.
0: Masih aman lah ya. Anda ini. Anda ini gimana? Membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak Sekolah Literasi Desa ini?
3: Kalau membagi waktunya ya Kak, kalau untuk kegiatan-kegiatan SLD kan biasanya juga di hari weekend, jadi aman lah. Kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5 itu kan dia mulainya di hari Kamis, kan itu masih weekday, jadi saya sampai nyusul Kak, di kegiatannya karena
0: bukan tipsen.
3: Bukan, gak bisa. Jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore, Jumat sore itu selesai kuliah, malamnya berangkat ke tempat lokasinya.
0: Wah keren, tapi itu susah loh jalan menuju ke sana loh.
3: Iya.
0: Sama siapa?
3: Sama Kak Vicky juga salah satu. Bukan ya?
2: Bukan gak?
3: Bukan.
1: Ayo.
0: Ekspresi Vicky.
3: Bukan ya? Kemarin lumayan banyak sih Kak.
0: Oh,
3: ya,
0: okay, lumayan ada. Berarti banyak. Paling tidak ada tim kan gak?
3: Iya, pasti.
2: Nah, gak sendiri Kak.
0: Ya, iya. Kalau Vicky sendiri gimana membagi, kemarin kan ikut di batch 3.
2: Ya.
0: Berarti masih kuliah. Kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu? Atau setahun lalu?
2: Setahun lalu Kak.
0: Setahun lalu?
2: Iya.
0: Berarti itu kan kamu masih sibuk-sibuknya dong, karena masih awal-awal kuliah maba. Berarti masih maba kan ya, lagi padet-padetnya tuh ya, panggilan senior kanan kiri tuh. Ya kan, kamu gimana bisa kaburnya?
2: Alhamdulillah izin.
0: Oh izin,
2: ada okay. Surat izin ya.
3: Oh iya, ada surat izin.
0: Nah yuk langsung, betul ada surat izin. Berhasil excuse ya. Kamu izin?
2: Ada surat izin Kak.
0: Oke, terus-terus.
2: Ya, kita minta izin sama dosen di ACC. Gas.
0: Oh, boleh?
2: Boleh.
0: Ih, sesantai itu asik.
2: Alhamdulillah, waktu itu juga di hari Jumat itu tidak ada kelas. Dan di hari Kamis itu cuma satu kelas. Jadi, ada dua kelas Kak. Tapi yang satunya izin.
0: Oh, oke. Jadi satu aja ya? Jadi kamu izin di satu dosen?
2: Betul.
0: Dan ACC?
2: Alhamdulillah.
0: Nah, kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sepertinya Jingga roman-romannya emang suka ikut berkegiatan.
1: Iya.
0: Nah, ngaturnya tuh gimana?
1: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih Kak.
0: Agak saya sombong jawabannya. I have good management ya.
1: Ya, betul.
0: Bangga banget lagi nih. Itu gimana manajemen waktu?
1: Oke, okay. Kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan, Kak. Jadi okay. Saya sudah susun plan memang, sudah susun schedule ya, istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian oh ada SLD nih. Jadi nah kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih, biasa. Kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan.
0: Yeah.
1: Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1 dan itu kan bisa untuk dipakaikan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih, alhamdulillahnya ya. Jadi ya aman-aman aja sih. Jadi dosen aman-aman ACC
0: untuk surat izinnya. Dan akhirnya bisa berangkat.
1: Iya.
0: Wah, keren banget. Lihat terasa ngobrol kita udah pukul 21.55 nih. Lama kan ngobrol, enggak kerasakan ya?
1: Iya.
0: Udah 30 menit lebih. Iya kan? Tadi dia tegang banget, enggak kerasa ngobrolnya.
1: Jangan di-spill dong, Kak.
0: Takut ketahuan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih, kira-kira ada di batch 6 nanti, kira-kira nih, batch 6 nanti udah kepikiran belum sih akan di mana wilayahnya? Terus ada hal yang baru enggak sih yang mungkin akan dilakukan di sana? Saya ke Vicky dulu deh.
2: Ini masih rencana ya, Kak. Rencananya itu di Maros.
0: Oh, di Maros nanti. Iya. Oke. Okay. Di sekolahnya, di sekolah apa sih namanya? Wilayahnya aja deh.
2: Dimana?
0: Di Maros, di bagian mana? Kan Maros cukup luas tuh.
2: Iya.
0: Itu di bagian mananya?
2: Mungkin agak dalam-dalaman lagi, Kak.
0: Iya kan?
2: Maksudnya agak ke pelosok banget.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena kemarin itu yang pas batch 4 itu, kami rasa itu bukan pelosok, Kak.
0: Oh, kurang pelosok?
2: Kurang.
0: Oh,
2: karena
0: okay.
2: Di sana sudah maju, Kak.
0: Oke, okay, iya.
2: Ya.
0: Oh, jadi pengen coba yang lebih pelosok lagi.
2: Betul.
0: Nanti. Oh, jadi akan mencari titik baru.
2: Iya.
0: Wah, tugasnya siapa tuh kalau cari titik baru kayak gitu?
3: Semua sih, Kak.
2: Semua, Kak.
3: Jadi kami diskusi dari kakak-kakak yang lain ada saran mengenai tempat yang mungkin kita butuh ke sana untuk mengabdi bagaimana pendidikan di sana. Dan tentunya untuk bentuk kegiatannya kami menyesuaikan dengan tempat yang akan kita lakukan nantinya.
0: Oke. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan gak yang dilakukan sama teman-teman SLD yang mungkin ada yang pengen kepoin SLD, pengen gabung juga maybe dalam waktu dekat ini, Desember mungkin?
3: Kalau Desember sih kayaknya kami
0: udah
3: break dulu, Kak.
0: Okay.
3: Nanti setelah tahun baru kami mulai tentunya di pojok baca tadi.
0: Ah, di pojok baca.
3: Iya, betul.
0: Ah, itu kapan, di mana?
3: Untuk lokasinya tuh belum. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
0: Oke, di Januari nanti.
3: Iya.
0: Jadi mulai dikepoin aja dulu di Instagram atau media sosialnya di @sekolahliterasi
3: desa.
0: Jadi kalau misalnya ada, itu umum ya kalau di pojok baca.
3: Ya, umum, Kak.
0: Siapapun boleh.
2: Siapapun boleh.
0: Oh, oke, sangat menarik. Terakhir deh, closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Ajakan mungkin atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar tentang sekolah literasi desa. Saya ke Zahra dulu.
3: Jadi di sekolah literasi desa khususnya saya juga tentunya menyadarkan saya sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang. Dan tentunya secara tidak langsung juga menumbuhkan bagaimana itu literasi, bagaimana pentingnya literasi. Karena literasi itu merupakan langkah kecil kita untuk membawa perubahan besar dan tentunya memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri, karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
0: Oke, Jingga, apa yang ingin disampaikan?
1: Oke, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok, karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok mengajar mereka membaca, berhitung dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri menurut saya harus bisa untuk sesekali terjunlah ke lapangan, ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih, Kak, jadi jangan lupa join SLD.
0: Vicky udah siap. Closing statement-nya Vicky.
2: Perbanyak baca buku.
0: Perbanyak baca buku. Dari tadinya aku kasih waktu baru itu, Ji. Yang berpikir Vicky. Betul-betul, perbanyak baca buku, benar. Itu untuk meningkatkan literasi.
2: Iya, karena minim.
0: Iya, minim ilmu, minim literasi, otomatis akan berkurang pengetahuan juga. dan semakin banyak pengetahuan semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
3: Betul.
0: Makasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan kita datang lagi di sini. Okay.
3: boleh.
0: Kita ngobrol banyak lagi ya, seputar tentang kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open rekrutmennya kapan? Pokoknya bisa dikepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
3: Di Instagram. Dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
0: Okay, di @sekolahliterasi_desa. Baik pendengar, Insan sudah harus pamit undur diri. Makasih banyak teman-teman udah sempat hadir. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an

0: 94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda waktunya dapat memilih lagu-lagu mancanegara tahun 80-90-an yang sudah disiapkan oleh musik director kami, Bang Arvan Yusri. Yang kali ini udah nangkring beberapa rangkaian lagu, coba Irsan bacain dulu satu-satu. Pendengar boleh didengarkan dulu ya, dibacain dulu nanti satu-satu, tolong dimonitor. Habis itu boleh dipilih kira-kira mau yang mana lagunya ya. Irsan punya lagu dari Chicago dengan Hard to Say I'm Sorry, Lionel Richie dengan Stuck on You, ada Whitney Houston, I Will Always Love You. Ada juga lagu Air Supply dengan Now and Forever. Now and Forever gitu ya. Michael Bolton dengan To Love Somebody. Ada Celine Dion juga, The Power of Love. Terus ada Jose Mary Chan dengan Beautiful Girl. Ada Listen to Your Heart dari Rockside. Listen to Your Heart. Cocok enggak sih? Nanti salah lagi. Ada Michael Jackson dengan One Day in Your Life. One Day in Your Life. Na na na na na na na na. Irsan yakin benar kan? Irsan tahu lagu yang gini nih. The Police. Baru masuk nih The Police setelah sekian lama ya. Dengan lagunya Every Breath Take You Take. Setiap nafas yang kau ambil gitu ya artinya. Silakan Anda dapat mendaringkan line telepon kami di 0821-3333-9440. Saya jawab dulu telepon yang ada di telepon biasa ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Istrinya Pak Hakim.
0: Nah, kalau istrinya Pak Hakim saya kuhafal di suaranya. Kalau Pak Hakimnya kemarin saya lupa ya. Ibu Andi Anisa.
1: Iya betul.
0: Bagaimana Kak Reba ini, sehat-sehat Ciki?
1: Alhamdulillah sehat iya.
0: Alhamdulillah. Dingin-dingin emput di sana.
1: Iya.
0: Bu Andi Anisa.
1: Iya.
0: Lagunya siapa mau diputarkan ke ini?
1: Yang pertamanya ya tadi.
0: Yang pertama tadi?
1: Iya baca.
0: Oh iya, yeah. Nanti saya pilihkan kalau begitu, Di.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Siapa mau disapa-sapa ini?
1: Buat Pak Dosewang, Pak Yusuf, Pak Bobby, Aulia Sul, Sri Sinta, Dewi, siapa lagi? Cibone, Indai Sopens. Tentri semuanya paling bom istan. Biasanya buat di sampingku selamat istirahat. Buat istan. Anu tahu ibu semua istan. Buat istan selamat tugas. Jangan comot-comot cepat turun badan tadi.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih? Kita ke WhatsApp dulu ya. Ada Mbak Tantri di sana. Assalamualaikum Mbak Tantri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruan rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Mungkin besok baru pulang ke rumah.
1: Oh iya, insya Allah kalau kita sehat-sehat dan selamat sampai di tujuan nanti. Mbak Tantri.
0: Iya, soalnya kemarin malam gawat.
1: Oh, sempat gawat.
0: Iya, kirain mau pergi.
1: Innalillah, tapi enggak jadi aman, Ji.
0: Iya, tidak, Ji.
1: Oh, aduh.
0: Alhamdulillah, katanya Pak Ustaz. Belum ada dunia panggilannya.
1: Oh begitu. Oh berarti masih insya Allah mudah-mudahan masih diberi umur masih panjang.
0: Masih ya betul.
1: Lagunya siapa diputarkan kini?
0: Lagunya siapa? Itu tadi yang kita sebutkan tuh mohon sasu.
1: Ada tadi itu. Irsan lupa lagi. Yang mana tadi ya?
0: Ada tadi itu yang kita nyanyikan.
1: Ah iya. Bukan yang ini yang. Iya. Oh now and forever yang itu ya?
0: Iya itu.
1: Oh iya oke boleh. Irsan iya. Tadi saya kira yang lain. Oke, sudah Irsan siapkan lagunya.
0: Iya oke.
1: Kali ini menyapa untuk
0: Ibu
1: siapa?
0: Adianisa, ada Ibu Adianisa di ini di Bantaeng. Terus ada ini siapa lagi tuh? Bang Anwar yang suka dengar juga katanya.
1: Oh iya.
0: Yeah. Ada Bang Ali, ada Pak Bobi, ada Pak Bula Sewang, ada Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana. Terus lagunya juga buat ini.
1: Buat siapa lagi tuh? Uki
0: Lidaya, ada Pak Amak Yani Tasfun sama Ibu Nurmina, ada Seri Sinta di MU. Pokoknya ada siapa? Ada Tika di Sabang, ada Pak Asri di Wotu. Pokoknya buat semuanya.
1: Buat semuanya.
0: Terkecuali.
1: Oke deh.
0: Tidak ada kecuali kan.
1: Oke deh.
0: Iya, silakan lanjut.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke telepon biasa dulu pendengar ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bung Irsan.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Bekia Bate di Bone, Bung Irsan.
1: Ah, Bang Bahtiar.
2: Takia Bate.
1: Oh, Takia Bate.
2: Iya.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, fine today.
1: Fine today. Bagaimana kondisinya cuaca di daerah Ta ini?
2: Dapat saya laporkan bahwa cuaca di Bone sangat terik. Matahari siangnya.
1: Wah. Wow.
2: Ini tetap juga kelembaban agak tinggi begitu.
1: Oh, berarti gerah banget di itu kalau siang hari di sana ya?
2: Iya. Seperti itu keringatannya.
1: Okay. Tapi begitu. Tapi masih aman untuk saat ini. Kondisi air di sana, bagaimana di rumah-rumah warga masih aman?
2: Alhamdulillah kalau kondisi air masih oke.
1: Okay. Masih oke.
2: Tapi saya tidak tahu apa kita terdampak dengan El Nino itu nanti ke depannya. Tapi ini kan baru bulan 7.
1: Iya, berarti kalau untuk saat ini alhamdulillah masih aman ya.
2: Bahkan itu masih hujan.
1: Oh, kalau masih ada hujan sedikit ya.
2: Gitu.
1: Oh, alhamdulillah kalau begitu. Oke. Pak Takya. Lagunya siapa ya Irsan putarkan?
2: Saya mau lagunya yang ada yang mengatakan Let somebody
1: Okay, To Love Somebody dari Michael Bolton ya?
2: Ya, Michael Bolton.
1: Okay deh, Irsan siapkan lagunya. Menyapa lagunya, untuk siapa kali ini?
2: Saya kirim untuk tadi Mbak Tantri. Ya, semoga cepat kembali di rumahnya dengan keluarga yang sehat semuanya. Kemudian ada Ibu Unda Anita, Andi Anita. Selamat malam juga. Kemudian untuk rekan kami Tika di Saban. Selamat malam juga. Ada Pak Bobi, Pak Sewang. Kemudian siapa lagi ya? Semua-semuanya Bung Irsan ya.
1: Semua-semuanya aja, oke. Okay.
2: Bung Irsan sehat selalu dan sukses selalu.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takia Bate tadi di ini ya, di Bone. Nah, kita bergeser ke telepon WhatsApp pendengar. Assalamualaikum.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, ini terdengar jenis suara ta. Tolong dengarnya di HP, jangan kita dengar di radio.
1: Dari Sopeng.
0: Iya, Pak Yani. Pak Ahmad Yani.
1: Enggak ada suaranya.
0: Iya, kita enggak dengar suaraku ini di telepon.
1: Enggak ada suaranya di HP.
0: Oh, kenapa bisa?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, cool. Emang bagus sih kalau saya bagus di sini. Oh, mungkin ada sedikit.
1: Baru-baru ini? Enggak.
0: Oh,
1: tadi ada.
0: Oh, tadi ada sih, baru-baru hilang.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, kalau begitu lagunya siapa ku putarkan sih, Pak Yani? Iya, iya. Oh, tadi ada. Oh, tadi ada sih,
1: baru-baru hilang. Jumpa-jumpa, Mi. Oke, kalau begitu lagunya siapa ku putarkan sih, Pak Yani?
0: Ikutannya aja. Oke, okay, iya. Silakan lagunya kalau begitu, Pak Yani.
1: Halo.
2: Kami aja. Oke,
1: iya. Buat Tika, ada Dimas, Kontri sama Esti, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Layasari, Aulia, Ama, Santri, ada Bunda Sofi, Nurdi Maris, ada Uki, ada Putri, Vandatu, Pas di waktu Layasari, ada Bobby, Nela M. Nur, Samsia Maesar, dan semua-semuanya Bung Irsang.
0: Oke, okay, kalau begitu Pak Yani.
1: Makasih.
0: Sama-sama Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tiba-tiba agak ada sedikit trouble mendengar ya. Saya coba ini dulu, menghubungkan ulang dulu handphonenya. Dan sistemnya Irsan ya, mungkin sedikit bermasalah ya. Semoga bisa terhubung dengan baik kembali. Untuk yang ingin gabung lewat line telepon boleh ya. Saya coba angkat teleponnya dulu. Silakan 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mai di Gorontalo.
0: Bagaimana kabarnya Mbak Mai?
3: Alhamdulillah baik. Pemirsa,
0: Irsan, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Mbak Maya?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Mbak Mai?
3: Ya.
0: Bagaimana nih Gorontalo akhir-akhir ini gimana? Apakah panas juga atau gimana di sana?
3: Kalau Gorontalo sekarang sih panas seharian. Cuman kemarin-kemarin hujan, tapi nggak begitu deras.
0: Oh, sempat ada hujan ya?
3: Iya, sempat sih.
0: Ah, syukurlah kalau begitu. Kalau Makassar ini udah lama banget nggak ada hujannya nih.
3: Oh, iya, semoga hujannya kesana ya Bang ya.
0: Amin, semoga bisa geser kesini ya Mbak Maya. Mbak Maya kali ini mau dengar lagunya siapa Mbak Maya?
3: Lagunya M2M, judulnya Dede.
0: Oh, Dede. Kalau M2M lagi gak masuk kali ini. Oh, hari ini lagunya 80-90an. Irsan coba bacakan dulu yang Irsan punya ya.
3: Ya, silakan.
0: Ada lagunya Rockside dengan Listen to Your Heart. Listen to Your Heart, ya. Terus juga ada lagunya ya,
3: daripada ribet.
0: Oh, itu aja.
3: Iya, bagian banyak tuh yang ngantri di belakang, kasihan banget.
0: Iya, benar-benar. Oke, kalau gitu langsung menyapa deh Mbak Maya, silahkan.
3: Oke, menyapa pertama dulu buat apa yang lagi beraktivitas, segala aktivitasnya di Pakistan ya. Kita juga dan
0: senantiasa
3: berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Terus buat Bunda Sinta, ada Bunda Sofi juga, Ibu Wanda, ada Mbak Viola, ada Bu Andi Anisa, ada Mbak Oki juga, Pak Bobby, ada Yani, Pak Junet juga, ada Bang Arga, Pak Asri, dan seluruh apa ya sahabat RRI Pro 1 Makassar.
0: Oke. Okay.
3: Selamat malam aja semuanya. istirahat aja.
0: Iya.
3: Insya Allah kita semua juga sehat selalu ya, dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Enggak bisa Maya saya ucap persatu semuanya.
0: Terima kasih banyak,
3: Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gorontalo kita bergeser ke daerah Kalimantan ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Irsan.
0: Bagaimana? Ruang rindu. Ruang berbagi rindu.
4: Memori lewat lagu.
0: Kak Amah kali ini ada di mana Kak Amah?
4: Lagi di Kalimantan Timur ini, daerah Tanah Grogot ini,
0: Kak Irsan. Ah, di Tanah Grogot, aman-aman di sana.
4: Alhamdulillah aman-aman. Cuaca juga tadi siang panas ya juga.
0: Tapi belum ada hujan juga.
4: Dua hari yang lalu ada hujan.
0: Oh sempat ada hujan.
4: Deras sebentar aja iya.
0: Oh tapi syukurlah ya masih ada hujan ya.
4: Iya masih ada.
0: Alhamdulillah. Kondisi air di sana masih aman di Tanah Grogot Mbak Amah?
4: Aman aman.
0: Aman ya alhamdulillah aman. Kalau begitu.
4: Iya.
0: Mbak Amah.
4: Alhamdulillah. Iya. Yeah.
0: Lagunya mau diputarin yang mana kali ini?
4: Putarin di lagunya Michael Jackson.
0: Michael Jackson tadi ya. Dengan One Day in Your Life. Oke, okay, yeah. Irsan siapkan.
4: Sapaannya untuk untuk ada tadi yang baru lewat semuanya tanpa terkecuali. Terus ada Pak Yani Tasmun, terima kasih sapaannya bersama Ibu Nurmina. Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Samsia Meister di Bontaeng, Kak Maimuna Ganing di Jeneponto, ada Kak Wahida Martawati, Mbak Sinta di MU, Pak Arjuna, ada Puan Datu, Arga di Sinjai, ada Kak Ina Kristalara juga, Kak Uki, Fadu, Dimas, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
4: Kak Irsan, selalu, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga Mbak Amah ya sama keluarga di sana. Yang gabung di telepon, nanti Irsan angkat telepon tadi, karena sudah 5 ini total penelponnya. Saya putarkan dulu rangkaian lagunya, abis itu kembali menemani kita semua. Cicego dengan Hard to Say I'm Sorry, ini list pertamanya tadi, di request oleh Ibu Andi Anissa, katanya pilih yang pertama aja Irsan. Oke, Irsan pilihin. Untuk yang lain, dapat mendengarkan telepon kami di 0821 3333 9444.

himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Listen to your heart. Ya kan udah Irsan bilang itu lagunya. Rockside di tahun 89 ya. Populer banget tuh lagunya. Sekarang saatnya Anda kembali mendaringkan teleponnya 0821 3333 9440. Saya ke WhatsApp dulu ya pendengar ya, karena lebih duluan masuk tadi nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Ini Pak Fajar.
0: Pak Fajar di Palopo.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana Kareba?
1: Ya bagus, Adinda.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat jiki sama keluarga di sana, Pak Fajar.
1: Ya sehat, hanya ini. Ya panas matahari terus ya, enggak
0: iya.
1: Ada hujan.
0: Luar biasa memang panas mataharinya nih Pak Fajar.
1: Ya, iya, mungkin Makassar dengan Pak Usama.
0: Kita kayaknya harus banyak-banyak bersyukur dulu ya, karena mungkin memang lagi waktunya seperti ini Pak Fajar.
1: Iya betul sekali adik.
0: Pak Fajar lagunya siapa terus nih? Lagu...
1: Aduh, kalau saya anu deh, kalau lagu barat toh?
0: Iya.
1: Kalau saya Let Me Somebody.
0: Oh, oke okay deh. Nanti Irsan siapkan ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, sudah.
1: Sebenarnya apa?
0: Boleh silakan.
1: Buat Ibu Ros Miati di Maros. Buat buat Adinda Tika di Sabang.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Ibu Santri di Pare-Pare. Bunda Sumi, di mana Bunda Sumi?
0: Di Sudian.
1: Di Sudian. Buat semua saja pendengar Pro 1 Makassar di Irsan.
0: Oke, kalau begitu Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fajar baru saja bergabung, kita pindah ke telepon biasanya dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa di mana? Aduh terputus, sayang sekali, dicoba kembali ya. 0821 3333 9440 pendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Iya Pak Sewang.
2: Iya.
0: Ruang rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, boleh-boleh. Neng Sewang, sehat-sehat Jiki.
2: Alhamdulillah, istinallah, subhanahu wa ta'ala.
0: Alhamdulillah. Lagunya siapa Irsan putarkan ini?
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, oke deh, disiapkan. Menyapa untuk siapa malam hari ini Pak Sewang?
2: Buat Pak Gapur sama Pak Lupus,
0: Arjuna. Iya, yeah.
2: Di Baruga, Opadin, Anissa Hakim, Anwar. Yeah. Puan Datu, Indah Ica.
0: Iya. Yeah.
2: Bunda Sopri, Tantri, Nur Hikmah. Hendro, Yosok. Pak Bobby di Polman.
0: Iya.
2: Akhiri di Wotu, Junedi Tika di Sabang. Arfa Ina di Selayar, Ismail, Yuda. Yeah. Aljabar, Dimas. Mustahan, Sumarni di Kota Bantai, Pasar Bantai.
0: Iya.
2: Di Mahibar di Bantai. Ibu Dewi di Bulukunyi.
0: Iya.
2: Nur Intan di Takalar, Tio. Sama Hajirani kota di Kota Bantai.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Semuanya nih tanpa kecuali.
0: Sama-sama.
2: Iya. Buat Irsan Saputra.
0: Iya.
2: Lanjut tugas dan sehat selalu.
0: Terima kasih sukses banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sewang. Berikutnya kita bergeser ini ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Kak Hesti.
3: Ya, halo juga Dede. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Hesti sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Ini dengan Irsan kah?
0: Betul, dengan Irsan. Iya.
3: Hampir kelupaan.
0: Aduh, hampir kelupaan kalau gitu. Kak Hesti, Irsan turut berduka cita ya atas ini berpulangnya sang adik ya.
3: Iya.
0: Iya. Amin. Iya. Kak Hesti.
3: Bentar, lagunya apa kan?
0: Lagunya ini ada lagu-lagu mancanegara.
3: Ikutan saja.
0: Iya, saya ikutkan.
3: Kita yang pilihkan salah satunya.
0: Oke, kalau gitu Kak Hesti, menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Lagunya buat Kak Santri. Ada Astri di Wotu, ada Tisa di Saban, ada Uci. Dibanting gak itu Kak Uci?
0: Kak Uki di Daya.
3: Iya, Kak Uki. Buat Kak Uki di Daya. Ada Dimas, ada Dedi, bagaimana nih Dede Irsan, buat Dede Irsan, semoga saya selalu bareng keluarga. Ada juga Anwar bareng Arjuna, hampir kelupaan. Buat Kak Soni juga.
0: Oke, kalau gitu Kak Hesti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih? Kita coba lain telepon biasa dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsan.
0: Bang Junaidi.
2: Apa kabar? Aku rumah suara aku tetap, Kak Irsan. Om ganti nama aku di Baso.
0: Ku hafal ke suara atau Bang Junaidi?
2: Bagaimana kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat, kita bagaimana Karibata ini?
2: Alhamdulillah, agak baik kami berhenti untuk batu.
0: Iya, karena enak misalnya ku dengar ini suara, tak?
2: Iya, anu, ku minum, ku minum, anu. Minum, anu, ada obat ku minum.
0: Siapa kasih ke obat?
2: Ada sari ku minum. Ini masih batu, tapi agak anu.
0: Iya. Tapi tidak terlalu, Midi, kurang-kurang, Mi.
2: Iya, agak kurang, Mi.
0: Alhamdulillah, kalau begitu.
2: Berapa
0: kasih minum? Oh, udah banyaknya itu diminum.
2: Sampai
0: ambil ini. Iya. Bang Junaidi, laguku ini lagu-lagu mancanegara. Saya siapkan Miki atau mau ke memilih? Saya siapkan Miki saja.
2: Iya, saya
0: kemas saja. Oke, kalau begitu.
2: Tadi main teman kok masih di teman kenangan.
0: Iya, tapi
2: ketiduran kan baru masih anak juga, itu masih lemas kak. Jadi aku istirahat dulu.
0: Iya, istirahat mikir dulu, enggak apa-apa
2: aja. Agak baik kayak menjadi ketiduran, menyanyi kak.
0: Jangan dulu menyanyi, nanti ruan lagi suara batu-batu lagi nanti.
2: Bukan apaan yang keresaka, itu kan mencari yang
0: ya itu lagi iya, mau bagaimana?
2: Kalau tidak pergi mencari, tidak pakai lagi uang.
0: Betul, iya
2: Iya, memang tidak ada anu, tapi ya lagi belanja lagi.
0: Betul sih, iya.
2: Kebutuhannya.
0: Banyak apa mikir dulu ini Pak Junaidi untuk siapa saja ini?
2: Pertama-tama sama Kak Hesti.
0: Iya.
2: Turut berduka cita dengan adiknya. Semoga arwah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Santri yang ada di Pare-Pare.
0: Iya.
2: Terus ada 14 Jum'ah. Tentu kalau menang masuk ke Pak Junaidi dari baru ya, warah mandi limpo kata salah tua tapi itu Aldi Hidayah
0: Sidrum
2: ini karena di sini ada orang pun ada pantau Pak Umar misalnya Nursia. Apa lagi yang
0: Oke, kalau begitu di iya.
2: Kenapa bisa ke siaran tersitu di Pertatu?
0: Mau apa? Mau siaran?
2: Iya, kapan kapan.
0: Kapan-kapan nanti mudah-mudahan bisa ada waktu karena kalau menyiar langsung agak sulit.
2: Iya.
0: Iya. Oke, kalau begitu Pak Junaidi terima kasih banyak.
2: Iya, oke Pak Irsan. Saya
0: kini. Sama-sama Pak Junaidi.
2: Itu hari waktu MNM itu bilang Islam barangkali MC nih. Islam barangkali yang kasih gak main. Baru tidak tahu salah selamat
0: bilang, karena kan banyak orang
2: banyak orang tuh jadi itu
0: Gak
2: kasih gak main.
4: Pada aku bilang apa yang jawabannya ini? Saya langsung jawab. Saya bilang apa? Eh, perpesina per satu. Langsung jawab karena bersama ini.
0: Ilangganan begitu.
4: Ilangganan maki. Saya bilang apa kuampat tuh langsung dapat dari dia satu.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Oke Pak Junaidi.
4: Oke terima
0: kasih. Iya iya iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Junaidi. Berikutnya WhatsApp-nya jika ingin berdering boleh kembali berdering ya. 082133339440. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Rom rindu, rom berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Asri di Otu, Jawa Timur.
0: Bagaimana kabarnya Bang Asri?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
5: Kirsan juga di sehat.
0: Alhamdulillah masih comot-comot ini.
5: Masih comot-comot ya alhamdulillah.
0: Bang Asri. Wotu masih hujan ini kah atau sudah mulai panas?
5: Baru-baru ini selesai hujan ini.
0: Oh, baru-baru selesai hujan alhamdulillah. Jadi masih tinggi curah hujan di sana ya.
5: Iya. Baru beberapa hari ini yang tidak hujan, tapi ini malam lagi hujan lagi.
0: Ini hujan lagi, di alhamdulillah kalau begitu.
5: Sering hujan.
0: Oh, sering hujan di situ, alhamdulillah. Iya, karena kalau Makassar ini lama-lama sih enggak hujan.
5: Paling kalau satu minggu paling hujannya itu ada 4 biasa berturut-turut itu.
0: Wow, lumayan tinggi intensitasnya di sana ya.
5: Iya. Malam Senin, malam Minggu, malam Senin yang lalu itu woy, deras sekali
0: hujan. Deras sekali hujan? Iya. Waduh, tidak bisa joka-joka berarti itu.
5: Iya. Kalau ini baru-baru hujan-hujan ringan
0: jadi. Hujan-hujan ringan jadi, baik kalau gitu. Iya. Bang Asri, lagunya lagu-lagu mancanegara tapi tinggal ikutan aja nggak apa-apa ya?
5: Iya, tidak apa-apa, ikutan saja.
0: Oke deh, menyapa dong untuk siapa kali ini?
5: Menyapa dulu ya, yang berlewat ada Pak Junedi ya?
0: Iya, betul.
5: Ada Pak Dilo Sewa, ada Pundati di Pinderang bersama Nur Alam, ada Opa Ding, ada siapa lagi buat Tantri di Pare, bersama Hesti, ada Nurintan di Takalar, ada Buda Sopi, Pencia Maisar, Ina Kristalara, ada Rukdana Yasir, Ahmad Yani Tafmin, Nurmina M. Nur, Yuki Didayat, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada di Sabang ada Tika, Yuda, Politus Mari-Mari.
0: Iya. Yeah.
5: Buat Maya di Gorontalo. Buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, kalau gitu.
5: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengantri lagunya Michael Bolton dengan To Love Somebody. Ada juga lagunya Michael Jackson dengan One Day in Your Life. Ini siap sekali untuk diputarkan. Ingin menyapa juga buat yang belum sempat gabung tadi di line telepon WhatsApp kita. Ada Bunda Sumiati di Sudiang dan juga ada Kak Uki di Dayak. Yang tadi sempat gabung, udah sempat tadi gabung San tapi belum keangkat. Iya mohon maaf ya, belum sempat Irsan angkat. Karena tadi udah rame banget itu. Tapi alhamdulillah udah mulai agak longgar-longgar nih pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin gabung, baik telepon biasa atau WhatsApp juga boleh. 082133339440. Di lagu-lagu mancanegara untuk edisi kali ini di hari Senin, lagu-lagu 80-90-an akan kami hadirkan menemani Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

Mendengar demikianlah rangkaian lagu-lagu Irsan sudah putarkan untuk Anda yang udah di request juga lewat line telepon, baik itu WhatsApp dan juga telepon biasa, sudah Irsan putarin semua. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah mendengarkan share-nya kami dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif selama 60 menit ke depan akan menemani Anda. The Power of Love, lagu dari Celine Dion, menutup perjumpaan kita untuk edisi hari ini di Senin 27 Juli 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Lembutilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Wisnu Suryaning Aji dalam novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang makna kehidupan dan konfrontasi dengan kematian. Melalui kisah seorang kakek berusia 76 tahun yang tengah berjuang melawan penyakit dan merindukan kedamaian akhir hayat. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang menyajikan potret yang kompleks tentang manusia dan eksistensinya. Cerita dimulai dengan keinginan sang kakek untuk mengakhiri hidupnya dengan tenang. Namun, rencana besarnya tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Seiring berjalannya waktu, pembaca diajak menyelami lika-liku kehidupan sang kakek. Mulai dari masa mudanya yang penuh perjuangan, hingga hari tuanya yang syarat dengan kenangan. Interaksi dengan keluarga dan teman-temannya semakin memperkaya dimensi karakter sang kakek, membuatnya terasa begitu nyata dan dekat di hati pembaca. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang tidak hanya menyoroti tema kematian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, seperti cinta, keluarga, penyesalan, dan harapan. Melalui penuturan yang sederhana namun penuh makna, Wisnu berhasil menyajikan tema-tema universal yang mampu menggugah emosi pembaca. Bagi sebagian pembaca, alur cerita novel mungkin terasa lebih lambat dan kurang banyak konflik yang mendebarkan. Tokoh-tokoh dalam novel terasa hidup dan memiliki kedalaman emosi yang luar biasa. Gaya bahasa Wisnu yang mengalir membuat pembaca terhanyut dalam cerita. Isu tentang kematian dan penuaan adalah tema yang relevan bagi setiap individu, sehingga hal ini mudah dihubungkan dengan kehidupan nyata. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang juga menawarkan perspektif yang segar tentang kematian, tidak sekedar sebagai akhir, tetapi juga sebagai bagian dari siklus kehidupan. Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang merupakan sebuah novel yang mengajak pembaca untuk merenung tentang makna kehidupan dan kematian. Tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberi perspektif baru tentang perjalanan hidup manusia. Bagi mereka yang mencari bacaan yang mendalam dan penuh makna, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang sangat layak untuk dibaca. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Egoisme dan rasa cinta pada diri sendiri merupakan bahaya yang mematikan. Jika ia berhasil menguasai seseorang, maka ia akan menekan kebaikannya dan menambah keburukannya, dan akan membuatnya hidup di wilayahnya sendiri tanpa mau mengenal orang lain. Ia tidak akan merasa gembira atau sedih kecuali pada hal-hal yang menimpa pada dirinya sendiri.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM, Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Di edisi siar hari Selasa 28 Juli 2026, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Untuk edisi hari Selasa 28 Juli di tahun 2026, saat ini kita akan mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul ceramah Hakikat Islam dari Ustaz Sofyan Tahir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Para pendengar yang mulia dimanapun berada melalui Radio Republik Indonesia yang dipancarkan langsung lewat Kota Makassar, tentunya kita kembali bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sehingga kita dapat mengerti dan memahami apa sesungguhnya Islam itu. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, para pendengar, Bapak Ibu muslimin dan muslimat dimanapun berada di radio, lewat dengan Radio Republik Indonesia ini, insya Allah saya kembali mengingatkan, yaitu memahami hakikat Islam. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui apa sesungguhnya itu Islam?

Para pendengar, Islam berarti berserah diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan agama yang mengimani hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana kita ketahui bahwa kurang lebih yaitu 1/4 miliar pengikut Islam atau orang Islam di seluruh dunia ini, yang Islam termasuk adalah terbesar kedua daripada agama Kristen. Ya. Jadi Islam ini satu. Apa Islam yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, di mana saja di dunia ini, itu Islam itu hanya satu. Islam menyerahkan diri kepada Allah lewat dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istilah penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah itu berarti pengikut ajaran Islam yang kita kenal, yaitu sebutan kalau mereka adalah laki-laki disebut yaitu Muslim. Jadi lengkapnya adalah laki-laki disebut Muslim dan bagi perempuan disebutnya Muslimat. Nah, kita kenal bahwa Islam yaitu mengajarkan manusia, yaitu firman-firman Allah yang diturunkan, yaitu atau yang diwahyukan kepada Nabi, khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang dan Rasul terakhir diutus ke dunia ini membawa penyempurna agama Islam itu sendiri. Para pendengar yang berbahagia, mari kita lihat tentang masalah aspek kebahasaan Islam. Dalam aspek kebahasaan Islam ini, Islam itu berasal dari kata bahasa Arab. Jadi Islam itu adalah kata Arab, artinya aslama, yuslimu islaman, yang secara kebahasaan berarti menyelamatkan. Seperti kalau kita ungkapkan misalnya menyelamatkan, misalnya ucapan assalamu alaikum berarti semoga keselamatan menyertai kalian semua. Itu keselamatan Islam. Islam atau islaman adalah itu merupakan suatu kata benda atau isim masdar, disebut isim masdar atau kata benda sebagai bahasa, yaitu menunjukkan dari suatu fi'il, kata kerja. Jadi kata benda yang beralih menjadi fi'il, yaitu kata kerja, yaitu aslama. Jadi aslama artinya telah selamat. Aslama, kita mengartikan aslama yaitu telah selamat, atau disebut dengan pengertian lain dengan kata past tense, telah lewat, telah lalu. Dan yuslimu, kalau yuslimu yaitu akan datang, menyelamatkan. Jadi menyelamatkan, past continuous tense. Jadi kita melihat kata yaitu trilateral seperti ini, itu disebutnya bahwa Islam
Ada yang mengatakan pendapat para ulama mengatakan bahwa dimulai dengan yaitu Sin, Lam, dan Mim, yaitu salah satu Islam. Kemudian para pendengar yang berbahagia, kita melihat tadi adalah aspek itu kebahasaan. Jadi pas aspek kebahasaannya, kemudian kita melihat daripada aspek kemanusiaan. Jadi Islam sebagai aspek kemanusiaan, maka dengan demikian itu Islam berarti penerimaan. Jadi saya ulangi bahwa Islam berarti penerimaan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk penganutnya harus menunjukkan dengan etika penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala menurut perintahnya yang telah tercantum lewat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mendengarkan bahwa mari kita melihat. Saya mencoba secara tinjauan bahwa Islam itu dapat ditinjau dari dua segi atau dua bentuk, yaitu segi bahasa dan segi istilah. Karena memang hakikat Islam ini perlu kita ketahui apa sesungguhnya Islam. Kalau kita orang Islam lalu tidak tahu apa itu Islam, maka inilah perlu kita dipertanyakan keislaman kita, ya. Jadi saya mencoba bahwa para pendengar yang berbahagia, bahwa ditinjau dari segi bahasa dan istilah. Jadi Islam itu ada dua segi. Yang pertama, pengertian Islam secara etimologis, ya. Artinya itu asal-usul kata, yaitu merupakan lugawi bahasa, ya. Jadi etimologis itu yaitu asal-usul kata yang merupakan lugawi, yaitu cara berbahasa kata, ya. Islam yaitu berasal dari, saya ulangi kembali, Islam berasal dari bahasa Arab salima, artinya selamat. Jadi bagi orang yang menyebut Islam itu artinya selamat, ya. Dari kata itu maka terbentuklah nama, yaitu kata aslama, artinya menyerahkan diri untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aslama adalah tunduk patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata aslama itulah maka terbentuklah kata Islam, ya. Jadi dari kata aslama itu terbentuk kata Islam. Para pendengar yang berbahagia, maka pemeluknya, jadi tadi kata Islam, maka pemeluknya disebut Muslim. Jadi pemeluknya agama Islam itu disebut Muslim kalau dia laki-laki, dan Muslimat bila ia seorang perempuan, ya. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah. Jadi orang yang memeluk yaitu agama Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa, dia senantiasa berbuat kebajikan dan berusaha menghindarkan diri yaitu dari perbuatan-perbuatan yang tercelah.
Iya. Saya melihat bahwa pemeluk Islam ini sebagai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk patuh kepada ajarannya, ini ada hal senada yang dikemukakan, yaitu salah seorang pengamat atau cendekiawan Muslim, yaitu Hamuda Abdalati. Menurutnya bahwa kata Islam, ya saya sebut tadi sim dalam mim, ya ini dia menyebutkan bahwa kata Islam itu berasal dari kata Arab, yaitu sim lam min. Itu salah satu pendapat, artinya mereka memiliki itu, boleh saja kita mengerti, artinya boleh saja, karena setiap pendapat manusia itu diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebenarannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Islam itu sim lam min, itu sekedar sebagai salah satu orang ahli. Apa itu benar atau tidak, Allahu alam. Ya. Jadi berarti kedamaian, kesucian, penyerahan diri, ya, dan ketundukan, di dalam ketundukan maksudnya ini adalah pengertian secara religius, keagamaan. Nah, itu menurut pendapat tadi yang oleh Abdalati, ya. Nah, hubungan antara pengertian Islam ini dalam pengertian religius itu berarti dari kata Islam adalah erat sekali atau sangat jelas, yaitu hanya melalui kata penyerahan diri. Jadi penyerahan diri. Jadi saya ulang berulang-ulang saya sebutkan bahwa Islam itu adalah merupakan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali ada beberapa pendapat, yaitu tentang masalah akar kata, ya, dasar katanya itu akar kata yang membentuk kata Islam. Jadi ada beberapa pendapat, ya, paling tidak ada yang saya sampaikan di sini atau saya dapat membaca dan saya tuliskan di sini, yaitu berkaitan dengan satu sama lain, yaitu paling tidak ada empat pendapat tentang masalah pengertian Islam. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama bahwa kata aslama artinya menyerahkan diri. Yang kedua, salima artinya selamat. Yang ketiga, salama artinya menyelamatkan orang lain. Ya, jadi salama menyelamatkan orang lain. Yang terakhir, salam artinya aman, damai, sentosa. Itulah, ya. Jadi dalam kehidupan damai, sentosa itu akan tercipta jika pemeluk Islam ini benar-benar melaksanakan, yaitu aslama dan salama. Jadi salam itu, selamat itu, bila kita laksanakan betul-betul aslama artinya menyerahkan diri, dan yang kedua kita melaksanakan salama artinya menyelamatkan orang lain. Nah, dari segi tinjauan kedua, yaitu pengertian Islam secara terminologi, artinya secara maknawi. Jadi maknawi, istilah Islam itu kita ditinjau dari segi maknawi atau maknanya, dapat dikatakan bahwa Islam itu adalah agama wahyu dari Allah yang berintikan, yaitu tauhid, ya, yaitu penegakan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya yang terakhir.
dan berlaku bagi seluruh manusia. Jadi Islam itu bukan hanya umat Islam yang ada di permukaan bumi ini, tapi seluruh manusia. Namun memang ada yang tidak mau, yaitu secara jujur mengakuinya. Jadi dimanapun dan kapanpun ajarannya ini dapat meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi Islam itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Cukup artinya banyak sekali ahli-ahli ulama yang berusaha merumuskan definisi-definisi tentang Islam itu sendiri, baik secara terminologi, yaitu secara maknawi maupun secara lugawi. Salah satu atau salah seorang yang ahli atau disebut ulama, yaitu Kiai Haji Endang Saifuddin Ansari, itu juga mengemukakan sebagai pendapatnya, yaitu setelah mempelajari sejumlah rumusan-rumusan tentang agama Islam itu sendiri, lalu beliau ini dapat menganalisisnya, yaitu ia merumuskan sebagai bentuk atau beberapa istilah di dalam apa itu Islam atau agama Islam itu sebagai kesimpulan pada pertemuan kita ini. Para pendengar yang berbahagia, Bapak Ibu dimanapun berada, bahwa hakikat daripada Islam itu, saya tadi mengatakan bahwa Islam ini dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama adalah pengertian Islam secara etimologinya atau lagu lugatnya. Kemudian kedua adalah secara terminologi atau makna istilah daripada Islam itu sendiri. Nah, salah satu pendapat beliau tadi yang saya akan bacakan di sini, bahwa menurut Endang Saifuddin ini dalam analisanya menyimpulkan bahwa agama Islam itu adalah pertama, jadi macam-macamnya ini. Pertama, sebagai kesimpulan ini, bahwa Islam itu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sepanjang masa dan setiap persada ini. Yang kedua, bahwa Islam adalah merupakan suatu sistem keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala pri kehidupan dan penghidupan asasi manusia di dalam berbagai hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya. Yang ketiga, bahwa Islam bertujuan, yaitu keridaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi rahmat bagi segenap alam, termasuk manusia dan binatang dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang ada di permukaan bumi ini, merupakan kebahagiaan ya hidup di dunia dan untuk hari kelak akhiratnya. Nah, kemudian yang keempat, Islam pada garis besarnya terdiri atas akidah, syariat, dan akhlak. Kuncinya yaitu akidah, syariat, dan akhlak ini yaitu bersumberkan kitab suci Al-Quran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mulai dari Nabi Adam sampai kepada
Nabi Isa alaihissalam itu semuanya adalah penganut Islam yang disempurnakan wahyu Allah lewat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang berbahagia, yang mulia, sampai di sinilah perjumpaan atau pertemuan kita. Mudah-mudahan lain kali, kalau masih ada waktu, kalau Allah meridai, masih kita akan sambung, yaitu pertemuan kita. Mohon maaf bila kali ini ada hal-hal yang menyinggung atau tidak sepaham.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang berkuda di kota Madinah. Ketika beliau mendekati rumah Imam Malik, seorang ulama besar, Khalifah turun dan menuntun kudanya melewati rumah tersebut. Beliau melakukannya karena penghargaannya yang besar terhadap Imam Malik. Dalam catatan sejarah, Harun ar-Rasyid tergolong berhasil memimpin rakyatnya dan menyebarkan Islam. Beliau adalah orang yang selalu mendengar nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh kaum ulama. Di masa sekarang, masih ada kalangan yang tak menghargai para ulamanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa para ulama sering menjadi penghambat kemajuan. Apalah jadinya dunia bila para ulama dan ahli bijak yang menjadi pelurus jalan malah dicampak

Dan baiklah peringkat Pro 1 RRI Makassar untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi kita cukupkan. Dan kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda akses langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: ke-6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Seluruh 24 kabupaten kota kita sudah ajukan dan beliau sangat tertaskan tahun ini akan dimulai pekerjaan dimulai dan juga tahun depan mutiasa.
2: Jadi kapal ditunda keberangkatannya dari Pelabuhan Biau.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, rasio elektrifikasi di Sulawesi Selatan mencapai 99,94%. Masih ada beberapa wilayah terpencil dan kepulauan yang masih belum teraliri secara optimal listrik. Penyeberangan feri Bulukumba Selayar sempat ditunda akibat gelombang tinggi. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Rasio elektrifikasi di Sulawesi Selatan mencapai 99,94%. Masih ada beberapa wilayah terpencil dan kepulauan yang masih belum teraliri secara optimal listrik. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bertemu langsung dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadian untuk membahas program listrik desa yang diperuntukkan untuk kepulauan dan desa terpencil yang belum terlayani listrik. Di hadapan sejumlah media, Andi Sudirman menyebutkan jika Menteri SDM memberikan support terkait dengan program listrik masuk desa dan mengusulkan sekitar 32.000 kepala keluarga yang sangat membutuhkan terutama di kepulauan dan desa terpencil di seluruh 24 kabupaten dan kota. Lebih jauh ia menyatakan usulan ini mendapat prioritas untuk dikerjakan.
1: Terutama di kepulauan dan desa terpencil. Di seluruh 24 kabupaten kota kita sudah ajukan dan beliau sangat prioritaskan tahun ini akan dimulai pekerjaan dimulai dan juga tahun depan mutiasa. Dan juga beberapa yang membutuhkan kayak jaringan tambahan di daerah yang terpencil dan perluasan jaringan. Kita sudah kasih datanya lengkap, datanya semuanya dan sampaikan ada diberikan dari Bapak Presiden Prabowo budget khusus sekitar 10 triliun untuk mengcover se-Indonesia dan kita sudah siapkan datanya lebih awal.
5: Sosial tercipta berapa, Pak?
1: Ya, mudah-mudahan kita dapat yang pasti, Pak Menteri. Bahagian.
4: Andi Sudirman menyatakan program listrik desa ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah Prabowo Subianto dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menikmati listrik. Lebih jauh ia menyatakan pihaknya pasti mendapat prioritas karena lebih duluan memberikan kelengkapan data untuk menjemput bola, termasuk supersan Lisdes. Seperti diketahui, program listrik desa atau Lisdes merupakan upaya pemerintah dan Kementerian SDM untuk mengalirkan listrik ke daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar.
3: Masyarakat yang berada di daerah 3T masih menanti kehadiran listrik. Berikut diulas dalam wawancara Serotan Berita dipandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Adi Sumandiar.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dani.
6: Apa kabar, sehat Pak?
7: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga Bu Dani demikian.
6: Amin. Amin. Ya, Pak Dr. Adi, ini kita berbicara mengenai listrik masuk desa ya. Nah, ini seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
7: Iya. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RW Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam informasi dan pendidikan. Apalagi saat ini kita sudah berada di era digitalisasi yang seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital. Nah, kita berbicara yang pertama tadi mengenai pemerataan pembangunan, kita harapkan atau pemerintah harapkan adalah di mana listrik dapat memberikan keleluasan akses untuk bagi masyarakat itu sendiri. khususnya kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah, seperti itu.
6: Nah,
7: dan kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
6: Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, Pak?
7: Ya, tantangannya tentunya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri, yaitu ketersediaan lahan untuk memberikan ruang bagi tiang-tiang, ya, tiang-tiang listrik yang akan istilahnya suited, ya, saluran darat teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Nah, inilah peran daripada pemerintah desa untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa program listrik masuk desa ini outputnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bukan semata-mata adanya istilahnya untuk menyukseskan program pemerintah. Nah, seperti itu, ya, hakikatnya adalah kembali ke masyarakat desa itu sendiri, karena hakikat daripada pembangunan itu adalah untuk membangun sebuah masyarakat dan pengembaliannya kepada pembangunan khususnya yang ada di wilayah-wilayah lokal, seperti itu, Bu Dani. Ya.
6: Baik. Nah, apa rekomendasi Anda sendiri agar kebijakan listrik masuk desa ini ke depan bisa menjadi lebih efektif, lebih merata dan berkelanjutan?
7: Iya, ya, Pak. Karena ini sifatnya lokal, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat-masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
6: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penyeberangan feri Bulukumba Selayar sempat ditunda akibat gelombang tinggi. Selengkapnya bersama Emi Bafadal.
8: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Selayar resmi membatalkan pelayaran lintas Pamatata Bira pada Senin 27 Juli 2026 kemarin akibat kondisi cuaca buruk yang membahayakan keselamatan pelayaran. Keputusan tersebut diambil setelah mengacu pada peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menginstruksikan kepada semua pihak terkait, baik para syah bandar maupun pihak operator kapal, nahkoda, dan masyarakat maritim untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dalam kegiatan pelayaran. Saat RRI konfirmasi kemarin, Rajab Ali, petugas kesyahbandaraan UPP kelas 2 Bulukumba mengatakan, beberapa hari yang lalu keberangkatan kapal feri rute Pelabuhan Bira Bulukumba menuju Pelabuhan Pamatata Kepulauan Selayar ditunda buntut cuaca ekstrim. Penundaan keberangkatan kapal feri juga terjadi pada rute sebaliknya.
9: Bagian cuaca saat ini masih teduh, masih bisa dilakukan pelayaran. Untuk kedepannya masih seperti saat ini, itu, Pak. Memang waktu beberapa hari yang lalu itu ada sempat penundaan terkait cuaca di pulau-pulau Selayar. Jadi kapal ditunda keberangkatannya dari Pelabuhan Bira terkait itu cuaca yang di pulau-pulaunya, tapi untuk di Biranya masih dilakukan oleh penyetran layanan.
8: Raja Pali menambahkan, keberangkatan terpaksa ditunda karena gelombang tinggi dan angin kencang sebagaimana laporan dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG. Menurutnya, kondisi di lapangan saat itu tercatat kecepatan angin mencapai 40-45 knot dari arah timur dengan tinggi gelombang sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Sehingga pengguna jasa pelayaran diminta meningkatkan kewaspadaan. Emi Wafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
3: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
11: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG.

0: WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
1: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingare, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
2: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
1: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebutkan adanya rencana penambahan jagung SPHP yang diperuntukkan untuk para peternak ayam petelur. Laporan Iin Nur Fahraini.
5: Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rosi menyebutkan, telah melakukan evaluasi terhadap penyaluran jagung SPHP, di mana dari target penyaluran 2.245 ton, saat ini sudah terserap ke peternak totalnya 1.485 ton atau sisa 759 ton, dengan realisasi 66%. Lebih jauh ia menyatakan dari pagu yang ditetapkan, rencananya ada penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Fahru Rosi menyebutkan dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam ini, komponennya yaitu pakan ternak, dan 50% kebutuhan pakan adalah jagung. Namun pemberiannya by name, by address, tidak dijual secara umum. Menurutnya rencana penambahan ini masih menunggu informasi secara resmi dari pusat berapa jumlah pasti penambahan ini.
6: Informasi saat ini ada rencana penambahan. Penambahan pagu untuk peternak-peternak untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Jadi nanti dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam, kan salah satu komponen kenaikan harga telur dan ayam adalah pakan. Nah, 50% kebutuhan pakan itu adalah jagung. Nah, karena makanya itu kami menyediakan jagungnya, tapi memang penyalurannya by name by address, tidak bisa kami jual secara umum. Yang berhak menerima itu hanya yang ada namanya dan terdaftar di Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan setempat.
5: Fahru Rosi menyebutkan ada 12 kabupaten di Sulsel yang akan mendapat bantuan jagung SPHP ini, paling besar Sidrap dan Endrekang. Salah seorang warga, Haryadi Wiratama Nasrun, menilai dengan pemberian jagung SPHP kepada peternak adalah salah satu langkah untuk dapat mengantisipasi pakan ternak yang mahal dan bisa berdampak kepada kenaikan ayam dan telur. Namun ia berharap jika pemberian ini benar-benar diperuntukkan buat peternak.
7: Kebijakan ini cuma bakal berhasil kalau tidak bocor, yaitu jagung murah dari Bulog ini betul-betul sampai ke peternak kecil atau rakyat, jangan sampai malah diborong sama istilahnya pemain besar begitu buat dijual mahal lagi. Terus yang kedua, petani jagung tidak buntung. Bulog harus pintar atur waktu. Pas petani jagung lagi panen, belilah, kita beli dengan harga yang pantas. Pas pasokan agak langka, barulah jagung SPHP tersebut itu langsung diguyur ke peternak.
5: Haryadi mengapresiasi langkah dari Bulog karena tentunya bisa membantu para peternak.
4: Kelurahan Gunung Sari berpeluang mewakili Sulsel di lomba kelurahan berprestasi tingkat nasional. Laporan Edwin Masud.
8: Wali Kota Makassar Muda Freddy Fudin optimistis Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rapocini mampu menjadi wakil Sulawesi Selatan pada ajang Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional. Optimisme tersebut disampaikan saat menyambut tim verifikasi lapangan Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Aula Poltekkes Kelurahan Gunung Sari. Munafri mengatakan Gunung Sari menjadi salah satu kelurahan yang diunggulkan karena dinilai memiliki pelayanan publik yang baik, kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, serta potensi budaya yang menjadi nilai tambah. Menurutnya, pemerintah Kota Makassar akan memberikan dukungan penuh agar seluruh persyaratan lomba dapat dipenuhi.
9: Maksudnya begini, peluangnya sama dengan yang lain, peluangnya sama besarnya, memastikan bahwa posisi ketahanan lingkungan itu hadir di semua elemen yang dipersyaratkan. Sehingga dipastikan pemerintah Kota Makassar akan memberikan support maksimal terhadap Kelurahan Gunung Sari ini untuk melengkapi apa yang kurang. Nah, dalam proses inilah tim penilai datang. Pastikan bahwa apa yang dipaparkan itu ada. Ini verifikasi lapangannya yang kita pastikan bahwa kita punya peluang yang sama dan berharap peluang itu lebih besar daripada peserta-peserta atau kontestan yang lain.
8: Ketua Tim Penilai Muhammad

0: Muhammad Saleh mengapresiasi kesiapan Kelurahan Gunung Sari. Menurutnya hasil verifikasi menunjukkan Kelurahan Gunung Sari memiliki kesiapan yang baik, terutama pada aspek ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan indikator penilaian lainnya.
1: Selama 5 hari ini, saya melihat kesiapan Gunung Sari ini cukup bagus dari sisi ketahanan ekonomi, ketahanan hukum, dan lain sebagainya. Mencerminkan bahwa Kelurahan Gunung Sari ini siap untuk mengikuti lomba. Dan ini tentu karena ada support dan dukungan dari pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Pak Wali, Bu Wali, dan Kota Makassar.
0: Hasil penilaian tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan diumumkan pada 31 Juli 2026. Juara pertama akan mewakili Sulawesi Selatan pada Lomba Regional Sulawesi Kalimantan sebelum mengikuti verifikasi tingkat nasional oleh Kementerian Dalam Negeri pada awal Agustus mendatang.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone menyebut, luasan hutan mangrove di Kabupaten Bone terus menyusut akibat perubahan fungsi lahan. Laporan Ayunia Nidiyati.
3: Memperingati Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mengingatkan kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir yang terus mengalami penyusutan. Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Bone Andi Takdir mengatakan, keberadaan mangrove di sejumlah wilayah pesisir Bone kini semakin memprihatinkan. Penyusutan terjadi salah satunya akibat perubahan status lahan mangrove menjadi kawasan usaha yang dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi. Selain alih fungsi lahan, perubahan iklim dan pencemaran juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem mangrove. Andi Takdir menyebut, kawasan mangrove masih dapat ditemukan di sejumlah wilayah pesisir, diantaranya Awampone, Tondra, Sibulue, dan Salomeko. Menurutnya, kawasan tersebut perlu dijaga karena selain melindungi pesisir, mangrove juga menjadi habitat berbagai biota yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
4: Kondisi mangrove yang ada di Bone sudah cukup memprihatinkan. Kalau melihat trennya itu bukannya bertambah tapi malah berkurang terus. Karena kan ini tadi bahwa ancaman yang terbesar itu perubahan status lahan tadi. Karena pengaruh ekonomi sehingga mangrove ini dikorbankan untuk misalnya menjadi tambak atau menjadi tempat-tempat usaha. Kemudian ancaman yang lain adalah timbulannya namanya perubahan iklim. Bagian perubahan iklim ini akan menjadi racun bagi si mangrove itu sendiri, sehingga bisa jadi mangrove yang tadinya bagus tumbuhnya, jadi karena adanya perubahan iklim, kemudian pencemaran di mana-mana, ini mempengaruhi kehidupan daripada mangrove.
3: Andi Takdir menambahkan, karena itu pihak DLH Bone mengajak masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, mengubah cara pandang terhadap mangrove sebagai aset lingkungan dan peluang ekonomi jangka panjang yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.
2: Bupati Jeneponto buka pelatihan barbershop bagi masyarakat miskin ekstrim. Selengkapnya bersama Emi Bafadal.
5: Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM melalui program pelatihan barbershop dan perkoperasian sebagai bekal untuk mengasah kemandirian, keterampilan, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin ekstrim atau bagi peserta desil 1. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Jalan Abdul Jalil Siki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Senin kemarin. Bupati Jeneponto yang hadir langsung, Haji Paris Yasir, mengatakan pelatihan keterampilan ini perlu dimanfaatkan secara maksimal karena dapat menjadi bekal untuk membangun usaha mandiri yang berkelanjutan. Dikatakan pemahaman mengenai koperasi juga dinilai penting sebagai fondasi dalam mengembangkan usaha melalui semangat kebersamaan dan saling menguatkan.
6: Melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pada masyarakat kita yang berada di desil 1-2, dan mana pelatihannya adalah pelatihan barbershop. Dan tentunya ini seiring dengan kegiatan yang baru saja kita laksanakan, di mana kunjungan-kunjungan pembagian seragam sekolah, memang kita melihat masih ada anak-anak kita yang rambutnya belum rapi, dan kita akan keluarkan edaran untuk itu, dan semua salah langsung action dan akan berdampak kepada seluruh.
5: Bupati Paris Yasir berharap seluruh peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh setelah pelatihan selesai, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap lahir sumber daya manusia yang lebih terampil, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan dalam mendukung terwujudnya Jeneponto bahagia. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Bone pagi ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Kawasan mangrove di Kabupaten Bone terus menyusut akibat perubahan fungsi lahan. Pengurus baru PBVCI siap perkuat pembinaan voli hingga tingkat kecamatan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya Eni Adnan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone menyebut luasan hutan mangrove di Kabupaten Bone terus menyusut akibat perubahan fungsi lahan. Ayu Nia Nindyati melaporkan.
1: Memperingati Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mengingatkan kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir yang terus mengalami penyusutan. Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Bone Andi Takdir mengatakan, keberadaan mangrove di sejumlah wilayah pesisir Bone kini semakin memprihatinkan. Penyusutan terjadi salah satunya akibat perubahan status lahan mangrove menjadi kawasan usaha yang dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi. Selain alih fungsi lahan, perubahan iklim dan pencemaran juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem mangrove. Andi Takdir menyebut, kawasan mangrove masih dapat ditemukan di sejumlah wilayah pesisir, diantaranya Awampone, Tondra, Sibulue, dan Salomeko. Menurutnya, kawasan tersebut perlu dijaga karena selain melindungi pesisir, mangrove juga menjadi habitat berbagai biota yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
2: Kondisi mangrove yang ada di Bone sudah cukup memprihatinkan. Kalau melihat trennya itu bukannya bertambah tapi malah berkurang terus. Karena kan ini tadi bahwa ancaman yang terbesar itu perubahan status lahan tadi. Karena pengaruh ekonomi sehingga mangrove ini dikorbankan untuk misalnya menjadi tambak atau menjadi tempat-tempat usaha. Kemudian ancaman yang lain adalah timbul ini namanya perubahan iklim. Bagian perubahan iklim ini akan menjadi racun bagi si mangrove itu sendiri, sehingga bisa jadi mangrove yang tadinya bagus tumbuhnya jadi karena adanya perubahan iklim, kemudian pencemaran di mana-mana, ini mempengaruhi kehidupan daripada mangrove.
1: Andi Takdir menambahkan, karena itu pihak DLH Bone mengajak masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, mengubah cara pandang terhadap mangrove sebagai aset lingkungan dan peluang ekonomi jangka panjang yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.
0: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Bone periode 2026-2030 resmi dilantik. Fokus perluas pembinaan atlet hingga tingkat kecamatan. Selengkapnya Suryani Arifin melaporkan.
3: Kepengurusan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di Lapangan Merdeka Watampone Minggu kemarin. Pelantikan kepengurusan baru yang melibatkan unsur ASN, P3K, guru hingga masyarakat umum ini dipimpin langsung oleh Ketua PBVSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar. Kepengurusan baru PBVSI Bone periode ini diketuai oleh Haji Muslimin, didukung oleh Muhlis sebagai sekretaris, serta diperkuat oleh sejumlah anggota DPRD Bone dan para pembina voli lokal. Usai dilantik, Ketua PBVSI Bone, Haji Muslimin menegaskan komitmen kuatnya untuk memperluas jangkauan pembinaan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai krusial guna menjaring bibit-bibit atlet bola voli yang potensial secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
4: Tentu agenda ke depan, bagaimana supaya bisa untuk dibentuk di masyarakat. Dan kalau nanti ke depan, kita mungkin maraton dari kecamatan-kecamatan untuk melakukan nanti di tingkat desa. Jadi mungkin karena ini lebih waktu untuk pada api poprov, mungkin tepat setelah poprov nanti di kontainer.
3: Senada dengan komitmen tersebut, Bupati Bone Haji Andi Asma Sulaiman menekankan pentingnya penerapan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan menyentuh hingga akar rumput. Ia berharap momentum pelantikan ini mampu mendongkrak prestasi cabur voli Bone pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang.
5: Bahwa bagaimana meningkatkan ya, meningkatkan status per bola polian ya di Bone. Dari yang biasa menjadi luar biasa, ya. Jadi capaian-capaian atlet khususnya di PBSI ini minimal nanti porprov bisa mendapatkan medali, ya, emas lah, ya, emas. Yang pertama, yang kedua, mungkin bisa aktif sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan, ya. Jadi pengurus-pengurus ini sampai ke tingkat kecamatan.
3: Dengan dilantiknya pengurus baru, dunia bola voli di Kabupaten Bone diharapkan mampu bangkit dan menelurkan prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional.
0: Bayangkara Club.
6: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Bayangkara Klub Basket 2026 di Kabupaten Sinjai menjadi ruang pembinaan atlet sekaligus promosi produk UMKM lokal. Ayunia Nindiati melaporkan.
1: Bayangkara Cup Basketball 2026 dan Bazar Expo UMKM di Kabupaten Sinjai tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga ruang pembinaan atlet muda sekaligus promosi produk lokal. Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tersebut resmi ditutup Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Masda di lapangan semi indoor basket Sinjai Minggu malam. Menurut Andi Mahyanto, perpaduan turnamen olahraga dan bazar UMKM menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan Polri dan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Ia menilai, Bayangkara Cup juga memberi kesempatan bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan, menjunjung sportivitas, dan membangun semangat berprestasi. Sementara bagi pelaku UMKM, kehadiran bazar di tengah kegiatan olahraga dinilai dapat memperluas promosi sekaligus mendorong masyarakat untuk mengenal dan membeli produk lokal.
7: Kehadiran acara Bayangkara Cup ini yang sekaligus dirangkaikan dengan Expo UMKM ini, saya kira ini kolaborasi bagaimana pembinaan UMKM kita di Kabupaten Sinjai, bagaimana pemasaran UMKM kita di Kabupaten Sinjai semakin bergeliat. Ya, kita percaya kalau semakin banyak acara-acara, event-event yang akan hadir di Sinjai ini, insya Allah perekonomian akan bertumbuh dan UMKM di Sinjai akan bertumbuh, akan semakin bergejolak. Itulah visi dan pikiran kita ke depan.
1: Bayangkara Cup Basketball 2026 mempertandingkan sejumlah kategori, mulai tingkat SD, SMP, hingga umum. Sementara kategori umum putra dimenangkan Bayangkara Legend, disusul Hospital Basketball, dan Pemda Sinjai. Untuk kategori umum putri, juara pertama diraih Disdik Sinjai, PBS Junior sebagai juara kedua, dan Fight Team di posisi ketiga.
0: Lapas kelas 2A Watampone terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajoe untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas. Firdaus Gapar melaporkan.
8: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajoe untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga

0: Program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia. Menurut Ashar, dalam pembahasan tersebut menyusun sejumlah langkah teknis mulai dari penjadwalan kegiatan, penentuan peserta pemeriksaan, mekanisme pelayanan kesehatan, hingga pembagian tugas bagi tenaga medis yang terlibat. Lanjut Ashar, selain pemeriksaan kesehatan dasar, peserta juga akan menjalani screening tuberkulosis serta layanan kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan kesehatan nasional. Olehnya itu, koordinasi juga difokuskan pada kesiapan tenaga kesehatan, penyediaan sarana pendukung, serta sistem pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi dengan fasilitas kesehatan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di lingkungan lapas sekaligus memastikan seluruh program pemerintah di bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik.
1: Terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajoe untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas. Langkah tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama tenaga kesehatan lapas dengan pihak Puskesmas Bajoe. Pertemuan ini membahas persiapan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dan screening tuberkulosis atau TB sebagai bagian dari upaya deteksi dini sebagai berbagai penyakit di lingkungan pemasyarakatan. Program tersebut merupakan tindak lanjut kolaborasi Kementerian Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia.
0: Ashar menambahkan, melalui sinergi tersebut, Lapas Watampone berharap pelaksanaan cek kesehatan gratis dan screening TB dapat memberikan manfaat nyata bagi petugas maupun warga binaan, sekaligus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih sehat.
2: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bone pagi ini.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Apa kabar untuk Anda di pagi ini? Pagi yang sudah mulai cerah, dan di hari ini kita berjumpa di hari Selasa 28 Juli 2026 di Opini Publik. Dan saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, tema kita pagi ini terkait dengan ahli fungsi lahan atau pelestarian mangrove. Mana yang harus diprioritaskan? Opini menurut Anda, bagaimana Bone bisa menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian hutan mangrove agar keduanya tetap berjalan berdampingan? Saya tunggu Anda di 0851-9151-8901. Kita sapa dulu penelpon yang pertama. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Denny Adnan.
0: Ya, selamat pagi. Bagaimana nih tanggapannya, Pak Teke Bate?
1: Ya, pola dasar yang kita harus pahami dulu adalah ada yang seteringat dengan balancing of life. Keseimbangan hidup begitu.
0: Yeah.
1: Sebenarnya ada istilahnya itu kalau di lapangan adalah direct production toh. Jadi produksi langsung yang dia inginkan masyarakat. Tetapi kalau itu yang dimaksudkan oleh Pak Kabit itu, saya ini adalah orang yang pernah menyelenggarakan memenangkan kegiatan penanaman mangrove. Sesungguhnya apa yang terjadi di penanaman mangrove itu yang kemarin itu tidak optimal.
0: Iya.
1: Karena dia hanya istilahnya kan ada, kalau di Bone itu kan mungkin minim anggaran atau apa sebagainya. Tapi di Wajo tahun lalu itu kita penanaman sampai berapa ribu mangrove di sana, karena jarak mangrove penanamannya itu soalnya tidak mudah memang itu, Denny. Karena mangrove itu ditanam harus dengan dalam keadaan air surut. Karena kalau air pasang tidak bisa kita tanam. Kan di sisi pinggir pantai begitu. Jadi kalau turun kita bergegas menanam itu. Sampai berapa ratus ribu begitu. Ratus batang, baru jaraknya nepet itu rapat. Saya tidak tahu berapa dulu itu, berapa sentimeter, berapa meter lah, mungkin 30 senti atau berapa. Kemudian setelah itu ditanam. Setelah ditanam, kita juga harus menghindari hempasan ombak yang begitu tajam. Itu yang membuat bahwa sebenarnya bukan sebenarnya mangrove itu tidak bisa hidup. Akan tetapi pemerintah saya rasa tidak melakukan pemeliharaan. Kalau diklaim itu mulai Maret, Tondra, Kajuara kah itu sebenarnya tata letak daripada mangrove itu, lokasi untuk penanam mangrove itu kan jelas ada. Pasti tetap ada, bukan untuk tambak, bukan untuk apa, enggak. Kalau ada itu mungkin hanya segelintir saja. Kalau daerah Mare itu daerah CG, Desa Cege itu kan di sebelah timur itu kan masih ada untuk penanam mangrove. Tondra juga masih ada. Yang jadi masalah, anggarannya mana? Kemudian setelah ditanam itu, karena beberapa tahun lalu itu memang pernah ditanam itu, tetapi pemerintah tidak mampu melakukan pemeliharaan dalam arti bahwa ada anggaran pemeliharaan agar bisa berlangsung sustainable begitu. Setelah juga begitu, sudah tumbuh apa semua, penjagaan kawasan itu yang kurang ketat. Mungkin kita sering ke tempatnya Sinjai itu, tongke-tongke. Tongke-tongke itu kan benar-benar dipelihara dengan baik. Saya tidak tahu apakah betul swastanisasi ataukah memang pemerintah yang gelar itu. Tapi kalau pemerintah yang gelar itu berarti ada pemeliharannya, karena kalau kita masukkan memang indah. Yang jadi masalah kita di Bone itu hanya ditanam berdasarkan proyek yang turun. Setelah proyek turun itu ada pemeliharaannya mungkin berapa lama. Setelah itu tidak ada tidak ada lagi istilahnya bahwa bagaimana kelangsungannya. Karena ini yang penting sebenarnya, Denny. Jadi kalau saya, kalau dikatakan keseimbangan antara produksi dan apa namanya kebutuhan masyarakat dengan tanaman mangrove itu saya rasa masih ada irisan yang agak berbeda. Berbeda deh ya. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa pengaruh tambak atau apa hanya segelintir saja kalau saya tidak salah ingat itu, karena kami punya data-data di lapangan mengenai teman-teman itu di sana begitu.
0: Baik.
1: Oke, Denny, saya tidak terlalu banyak mengintervensi soal itu. Saya cuma ingin menyatakan kepada Denny bahwa mengenai waktu berbicara saya itu hak prerogatifnya daripada penyiar. Jadi saya tidak punya kewenangan untuk menyoroti semua hal yang ada di lini bilik siar. Kami hanya butuh bicara, butuh menyampaikan informasi, gagasan, bukan gagah-gagahan. Jangan sampai kita ini gagal paham soal itu. Oke, Denny?
0: Siap.
1: Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengundang Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami di WhatsApp Era Ribone 0851 9151 8901 dengan tema kita pagi hari ini. Temanya terkait dengan ahli fungsi lahan atau pelestarian mangrove. Mana yang harus diprioritaskan? Opini menurut Anda pendengar, bagaimana Bone bisa menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian hutan mangrove agar keduanya tetap berjalan berdampingan? Jadi menurut Anda mana nih yang harus diprioritaskan pendengar? Pembangunan ekonomi kah ataukah pelestarian hutan mangrove agar keduanya ini tetap berjalan berdampingan? Kita sapa dulu penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa tanggapannya Upi?
2: Tapi kedengaran suara tadi anu di telepon.
0: Baik, seperti apa tanggapannya Upi?
2: Ya, kembali bicara masalah ini, artinya di antara ya kita bicara antara pelestarian alam dengan artinya alih fungsi lahan, artinya satunya kan artinya menyelamatkan bumi kita, satunya kan artinya untuk menyelamatkan istilahnya perekonomian kita, artinya banyak artinya masyarakat yang mungkin bergantung pada laut atau bibir pantai ya, yang menjadi fokus berbicara kita pada hari ini. Tapi artinya kan kalau saya sendiri punya pendapat Mbak ini, gampang saja Mbak ini, artinya pemerintah punya wewenang masalah ini Mbak ini. Bagaimana pemerintah dengan membuat sebuah regulasi yang bisa mengatur bagaimana zonasi yang bisa digunakan masyarakat untuk sekitar hutan mangrove itu, dan bagaimana pemanfaatannya. Dan seperti yang kemarin saya tanyakan ini, karena banyak masyarakat yang katanya mungkin mau menggunakan hutan mangrove itu sebagai tempat tubuh untuk mencari uang, untuk kelangsungan hidupnya. Tapi dari satu sisi jangan sampai melanggar Mbak ini, seperti yang saya kemarin Mbak ini tahu. Jadi seperti itu perlunya pemerintah ini membuat sebuah perda perlindungan kawasan hutan mangrove. Jadi seperti itu artinya ya saya sampaikan. Jadi mungkin istilahnya perlu juga ada kesadaran dari masyarakat sekitar untuk melakukan reboisasi. Mungkin yang selama ini mungkin hutan mangrove-nya sudah menyusut, mungkin perlu ada reboisasi atau penanaman kembali ini secara secara massal oleh masyarakat. Istilahnya aku walaupun mungkin dari skala kecil, mungkin nantinya berdampak besar bagi kelangsungan ekosistem di situ Mbak ini. Ya, jadi begitu aja Mbak ini.
0: Ya.
2: Oke, makasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0851 9151 8901. Saya masih menantikan Anda, saudara pendengar. Dan saya ke pesan singkat dulu. Ini ada pesan singkat dari Bapak Icang di Kelurahan Bajoe. Menurut saya DNI pembangunan memang begitu penting, tetapi jangan sampai mengorbankan hutan mangrove. Pemerintah perlu menetapkan kawasan yang boleh dikembangkan dan kawasan yang wajib dilindungi agar ekonomi tetap tumbuh tanpa merusak lingkungan. Terima kasih untuk Ibu Jumi di mana ini? Oh, Panyula. Mangrove sangat bermanfaat bagi nelayan karena menjadi tempat berkembangbiaknya kepiting dan ikan. Kalau mangrove berkurang, tentu hasil tangkapan kami juga bisa menurun. Jadi pelestarian harus menjadi bagian dari pembangunan. Terima kasih untuk Ibu Jumi. Dan pendengar, kita dengarkan dulu tanggapan di pagi ini. Ada tanggapan dari Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Bone, yakni Bapak Andi Takdir. Seperti apa tanggapannya pendengar? Kita dengarkan dulu berikut ini.
3: Kondisi mangrove yang ada di Bone sudah cukup memprihatinkan. Kalau melihat trennya itu bukannya bertambah tapi malah berkurang terus. Karena kan ini tadi bahwa ancaman yang terbesar itu perubahan status lahan tadi. Karena pengaruh ekonomi sehingga mangrove ini dikorbankan untuk misalnya menjadi tambak atau menjadi tempat-tempat usaha. Kemudian ancaman yang lain adalah timbul ini namanya perubahan iklim. Bagian perubahan iklim ini akan menjadi racun bagi si mangrove itu sendiri, sehingga bisa jadi mangrove yang tadinya bagus tumbuhnya, jadi karena adanya perubahan iklim, kemudian pencemaran di mana-mana, ini akan mempengaruhi kehidupan daripada mangrove.
0: Iya, mendengar itu dia tanggapan dari Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bone, yakni Bapak Andi Takdir. Dan baik, ada penelpon lagi, kita coba sapa dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Deni, masih saya.
0: Iya.
1: Begini Deni, saya mau dari Pak Kabid. Ada data real di lapangan, kemudian bikin skema seperti apa supaya nanti ada langsung aksi di lapangan seperti apa untuk penanamannya dan kemajuannya. Jadi kalau kita hanya retorika, itu hanya berhasil pada khayalan dan retorika semata. Jadi kalau ada skema dan pemetaan bahwa ini yang perlu direlokasi, karena saya rasa masih banyak di sana, tidak semua dijadikan tambak itu tidak. Saya kepingin dari pemerintah Kabupaten Bone, saya mau tata ruangnya, di mana tempatnya, kemudian yang mana bisa dilakukan, yang mana tidak bisa dilakukan, bisa di lapangan bisa menjelaskan masyarakat. Saya kira demikian kalau dari saya.
0: Ya, ya baik.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Teke Bate sudah bergabung kembali bersama kami di pagi ini. Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih ada pesan singkat. Saya bacakan dulu pesan singkat yang masuk. Ini dari Ode Anita. Untuk Ode Anita, menurut saya Kak Eni, pembangunan ekonomi dan pelestarian mangrove bisa berjalan bersama jika semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, memiliki komitmen menjaga keseimbangan lingkungan. Terima kasih atas tanggapan Anda semuanya pendengar. Tadi sudah ada Pak Teke Bate, ada Pak Upi juga, ada Icang, ada Jumi juga di Panyula, dan De Anita. Itulah beragam tanggapan masyarakat mengenai bagaimana Bone dapat menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian hutan mangrove. Semoga berbagi tanggapan di pagi ini menjadi masukan, terutama di dinas terkait, sebagai pandangan, menjadi masukan yang bermanfaat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Jangan lupa pendengar, nantinya di Bincang Siang RRI Bone untuk edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Nantinya dipandu oleh rekan saya Sri Ulfa dengan bincang siang. Temanya lidah, sikap, dan kekuasaan, etika komunikasi pejabat publik. Terima kasih untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dimanapun saat ini Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.

0: Dari Medan-Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.